0: pagi YFM pagi hari 4. Ia ke dibaya Chris Tinggum. Jadi pagi tu aku tiar tiga tu nang ya nak diri ya. Tentu ya kita dekat bungulai tiga ikut untang saya kukak madai-madai saya ku pagi tu lagi.
1: Hari tiga tu hari empat.
0: Hari empat salah tadi. Hari panjang ingat tu.
1: Dah ingat orang pernah ingat siapa ngutua ke benar saritan. Dia tinggal kaban.
0: Aman gagak posternya tinggal kaban. Enggak gede lagi bi ke madai gede. Kelai lah atau tor ringang ke diri. Eh ya kau nan nan nan nan ningal pergi lah ya aku kita.
2: Bukan kedai ke benar aku tinggal bunga-bunga mupi.
0: Nah laban dek kalau sikit sikit aku nemu nada ya nemu satu tumbu masuk pia sikit dek. Kerja bisi duty dek. Nada duty pas sikit dek paling tumbu rupiah. Nada magas pakai dek start hari tahun 2000 berapa semua itu kena tu sikit dek lama.
1: Ya start sebelum dia kelala lah.
2: Kata
0: dek
2: nak
0: bagai. Dek
2: tiap pagi
0: deknya.
2: Adai. Lah aku pukul
0: 6
2: sikit
0: muar dek nanti
2: muar orang
0: bukai. Lah aku duty. Dek duty pagi gede be. Aku dek tu medak muar dek mudek. Bukan muar kunci UPS.
2: Aman.
0: Aman nanti kupiah kita telengah. Oh, dah masuk gibi. Nama klien. Nasi lain
2: nak buyan ne, bakal sekedar kabar kita
0: ne. Nah, aku. Aku tu kemana ke berani nak ga entang lagi kita dalam dia okey pula kur aku semangat pia udah temu siapa bagi temu datai lawan pulai temu magang masuk dalamnya kita ngaso aku takut semina nanti api padam pintu terbuka hanya baru aku takut.
1: Dia mudah gimi duduk kau
2: dia. Aku nak duduk kau.
0: Aku kan nanti api petang di temu dugau-dugau dari segi UKD temu aku segi UKD nyampau dia berani di api petang.
2: Saya masuk ada sama.
0: Okey jadi lagi lalu ke peringkat kita pagi itu lagi bingung apa yang main apa SSL semua salah laki kita sehari tahun jadi nanti ngelama tu dua laki ngelawan siku ini jadi sehari tahun bekas kena pasti je boleh dino tu nyo dua ngapil kan ngelawan aku siku anak kalau
2: kayak sehari
0: tahun nah anak kalau kasar ke kabana kasih ke kaban nyo si lu tinggal ke diri itu
2: aku laki pak luar ya. Nak patut ngelak ke risiko.
0: Betul. Kita laki.
2: Kita ke inok pihak kan. Nak patut ngelak ke minumin.
1: Betul. Laban topik kita pagi tu ngamat kepada aku. Nak Gabby?
0: Jadi yang lansak dulu bahas dan topik kita ke pagi tu ke batang penyarut kita tiga tu lagi.
1: Jadi topik kita ke pagi tu ada tujuh ngah guys. Semua ke induk ngah lelaki tu. Lelaki nak tahu nak ngalah ke diri bak senentang pemakai ngagai orang induk tajak pun pahit ditelan batang rekuang. Dengar kita.
2: Queen,
1: induk pagi tu. Ya, Queen induk pagi tu.
0: Lepas kami tu tadi
2: control.
0: Kami laki tu tadi suah diajar wari miat deh. Kita laki mesti ke gentleman. Jadi nanti kita laki ke gentleman, utai kepatut prinsip kepatut dipanggil laki ianya tadi ladies first. Nanti tadi nama aja utai yakin kita mesti lebih atau ke nolo ke sida ya. Entah nanti baku amalan atau ke caranya itu bisa kena betul-betul kan kadang-kadang nanti disebut ke bekawal ngau lady first tu mayo laki tu terima kaya hati ketinggal nama nya mai ketinggal ke nyo kalau nitiah ke penekak selendo kalau bagi bahas tentang pemakai pemakai ya sebut
1: aku tok pemakai
0: pemakai ya oh ana nyirarai ke bukai awak nyirarai ke bukai mayo dari kalau terundak ngau nama utai kempak indo tang maya bab tentang laki milih tu lagi deh selalu ya nada bisa respon aku ni nanti bakal dempu min dia dulu nanti bakal kita pilih ke keluar nanti mengenai budget tadi limited mode budget limited nah selalu maya kita tu tadi pukit atau ke kucing kita tu penuh prinsip lama deh bisi nyau ngaso kita tadi kau pernah berkongsi ke city menu atau ke bak no city alay aja jadi siapa suah gitu milih makai
1: aku nyawai ngaku Dreampo. Ya induk sigi milih pemakai. Laban kami kinduk tu kebenar ya deh. Bisik maya kak makai pemakai bangsa kita. Kalau bakal nanti bakal makai tengah hari aku tu ne. Nanti pagi engkau bisik megak sida kinduk tu nantu bempak kemi kini minak light breakfast kuru putih ne. Ngirup ayam mat aja tau ke seminak makai buah aja tang. Nanti maya makai tengah hari tu nang kami kinduk memayo gi milih maya ati ngai makai asik nyokang ngigak makan mi ke mayanya maya tengah hari tajak mi tu patut di 4 pagi tara laki tu nak milih ke benar tara laki tu ke benar ke makan asik tengah hari
0: ya,
1: induk sigi amat milih hantik bersenentang pemakainya melaki tu selalu nitih haja nama teh kampak orang Indo.
0: Lagu nyerai aku kalah sekali makai nyame nganggo belasih Indo semua deh. Nah kalah orang makai roti pawon tengah hari. Roti pawonnya mesti makai bread tengah hari. Semua aku nanti pakai aku. Segi pagi aja makai pagi tau kalau main saya nanti makai lapar negam deh. Nanti bakal impor deh hari lagi bi.
2: Baku impor. Tentu aku milih pemakan laki aku milih sikit penguat aku sikit caru pampe
0: sikit caru pampe ne nya kemudian patut laki sudah dikurus ne namun selesai. Oke okay, jadi nya tadi pemuka ya ja. Udah tu lagi baru kita bejaku tak betalat kita tu ngau silik kita sebenarnya haram kita berperindang dulu ngau lagu ke Dibai Wandi Ali ya ke pagi tu nuju balang laki ti benuang ngulu inawai ngiro pagi ke pagi tu ambai payet daun pasar.

0: Terima kasih Abang Nagi Mening. Kami ba radio online klub bagi RTM klik ti ulih di download kita ba telefon nang iranya tadi Android tau ke iOS. Asalnya telefon aja.
1: Ulih di TV pun ulih magatun. Nyamai dia tu ulih pedak besar magi ambas screen. Dia tu dunia udah canggih ya.
0: Aman. Aman. Nah, munyi ke aku digital ngop hidup baru kita tu ndak ulih diselarak ke kita ya gi.
1: Betul. Nama-nama aja ulih sambung di TV.
0: Aman. Tentang tanya pan penyama-nyama ini pan adunya kita kemari tentu ke kita yang gigi enggak ngena unta kita ngerjau tai.
1: Betul. Nah,
0: setuju deh gibi.
2: Iya, setuju.
0: Aku mau di sini setuju deh jarang di bakang aku. Ya aku rindu waktu kerja aku deh.
2: Nama aku mangkang pulai lagi. Terlalu aku dikerja di bubit.
0: Oke, jadi ya bercerita bak lelaki nak tahu nak ngalah ke diri bak tentang pemakai ngagai orang Indo tajapan pahit ditelan batang reku. Oke, siapa meninggal kita keterubah apa gitu?
1: Dek baca lo GB.
2: Nah, siapa dulu antara tua dek mendulu?
0: Ya mah dulu kok dek aku jadi liperi.
2: Dia tua
1: dek. Aku kan Alice Jawan sama pagi DJ Stone Min ngau GB wis pagi tu ne.
0: Poster ni enggak gagak tadi.
1: Tinggal kapan?
2: Tinggal di luar.
1: Bisa dia minat nayan jo.
0: Ya aja bab belakang bangkunya ya. Oke.
1: Komen dari Alice Jawan, jadi kuya empat nama kedekat pangan direk kuya, dia tu food court mayuh macam pemakai dia jual bergulai kuya. Sebina maya kita yang nurun makai, sikit bertanya, main nama empat tua lagi, pemilih nak mayuh, kadang-kadang kita boleh milih kedai kebisik kedekat semua kita. Salam hari empat, kuya semua peninggal, kabar serakup, ngobala induk kuya, sampai ke semua gerai pagi tu, harap kita yang nurun, aram kita yang nurun, ngampua kuya pagi tu.
0: Jadi medium Alice Jawan tu salah mai ka. Datuk tu tadi ya salah mai ka. Laban munyi kaku tadi deh. Ayah mai kita ngampu mai kita piaku. Uji tebal luar mai mai mai ngampu.
1: Ini mau datuk lagi.
2: Hai kami tiga tu ngampu datuk.
0: Ah, tapi sedanya aman juga mesti logik baba food court kelebih gede. Nah, dia utai patut dipetalat ke kita. Lebih mau ya makai ba food court. Laban ni mau fukoto, nama kategori pemakai bisi megang dia. Kau makai utai guri yang bisi, utai suap bisi, utai ya ke ketika itu lawak kawak aku ngau dah
1: leh. Kawak dah jadi subi roti pawon bisi megang kue gagak dia megang. Nama tu kena dai gene.
0: Utang ba food court si tiga pengelmeknya, Maya ada ke bisi uliah mana gagak kena. Entah Maya ya kena dai deh. Kau pernah kita mesti kau berpanggai bersih tip menu aja kau dibagi dua.
2: Ya aman.
0: Tome kadang jadi penanggul kelebih lagi ba maya kita ke bergantung senduaknya. Kau pernah kita mesti berkunci ke siti menu aja ngicak ke nyiman. Nyame dilema laki itu kadang-kadang deh. Kadi ni tiak kenyawa deh ino nemu kita. Pamoy dan perguat tentang pemakai tu ya nak ambil ba kedai dia aja ya. Salah hari ya orang itu cap gome tahunnya baru agi mia dungkit ke.
1: Kalau ugonya tu nak dai kena tambisi-bisi cara ya ke benda.
0: Kita ke benda dai. Kami kan ngasai tok ngasai bisi ya.
2: Au.
0: Oh, benda dai.
2: Ari pengalaman ke tuan lah.
0: Give me you kuat aku.
1: Nak aku ante tu dempa kadang ko dai. Asai ke makainya. Start keretanya. Kita nurun ke diri. Pedian ni.
0: Maya sun tua deh. Alah ada start deh kereta. Minyak benda yang cari. Kira nanti benda subsidi yang cari berapa liter dah kita tinggal.
1: Baik bekal tu kan.
2: Minyak datuknya.
0: Okey, selamat pagi megak-gagaya peninggal kita ya. Sulan si Patrick pagi tu peninggal kita ya. Arya Kapit. Ya, nanti ya aku ya. Nama utai ke panduk tanya meh dempak ya lalu pihak mega diberi ya ngagai laki ti di kesayau ti ke tamak kedai kopi segi nanya dulu ya kini ke makai mi leh gagang nuan kita tu nak nyamai ko ya nyamai meh ko aku nanti lebah maya ngamba nyawa nang segi nak boleh bantah semadi ke nak ngau ya nurun ngemi baru leh makai ke diri jadi ya bab pemakai sida Indo tu sikit ngai Allah ya nyak ko ya nak semua tang mayuh ketok ketebal lagi ti bakanya aman nak ini aman ba ko mayuh aman ne
1: ya itu tadi nyamai ba laki ya nyamai ko na laban ia makainya ya nambah ke ngau pengrindo nya menyamai
0: bukan nama laki ti tadi
1: kenyak kini
0: bukan mudah menyamainya ketegal yang ngau pengrindo kadang kapan padah nyamai meh laban nanti na sebuat nyamai lagi di mudah redaunya. Redu kita indo tu, ku mana mak mana. Redu tu, ya, kau baka api mau jalu imbor dari lu padang punya dah ya. Nak ngebu. Dembal kedai air agi mengebu ngebuap aja. Baka bal kai, ayo saya kembal ke mengominya.
1: Baka lampung pecah ya.
0: Okay men, siku lagi men, peringat kita.
1: Okay, Sulan Cia Patrick tu ne.
0: Anjang perlu dah baca aku tadi.
1: Udah, entah deh. Auto kita baca ngau Dominic untuk kalau lain ke sahut ngau kaban kita tu ne. So pagi kuya nama enti induk nyerok lebih lagi Maya keribat. Nang Maya belum mante pakai kuya. Nama orang laki nak. Nitih utai ko sida alun memberada do mua nya penemu ari aja ko ya Dominic tu.
0: Entah nanti baka nyera mea ribat tu kira beri pengecualian menya. Laban induk ya ke nyera tu laban ukai nyawa ya. Nya tadi nyawa utai ke dibaik ya pemain ya. Indah kita kami ke laki tu kadang deh mea induk ya ke benu ribat pan rampit ge nyawa ke laki ya. Laki pan tu le nyera nare bulak deh.
1: Nemu mak dan ne ta Dominic untu tu masa deh by the way single why ketika deh
0: nyanyi ya kami tuh
1: aku tuh ketika deh by the way nah uang
0: udah bisa pengalaman subok medang orang gak nemu gak kita deh laban priority amat kami laki tuh deh nama kebuah lebuah maya kita induk keribat laki bertambah sayau gak kita nama kebuah laban ya ke di baik kita teh ke di dalam perutnya ini purih kami nya nama teh kampak empa kita kan pakai gajah beli gajah
1: kalau gajahnya
0: ramai
1: umur mana orang ngano nak kalak kum dai nak nyerah ke gajah
0: ini nemu kalaban dia tu subah yang kau nak nyerah ke gajah dia tu laban TV dia nemu TV tu mayo tanya nyelai ah ni ke salai rusak pantai kurang bablah TV bablah YouTube bablah sebuah dia ni nemu mudah-mudah animal planet mudah-mudah nyalai gajah yo tengok kan pakai daging gajah. Nah, ini nombolinya sanggup meh. Mudah kena ngudah nyari perikannya. Ketegal ke bininya rawah.
2: Dia sangat jamin. Gila rusak dah. Ini
1: nombol. Ya, lihat hati. Malah kabar mau pias ke ngandohnya buka ke nyerah.
0: Ya, ke nyerah aja sih. Minta. Okey, belak baru kita, Pak. Aisyah saya semua salah lelaki. Ngol lagu hari. Ikan sepul ke pagi itu. Cien ngali yang ngali.

0: Ya lagu hari ya larisan pagi tu asik bari empat mayau. Siapa tulis ni buang ngau ko mak yang buang ngau.
1: Aman. Selalu dingau aja suba.
0: Nak nyak nama kayat ya. Asik bari empat mayau ngau nak ketulik tu neh.
1: Angkanya stimbal kini tun.
0: Nyak kan jangan aman, nyak kan jangan bunyi kan ingat stimbal dan nanti dia ke. Dan dia sangkut kali ga. Asik bari empat mayau ngau orang ketulik tenang ibu ada baik kita. Okey, selamat pagi pendengar kita Kristina Siu ke pagi tu. Jadi bak ya, tenang deh belum mati saya sebilik makai ya balua atau laban. Sigi pemilih terimpu main udah nama utai ke kak di empat. Entang lebuah maya di rumah nama utai ti di sumai ana sesekali mantah. Tang bak ya buntuang kalaban laki ngau anak yang nak milihnya sumaya nya utai ke dempa laban ku sida mami is a great cook ko sida ya. Nanti anak nyebutnya nemu aku anak besi utai ke tuno wa tangati baka abak ya ke nyebutnya jarang abak ya ke muji mana ke laki tu jarang selalu nak laki kita muji kita lebih banyak kita nyumai
1: selalu ah
0: selalu
1: laban nemu te panduk dari pusi ke nyamai
0: nya terpaksanya kan
1: laki pun besi utai tuno wa me
0: nya lain cerita kan aku tadi. Pajo amai aku lah dua dia aku itu. Dan aku tadi kadang-kadang lakinya buat tau kan nama. Nya otai kada sumai ga. Nanti kan ngasau nyumai baru. Nah kalau laki baru jadi mansa, nya udik ke beli kutai, beli kerengkanya baru. Hanya reka benda nya tek sumai nya mah kutai rempak. Ya nanti ba kau ke kau. Au jadi yang gede deh hanya gibi nama tai ke komen balap ninga puisi pagi tu.
2: Kita mulai sama pagi dengan gaya Alice Gilang, siko inok polis kita. Sebenarnya datang bak kedai, nanya dulu dini no makai. Memang aku nyamut berketau kau ya. Napa tuat nuju kedai dengan kereta kau ya. Datang bak kedai makai bertanya agak ga. Nama utai kedepa. Nyak nak ga kita inau ke kemilih utai ke dia ada arti aku ya. udah nemu kak makai nanya kini ya gay. Betul agak ya ga tanya kedai kereta aku ya. Amat betul. Bukan sahut Elis tu tadi.
0: Antara betul ke lawan kadang-kadang bisi ga kedai kereta atau spiannya bisi food court.
2: Tadi ya.
0: Nah, itu bukan kedai aku nak nama kedainya.
1: Bisi dia tu, zaman dia tu bisi. Ama bisi
0: gengnya. Nanti kalau sebis kereta kami tu orang biasa sebis kereta kami. Adi ni ya, kau makanya mbak begini ahu dia. Ya kau mak begini nya mau spiaknya. Entah nama nama kedai yang sebut nama begini lainnya. Siti lagi nama aku buat laki. Dulu nanya kita nak nama tempat kita. Kita nemu nama kebuah ya. Aku nanya dulu dek. Nemu dek nama kebuah ya.
1: Lepas Rino tu sih kemilih ya.
0: Oh kan dia kemilih ya. Ya kau main nemu nama. Lepas yang kengira budget. Lepas kita Indo tu kan yang kengira budget. Kau makai. Nya utak kata tegam kita temu tegam lah kita kengira 10 ringgit. Dah dulu nama terlalu dah bini. Nanti pada utai kedua dah bini baru dengan. Okey aku ambil tekemar. Cantik bini tadi dah ngodok tekemar. Apa kepada mencari menyata tadi. Kau enggak utai kemudah. Nya aku bawa laki nanya dulu. Nama utai kedua kita. Kita dari mana dari pun dah profesor. Nanti kita lupa maya makai berluar. Kita nak nemu ketika berbelanja ngau cara berhemah. Bakal lelaki. Jaku
1: ejarah. Tiga ada jaku hanya nen. Tante aku. Nama keempat aku. Aku pun memayar. Nyamai. Ini pun talat.
0: Tak lupa nak minta lelaki kita nak. Nanti lelaki pun siapa minta deh. Ujung-ujung. Bapak mak apa? Bapak mak. Nanti duit. Ngirom dulu.
1: Minta jawab kerja. Bisa lagi komen tu. Nah tuan. Sylvester Victoria. Selamat pagi DJ. Kepada Kerempuari Miri. Nah. Bersenentang pemakai ya. Kami dua mem ya. Aku ya. Cukup pedis baru ni aku. Maya ditanya ke makai nama tau ke dini ya lai makai. Sawut ya muntang aja. Barang ya meh ku ya. Tang Maya kita sangkai ba lai barang ku ya. Barang ku aku.
0: Barang undo barang ku aku tadi.
1: Barang ku aku nyalu padah ke ya. Macam nak best jak ditu ku ya ga. Aku perlu malek ke bukai. Lah baru dah temu lulu enggak sawut tua pun sikit salah. Nyak nyamai ni teh kekini tuju serta pemakai kedibai ya. Nyak nyamai dia tu ni teh ke selera orang Indo aja.
0: Betul.
1: Lalu hujan menua sedang ada mirip pagi tu.
0: Ya, kurang SSL semua salah lagi. Ditanya lagi barang ya aja. Dan di barang kok kita lagi. Lalu pecah-pecah lah. Ih, jarinya. Nama tu. Salah magang. Bangku salah.
1: Amat
0: pinggai amat salah. Custe salah. Jaman salah. Mbah tadi lara, kita tukar makan, oke kamu zaman orang.
1: Zaman Rindu ke cerewet lebih lagi senentang pembersih. Aman-aman. Nggak saya berderimpu, nanti bakal aku, apa, bapa berkedainya berlama. Oh, dia berlama. Nyungai nak. Sige mantah aku. Sebut aja aku. Eh, barangku ya.
0: Ya, kemudian kesemek, kemudian ayak barang tersebut, kita kaya mau. Barangku ya, barangku ya. Udah, barangku ya lagi. Lalu kita ya kesalah baru. Ya, kemudian barangku ya tadi. Oke, jadi semua pagi mengagai peningat kita hari batu kawah ke pagi itu. Tip benung celap. Ini tadi Mr. Jonikel Juan. Jadi, apa ya siku segini tia. 100% selera atau keserah nyawa orang Indo. Laman nanti, bak teori ya deh. Nanti kita di teori itu tadi. Ya kak, jimat lagi serta nak masau pemakai ngapa. Nanti nyemaknya nak habis di empat. Laman kedua, nanti asal ya kak makai-pemakai ke di tengok ke ya. Nyamanya masa yang kediri. Ini buah maya ulu. Bala sida inai waya ba kedai dia ke ya. Pihak ke tadi, logik ke ya. Nanti dia selera orang Indo, tadi aku berarti kan. Indo tu ya nak daya mai ke makai tanya, ya kan uji.
1: Kak uji ya.
0: Ha, majority budak Indo yang muda lagi. Nama tanya nih, aku kan uji. Muda lagi. Nanya 2-3 tegam.
1: Lekak
0: kan? Lekak kan ya. Mbah kenyang kayak kau main nanya mai. Tak malu ke mana lapan dia pun gudanya. Jadi laki tu nya si titip anang sekali ngode utai dulu sebedau sida kindo nyeng kau tep makai cara. Lapan ujuang nama nanti di ngode nangkan ke sida. Kumpul dia makai berdabal bayar berdabal. Entang nanti bakal kena angin kecun. Ya salah udah 2-3 tegam minum tadi deh. Yang mana dari ngai. Alu empat kita nak sapa jimat. Dari pun ke jimat. Logiknya. Yeah.
1: Alu jadi MBKS dan
0: laki MBKS, MDSA, tau kan nama-nama jadi BKU. Nasib kait dengan laki magang.
1: Amat nanya kena pengerugian tindok ke milih no makai tapi si orang nyari tukar sapu.
0: Betul. Tapi yang megah ya kira tahu chef memet duit tidak ke laki. Jadi gibi siapa lagi komen ke berada benar-benar nerupuang pun aku.
2: Ya, selamat pagi nya guys, Yan Well. Selamat pagi nya kita buat ke asai ku. Ndak gak sampai ke bekenya sekali kira ke tekak masing-masing nanya. Ambil ke banding nanti induknya selera western ke lelaki selera Jepun ngai nyadi ke lelakinya mejar nitih selera yang
0: jangan jadi gak makanya berserera si kongke kena Jepun si kongke kena lagi bertemu itu baru kan jadi kena.
1: Ya boleh hatunya tuan
2: kena ini
1: anyo dulu sikok ke makai selera Jepun. Adanya nge baru nganyong sikok ke makai selera Cina.
0: Okay. Kan jadi punya bukan di mana.
1: Tidak tapau.
0: Nah, tu sama lapar.
2: Dia
0: laki dia sama lapar. Aku tu lapar. Kenapa pun mana? Dia ke makai nama sama ke Jepun. Aku tu ke makai tambahi kuku lagi. Abu Sara tu lagi tu mau bahas. Kan jadi kenyataan saya deh. Nanti berjalan ngopet wae.
1: Nggak jadi, tapau jauh meh cara ya, nanti bukai.
0: Nanti tapau jauh, nyawa dia bilang besar, dia lapar-lapar lapar. Alah, mana dia utai terkontrol badunya atau ianya perut. Tengah malam, kak yang lembau ke Dani, yang dia tengah perut lapar. Nah betul, Gibi, ini ukur kere. Ya aku rindu Gibi, sini. Satu patuh, sini ukur sepiakku. Aku nanti aku jadi webi lah, sini ambil kunci sekitar lagi. Oke, okay, kita belum baru bawa dua trio pagi Y. Kita pagi itu semua salah laki ngolagu hari Vanessa Island, Siga Dudu.

Biak tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: 10 minit lagi jam kita dekat pukul 9. Nak terkenyap dah dengan nyawa aku. Tumpung kenyap-kenyap je aku. Ya. Kami, aku tu nangis mai. Lepas buku lain kita induk. Kita cukup sensitif. Nah, kalau temu kenyap-kenyap parah, aku dah nak laki kita. Okey, jadi apa jam yang kebunuh itu lagi nak taik ke tak maca komen bala peringat tentang kerja laki mesti ngalah menitiah ke penekak pemakai orang ini. Sama pagi gaya peringat kita hari ini sampai ke pagi itu lelaki nang yasi patut alah laban Indo bak tentang milih pemakai bayak yang makai berkedai tau ke makai barumah laban Indo ke nyumai empat aja me namo tai ke di sumai orang Indo enti berkedai lain cita laban bisi pilihan tang Indo me mesti dulu diberi parity namo tai ke dempak ya
1: tu betul setuju ko nya
0: entang aku nak setuju siti laban yang mada laban Indo ke nyumai dunia ada tu asai ko majority hari 10 itu ruang bilik 3-4 itu ruang bilik nyangkut laki ke nyumai. Nak pergi induk nyumai sekedar ya.
2: Ya, Mak, betul ya.
0: Ah, ya, mesti nyukung aku. Kalau
2: rumah aku pergi laki ku nyumai.
1: Ya, ya, ya. Aku dah nyukung lah bapak rumah aku. Aku umpuh berapa.
0: Ah, uji dah diberkan. Aku dah sampai dah dimenang. Ya. Entah nggak nanti amai gak tiri tiri dia tahu bah pengawal kebahagiaan pangan diri nyumai tu deh. Ya okey, reti cari tegal induk ni mesti nyumai. Aku laki aku nak nyumai dah laban kadang-kadang aku ngasai aku ada pengalaman gitu dari bisi mayang aku nanti berapa mudah teh ke sumainya aku nyumai sendiri ya. Nanti bakal aku nanti kita di rumah nak kemana rimpu nemu nyumai tangku ngasai ke rimpu paham. Mesti pada dia rumah mudah.
1: Pada aku kepada rimpu.
0: Nyumai aman mengaku deh. Buka aku periwak pamannya anu-anu teh sayur bukannya belama bakal teh kempak kemari. Oh dia mudah aku. Kena mau tahu sih dia benar sentap-sentap macam yang tetap aku. Kena aku nyumai deh, nyumai sendiri.
1: Lepas ke pengasai nyawa dari impu.
0: Lepas itu bunyi kaku deh. Untuk orang ke mampu kaku tu nanti ni tiah ke. Nama nyumai sendiri.
1: Amin.
2: Promo dulu, iklan dulu.
0: Nada orang tanya muji kita. Kau muji diri.
1: Mana kena tuan sampai kena ni nama.
0: Bukan sampai kena ma. Bukan dia aja cerita kita. Nak kalau lanjut rau, anak kalau lanjut orang Jawa.
2: Nada, kita salah
0: agak. Okey, baca lo gini. Kumir baca lo. Jika boleh ada kita.
2: Okey, mari selamat pagi ngai kai. Kapuk kile anak ketawa kakau dia tuan. Nyane nyadi ku ya bisi ninga na sapa DJ Gebia aku ngau seduai tau. Tarik suai ninga kakau. Jadi pasal kita tempat mayang ngupi bak kedai. Wai sulu ku sikit ni tiah ke menu pilih ke ku ya. Atau sirak kelaki ke tu. Ngamai orang nak dua nyumai ko ya on aja sinong ati ko tang ente bala ne ucu nantunya baru mai wah bengkeh menu ko yang ente dua ti ente suai aja nak mai menu ke
0: apa nanti kenapa kita tu nyo ngasih ke kumpul eh makin kita tu nyo kri longgar lagi umur ngaji buat tu longgar mungkin kita nak makin longgar we makin nanti mayu pemakai kak di empat kita deh kita selalu ya karena kan nanti waktu aku siti menu lah cukup
1: tu
0: siti dua menu lah cukup tang ngasih ke lagi maya ke benuang nyawa benuang kak mama tu bade paman ada bisi empat menu ba meja
1: aku tu bukan makainya ku
0: empat menu ba meja segi pada kemudian menyumai orangnya dia kasi aku coba lepas kita ke variety bab makai deh. Dia tu meja longgar tu kita ke simple lagi dalam penghidup kita. Lebih lagi bab pemakai bab semuanya. Semua tak muntang megang. Nanti tu kak mayu berkeliku ah.
1: Ya, dua tiga suap kenyang meh. Ya aku.
0: Ayo ada dua tiga aku. Aku mana dua tiga suap kenyang. Temu orang pula. Tengok kau jumpa dua tiga suap
1: kenyang. Amat tu ada dua tiga suap. Umah kenyang meh. Mak nak tu beleman lah.
0: Nya banyak nyawa kita, entah nyawa aku tu nanti dua tiga pinggai nyumbah mek aku. Nampi ya Gibi. Gibi mesti nyukur tu. Okey, jadi kita dah tanya apa kau juang.

0: trail semua salah laki menjeriti pada aku komen itu pada nang patut laki itu tadi ngalah ke penekak dari puka makai ketegal ke meri awak ngagai orang Indo. Tang aku bisa nyukong Mimian. Okay, nyukong kan menang Indo tu mesti menang dah laban munyi aku pamah di uleh nitiah hidupnya secara otomatik kerpai kita itu tadi ya kat tebal bama nanti kan ipiah. Tapi pamah di maja yang milih ya adik milih dari siku agak Jepun siku agak tambahi agak India. Nah jadinya enggak sah kerpainya mipiah.
1: Ya
0: kamat ya.
1: Ya begitu Indo mesti kak bisa kerpai ke dire.
2: Ya.
0: Nah Indo bisa kerpai ke dire. Ujung-ujung laki menurut top up.
2: Nanti ni makai baka kedai Jepun punya kedainya Korea nya.
0: Okey bola tanya lagi BBC experience. Paman ada tunggis tanggung lama nemu diri nungka. Okey jadinya nak kita begulai. Ba SSL ungkupnya ke sekali itu pukul 9 tu lagi nah. Kita dekat mendiang ke berita hari. Kota media angsa puri Kuala Lumpur. Nya kami tiga nyurat kita dari studio. Bye-bye.
1: Bye-bye. Kengigo no makai.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

Hai, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Mesra, salam ceria, salam manis dan selamat pagi. Ha, kita ucapkan kepada anda semua semestinya untuk edisi hari itu, hari Kamis 8 Oktober bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah menerusi siaran Radio Bintula FM pagi itu bersama kami Suzana Musa di Jezana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi syukur Alhamdulillah pagi ini masih lagi diberikan kesempatan menikmati kehidupan yang kita masih ada pagi itu, bersyukur selalu. Dan sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman. Semoga hari itu dibukakan pintu kebaikan, pintu rezeki, pintu kebahagiaan buat kita semua walau di mana jua anda berada. Untuk edisi hari itu Kamis, semoga dianugerahkan sesuatu yang indah dan semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, gembira, bahagia walau di mana jua anda berada. Dan kita mendoakan semoga pagi itu membawa semangat baru, hati yang bahagia walau apa jua rutin harian yang sedang anda kerjakan ketika tu yang berada di rumah. Selamat memulakan apa jua agenda anda, yang bertugas, yang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas saya ucapkan. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bersarapan, sarapan apa kita tu tek? Selamat bersarapan pagi. Dan mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju. Alhamdulillah pagi itu dari Bintulu cuaca agak baik, cerah di sekitar pusat bandar Bintulu. Dan seperti biasa juga nanti kita juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi kita mendoakan semoga di pagi Kamis hari itu 8 Oktober 2026, semoga membawa sinar kebahagiaan dan kesihatan yang baik buat anda semua. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Ya, menerusi Radio Bintulu FM. Selamat pagi, salam mesra, salam manis dari Bintulu. Pagi ini diucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran kami walau di mana jua anda berada. 9.30 minit pagi waktu sekarang. Seperti biasa pagi ini, terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Wafi dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Wafi.
1: Ya, hello, selamat pagi DJ.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Selamat bertugas juga.
0: Baiklah Wafi, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Wafi.
1: Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi. Nah, berikut disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Tiada hujan diramalkan di seluruh bahagian Bintulu pada pagi ini. Walau bagaimanapun, pada sebelah petang diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam pula diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat. Bagi ramalan keadaan laut di perairan Bintulu, angin dijangka bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 0.5 sehingga 1 meter. Bagi suhu sepanjang tempoh ramalan dijangka sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Nah, itu saja info cuaca yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Sekian saja daripada Pejabat Meteorologi Bintulu.
0: Baik, terima kasih Wafi untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.
1: Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.
1: Baik, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Malaysia Bintulu FM. Boleh didengari menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penerima langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Jadi selamat menjalani hari ini, dan semoga di pagi Khamis hari itu lebih baik daripada hari yang semalam. Dan kita mendoakan semoga hari itu dipermudahkan segala apa je urusan, diluaskan rezeki semuanya, dipelihara kesihatan, dan juga dipenuhi dengan kebahagiaan, ketenangan, dan juga berita-berita yang menggembirakan sepanjang hari itu. Walau di sini juga kita orang berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, dalam kenderaan, ataupun yang berada di pasaraya, di tamu, di sekolah, ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Sama-sama kita menjalani hari ini dengan doa yang baik-baik, fikir yang baik-baik, dan sentiasa berkata yang baik-baik, dan juga lakukan yang terbaik. Dan kita mendoakan semoga hari itu lebih baik, lebih bersemangat dari hari-hari yang semalam. Baik, pagi ini semestinya menerusi Radio Bintulu FM, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang telah disusun menemani pagi anda 3 jam ini. Untuk edisi Khamis hari itu 8 Oktober 2026, selain daripada pengisian program-program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu, seperti biasa tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama akan kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Di jam yang kedua kita juga ada rancangan Laman Wanita, pastinya perkongsian istimewa khas kepada wanita-wanita di luar, merangkumi info tips petua, gaya hidup, kesihatan, dan juga inspirasi. Dan seterusnya di jam yang ketiga kelak, menerusi sampaikan salam dan lagu-lagu permintaan anda. Seperti biasa, mana yang nak layangkan komen salam ucapan pagi tu, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen komen anda bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Mana yang belum lagi mengikuti kami di Facebook RTM Bintulu, bolehlah like, follow Facebook RTM Bintulu, dan mendapat share terus Facebook RTM Bintulu. Baik, hari tu Khamis 8 Oktober. Seperti apa yang kita sedia maklum, tinggal satu hari saja lagi masa untuk sama-sama kita nantikan pembentangan belanjawan 2027. Sama-sama kita ikuti pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan juga merupakan Menteri Kewangan, pada esok hari Jumaat 9 Oktober sekitar jam 3:30 minit petang, yang mana anda boleh ikuti menerusi 34 stesen radio RTM untuk pembentangan belanjawan 2027 esok hari Jumaat 9 Oktober 2026. Kita mendoakan semoga pembentangan belanjawan 2027 membawa sinar baru dan juga manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia, dan membawa lebih banyak peluang, kestabilan dan juga kesejahteraan untuk kita semua rakyat Malaysia. Baik, jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan kami menerusi Radio Bintulu FM.

Ya, teruskan bersama kami menerusi siaran radio Bintul FM edisi Khamis 8 Oktober 2026. Mana yang baru saja bersiaran bersama kami, selamat pagi. Kita ucapkan salam mesra, salam ceria, salam manis dan semoga hari itu dipermudahkan segala apa urusan, dilapangkan rezeki dan juga dipenuhi dengan berita-berita yang baik, dianugerahkan sesuatu yang indah. Walau apa yang sedang anda kerjakan, yang bekerja, yang bertugas, yang berada di rumah, sedang sibuk dengan apa je rutin harian, agenda kita orang, dan yang sedang beristirahat ataupun yang sedang memandu pagi tu, selamat memandu dengan berhemah. Dan kita mendoakan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing sambil anda layan mengikuti Radio Bintula FM menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari tu kelak. Dan terima kasih juga rakan-rakan setia kita yang terus setia juga bersama kita di Facebook RTM Bintula Tulu Andrew EB. Selamat pagi Andrew EB. Cuaca baik cerah di Tatau pagi ni. Kita juga ada Ujoh Caung. Selamat pagi juga. Selamat menjalankan tugas katanya di pagi Khamis. Semoga sehat walafiat. Cuaca sekarang cerah di Sebau. Happy County DJ. Terima kasih Ujoh Caung dengan perkongsian cuaca dari Sebau cerah. Di Tatau juga cerah. Kalau di pusat bandar Bintulu juga cerah pagi ni untuk makluman bersama. Roy Kuang, selamat pagi juga. Selamat bertugas. Cuaca panas di Sri Aman pagi itu. Terima kasih rakan setia kita dari Sri Aman. Baik, hari itu hari Khamis 8 Oktober 2026. Untuk perkongsian bersama, kita nak kongsikan mengenai sambutan hari kelahiran ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak. Diadakan bermula hari itu selama 4 hari bermula 8 hingga 11 Oktober dengan pelbagai pengisian rasmi keagamaan, adat istiadat dan juga acara rakyat yang disusun di sekitar Kuching. Dan dipahamkan sambutan dimulakan dengan majlis kesyukuran yang diadakan, yang akan diadakan di Masjid Jamek Sarawak pada hari itu 8 Oktober. Seterusnya pada 9 Oktober khutbah khas sempena sambutan juga turut akan diadakan di seluruh masjid di Sarawak ketika solat Jumaat, diikuti majlis kesyukuran agama-agama lain.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Rumah bukan sekadar aset, tetapi menjadi asas kehidupan. Pemilikan rumah perlu menjadi satu kemampuan, bukan sekadar satu impian.

Baik, kembali menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini. Semestinya setiap hari Khamis 10.15 minit pagi dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita-wanita di luar. Dan apa yang menariknya untuk edisi kali ini, apa yang Zana nak kongsikan, iaitu mengenai cara mudah menjadikan bibir cantik dan tidak merekah dengan menggunakan kunyit dan madu, diikuti cara mudah menghilangkan kesan tumit kaki merekah, dan juga cara mudah menyimpan lebihan santan kotak supaya tahan lebih lama. Jadi pagi ni sebelum kita nak meneruskan perkongsian pertama kita, iaitu tentang cara mudah menjadikan bibir cantik dan tidak merekah dengan menggunakan kunyit dan madu, apa kata kita layan dulu hiburan daripada Dayang Nurfaizah.

kasih anda. Baiklah, semestinya menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini setiap hari Khamis dengan tiga perkongsian seperti biasa yang Zana nak kongsikan kepada wanita-wanita di luar sebagai panduan dan juga informasi bersama. Jadi seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, untuk perkongsian pertama kita iaitu mengenai cara mudah menjadikan bibir cantik dan tidak merekah dengan menggunakan kunyit dan madu. Jadi kepada wanita-wanita di luar yang berdepan dengan masalah bibir gelap, kering serta merekah, sebenarnya anda boleh cuba praktikkan petua ini, cara yang paling selamat untuk merawat bahagian bibir yang diketahui sangat lembut dan juga sensitif. Jadi ia boleh diamalkan setiap hari kerana bahan-bahannya mudah saja didapati dan apa yang paling penting, ia selamat, tiada kesan sampingan, bahkan juga tidak memudaratkan jika termasuk di dalam mulut ataupun termakan. Jadi apa yang perlu anda lakukan, pertama sekali anda perlu sediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti kunyit dan juga sedikit madu. Jadi cara-cara untuk membuatnya mudah saja. Campurkan kunyit yang ditumbuk halus terlebih dahulu bersama dengan sedikit madu. Jadi kemudian sapukan pada bibir anda. Biarkan ia seketika selama 10 minit gosok dengan rata pada bibir anda. Jadi untuk makluman, kunyit ni sebenarnya dapat membantu masalah bibir yang kering dan juga luka, manakala madu pula dikatakan dapat membantu memberi tona dan memerahkan bibir anda secara semula jadi. Jadi amalkan langkah ini selalu untuk melihat kesannya. Mudah saja kan? Selamat mencuba. Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, masih menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini setiap hari Khamis di jam yang kedua ini. Dan seterusnya untuk perkongsian kedua, apa yang Zana nak kongsikan juga pagi ini, iaitu mengenai cara mudah menghilangkan kesan tumit kaki merekah. Jadi bila kita sebut tentang tumit kaki merekah ni, tumit kaki yang kering dan juga pecah-pecah, merekah, mungkin semua antara masalah yang pernah kita alami. Namun sekiranya kita biarkan ia lama, lama-kelamaan ia akan menjadi lebih teruk, tambah membimbangkan sekiranya ada kesan-kesan hitam pada rekahan tersebut. Tentunya akan membuatkan sesiapa pun rasa tidak selesa apabila melihatnya. Jadi sebenarnya ada cara mudah yang dapat anda lakukan untuk menghilangkan kesan tumit kaki merekah, iaitu dengan hanya menggunakan tepung beras, madu dan juga cuka apple. Jadi apa yang perlu anda lakukan, sediakan terlebih dahulu sedikit tepung beras, sedikit madu dan juga cuka apple. Dan seterusnya, campurkan 3 sudu tepung beras bersama 1 sudu madu dan juga 2 ataupun 3 sudu cuka apple. Kacau bahan-bahan ini untuk membentuk pes. Kemudian rendamkan kaki anda ke dalam air suam selama 10 minit terlebih dahulu, dan seterusnya gosok dengan lembut bahagian tumit kaki anda dengan menggunakan pes tadi, iaitu campuran tepung beras, madu dan juga cuka apple untuk menghilangkan kulit mati. Jadi ulang langkah ini 2 hingga 3 kali seminggu. Jadi ini merupakan cara mudah untuk menghilangkan kesan tumit kaki yang merekah. Selamat mencuba. Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersama kami menerusi rancangan Laman Wanita di jam yang kedua ini. Dan seterusnya, untuk perkongsian terakhir pagi ini, apa yang Zana nak kongsikan juga iaitu mengenai cara mudah menyimpan lebihan santan kotak supaya tahan lebih lama. Jadi, apabila kita sebut tentang santan kotak ni merupakan antara bahan yang paling mudah untuk kita gunakan kerana tak perlu fikir susah-susah nak perah. Lagipun dengan keadaan sekarang semua nak cepat, ramai yang lebih memilih menggunakan santan kotak untuk memasak. Tapi kadang-kadang santan kotak ni kita tak gunakan sampai habis dan lebihan santan kotak ni kita simpan di dalam peti ais. Kalau nak dibuang, sayang rasanya sebab kita tak nak membazir, dan santan kotak ni boleh tahan lebih lama kalau kita menyimpannya dengan cara yang betul. Jadi pagi ni apa yang nak dikongsikan, cara mudah untuk menyimpan lebihan santan kotak supaya tahan lebih lama. Dan apa yang perlu anda lakukan, terlebih dahulu sediakan plastik dan juga getah pengikat. Tak kiralah sama ada plastik panjang ataupun kecil, asalkan ia cukup untuk memasukkan lebihan santan yang dah digunakan. Jadi masukkan lebihan santan tadi ke dalam plastik dan terus ikat. Kalau betul-betul nak pastikan santan tahan lebih lama, jangan biarkan ia terdedah kepada udara. Jadi simpan ia ke dalam peti ais. Lebihan santan yang anda gunakan tadi akan tahan lebih lama sekiranya disimpan dengan cara yang baik. Mudah saja kan? Selamat mencuba. Laman Wanita, inspirasi anda.

Baik, sekian perkongsian di Laman Wanita pada pagi ini dengan tiga perkongsian yang telah dikongsikan bersama, iaitu mengenai cara mudah menjadikan bibir cantik dan tidak merekah dengan menggunakan kunyit dan madu, diikuti cara mudah menghilangkan kesan tumit kaki merekah dan juga cara mudah menyimpan lebihan santan kotak supaya tahan lebih lama. Jadi, apa yang diharapkan pada pagi ini, semoga perkongsian semua ini bermanfaat dan juga boleh menjadi panduan kepada anda semua, terutamanya kepada wanita-wanita di luar. Dan seperti biasa, menerusi rancangan Laman Wanita pada minggu hadapan, setiap hari Kamis pastinya Zana akan bawakan tiga perkongsian seterusnya khas untuk wanita-wanita di luar. Jumpa lagi.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Teruskan bersama Bintulu FM.

hari tu dari Bintulu. Alhamdulillah, cuaca baik cerah di sekitar pusat bandar Bintulu. Semoga hari tu hari terbaik buat kita semua, dan semoga dipermudahkan segala apa je urusan, diluaskan rezeki, dan juga didatangkan kabar-kabar yang gembira, kabar-kabar yang baik, dan juga dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka buat kita semua. Bukan saja dari segi wang ringgit, tapi dikurniakan kesihatan yang baik juga merupakan satu rezeki, dipermudahkan segala urusan juga merupakan satu rezeki, dan juga dikurniakan kebahagiaan, dikelilingi orang-orang yang baik juga satu rezeki buat kita semua. Jadi kita mendoakan semoga kehidupan kita lebih baik hari itu, lebih indah, lebih bahagia, lebih bersemangat dengan apa je yang sedang anda kerjakan. Baik, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia, terus layan, mengikuti saran kita juga pagi ni menerusi Facebook RTM Bintulu. Lemok Randi, selamat pagi katanya, selamat menjalankan tugas, cuaca baik di Kenawit pagi tu. Terima kasih rakan dari Kenawit. Rini Sabai, selamat pagi juga. Cuaca di Sarike katanya hujan, renyai-renyai pagi tu. Salam buat semua. Terima kasih juga rakan dari Sarike yang sudi berkongsikan. Cuaca hujan, renyai-renyai di Sarike. Mungkin ada yang sedang memandu ketika tu dalam perjalanan nak pergi ke Sarike. Berhati-hati semua. Ataupun perjalanan nak pergi ke sini-sini, memandulah dengan berhemah dan sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kita juga ada Junaidi Laing, selamat pagi juga Junaidi Laing, selamat bertugas pagi ini. Terima kasih. Baik, informasi yang saya nak kongsikan seterusnya ini adalah satu informasi yang kita dapat sumber daripada pihak Hospital Bintulu. Untuk makluman bersama, Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut pada 10 Oktober setiap tahun, dan pada tahun ini sambutan bagi Hari Kesihatan Mental Sedunia mengangkat tema pengalaman hidup didengari, suara sebenar, perubahan sebenar. Dan di Bintulu dipahamkan pihak Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Bintulu akan mengadakan satu program sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia yang akan diadakan pada hari Sabtu tu, 10 Oktober 2026, bertempat di The Spring Mall Bintulu, yang mana apa yang dipahamkan pelbagai aktiviti menarik dan juga program interaktif yang akan diadakan sempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Antaranya adanya booth pameran, pameran daripada pihak kesihatan dan juga pihak agensi-agensi yang lain, AADK, Perkeso, JKM dan juga lain-lain. Dan seterusnya turut diadakan sesi forum khas bersama dengan tetamu jemputan yang akan membawa perkongsian isu dan tema World Mental Health Day 2026. Aktiviti-aktiviti lain juga turut diadakan seperti pertandingan mewarna, saringan kesihatan mental, aktiviti interaktif dan banyak lagi aktiviti menarik yang akan diadakan sempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia pada 10 Oktober tok kelak di Bintulu, bertempat di lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi. Orang ramai dijemput datang bagi sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ini pada 10 Oktober. Mau tahu maklumat lanjut, keterangan lanjut, kita orang juga boleh melayari laman Facebook Hospital Bintulu. Dalamnya banyak maklumat lanjut yang boleh anda perolehi untuk makluman mengenai sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Baik, di jam yang ketiga kelak menerusi segmen Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan, terus layan, terus kongsikan komen-komen anda bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu.

0: 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jatim.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Hai semua, anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM.

0: yang memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Ya, edisi Khamis 8 Oktober 2026. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Malaysia Bintulu FM. Salam mesra, salam ceria, salam manis, selamat pagi. Kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia mengikuti siaran kami. Ha, seperti biasa, anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Ha, apa khabar kita semua? Jadi kita mendoakan semoga pagi tu membawa rezeki yang melimpah ruah, membawa ketenangan di hati, kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan segala apa je urusan, apa je tugasan kita orang sepanjang hari tu. Jangan lupa untuk sama-sama kita mulakan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman, kerana mungkin senyuman kita hari tu menjadi sebab bagi orang lain untuk turut bahagia, kan? Dan kita mendoakan juga pagi tu agar semuanya dipenuhi dengan kebahagiaan, keceriaan, walau di mana jiwa anda berada. Yang bekerja, selamat meneruskan tugasan anda, pekerjaan anda. Semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua tugasan sepanjang hari tu. Mana yang berada di rumah, selamat melaksanakan apa jua rutin harian anda. Terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak yang sedang sibuk ketika tu berperang di dapur, sedang bermasak, sedang menguruskan anak-anak di rumah, ataupun mungkin sedang mengemas rumah, menjemur pakaian. Semoga dipermudahkan segalanya. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Mana yang sedang memandu, selamat memandu. Mana yang sedang bersantai, selamat bersantai sambil mendengarkan Radio Bintulu FM, menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik. Dan pastinya juga kita akan kongsikan juga beberapa perkongsian informasi semasa info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan kongsikan bersama. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam ucapan pagi tu, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan untuk hiburan bersama menerusi Radio Bintulu FM, layangkan terus komen-komen anda bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Kelak Zana akan kongsikan komen-komen daripada rakan-rakan pendengar setia kita yang sedang mengikuti Radio Bintulu FM.

0: mainkan semua bass. Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua, hanya di Bintin FM.
1: Ya, edisi Khamis 8 Oktober 2026. Menemani anda di mana jua? Semestinya pagi ini anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM bersama kami DJ Zana yang bertugas hari itu mengendalikan siaran Radio Bintul FM dari Bintulu menerusi frekuensi 97.5 MHz ataupun kita orang juga boleh ikuti siaran kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Semoga hari itu membawa ketenangan, kebahagiaan dan juga kebaikan buat kita semua. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga semuanya dipermudahkan dan semoga apa juga perancangan sepanjang hari itu berjalan dengan lancar. Baik, hari itu dah hari Khamis 8 Oktober. Jangan lupa esok hari Jumaat 9 Oktober iaitu pembentangan Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan juga merupakan Menteri Kewangan, esok hari pada pukul 3.30 minit petang. Jadi orang ramai boleh ikuti pembentangan Belanjawan 2027 esok hari Jumaat 9 Oktober 3.30 minit petang menerusi siaran langsung TV1 dan juga menerusi 34 stesen Radio RTM. Kita mendoakan semoga pembentangan Belanjawan 2027 membawa sinar baru dan juga manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Sama-sama kita ikuti esok hari pembentangan Belanjawan 2027 sekitar jam 3.30 minit petang. Baik, terima kasih dan selamat pagi. Salam manis dari Bintulu. Kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus setia, terus layan, mengikuti siaran radio Bintulu FM. Bukan saja pendengar dari Sarawak, malah ada juga pendengar dari Semenanjung, pendengar dari Sabah, pendengar dari luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam yang terus setia juga bersiaran bersama kita pagi ni. Jadi selamat pagi, salam ceria, salam manis juga kita ucapkan kepada Cheng Suni. Katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah dan dalam kesihatan yang baik. Amin. Kita juga ada Jambai. Cuaca ditata panas pagi ni DJ. Salam katanya ditujukan kepada Aida Manja Haji Putih, Stamos, Poli Masing, Mary Ayom, Andrew Ibi, Induk Kenawit dan katanya salam ceria, salam mesra, semoga sehat, dimurahkan rezeki semuanya. Happy Konti DJ. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Merdan Ashadi. Selamat pagi, semoga sehat dan bahagia katanya dalam tugasan harian. Amin. Kita juga ada rakan dari Rumah Panjai Sungai Riang. Selamat pagi juga. Kita juga ada Nora Ngah Nora. Selamat bertugas, semoga sehat selalu hendaknya. Kita juga ada Andrew Ibi, rakan kita dari Tatau. Katanya salam diucapkan kepada mak bapa, adik-beradik, saudara mara, Jambai, Fabian. Semoga sehat ceria selalu. Dan tak lupa juga buat Merry Minggu. Selamat menyambut hari lahir. Yang hari itu hari Khamis 8 Oktober, hari ulang tahun kelahirannya. Dari Kamek juga, kami ingin mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kebahagiaan dan juga sentiasa sukses selalu dalam apa jua yang dikecapi. Dan silupak juga rakan-rakan kita pagi ni, kita juga ada Azura, salam kenal dari Langkawi, Kedah. Selamat pagi. Selamat pagi juga rakan dari Langkawi, KLSC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semoga sehat-sehat selalu. Kita juga ada Odi Mohi, selamat pagi. Kita juga ada Raja Gombal, salam dari Indo. Kita juga ada Mogu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Dan seterusnya rakan kita Sayuti, salam sehat dari Lombok, Indonesia. Kita juga ada Omeng, selamat pagi. Ellen Umang, selamat pagi juga. Junggat, selamat pagi. Lee Style. Hello DJ, selamat pagi juga. Rakan kita dari Bandung, selamat pagi. Milan, selamat pagi juga. Dan seterusnya, rakan-rakan yang lain. Zek Aizam, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kita juga ada Dangol, selamat pagi. Minta mainkan lagu Nai, Lelengau. Kita juga ada Asari As. Selamat pagi, salam dari Johor Bahru, Cik Asari. Dan seterusnya juga Zuri Cahaya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Sally, selamat pagi juga. Kita juga ada Kak Onju, selamat pagi, salam manis, salam ceria, selamat bertugas. Kita juga ada Black, rakan dari Kedah yang turut hadir. Asmadi Haji Ahmad, selamat pagi. Apa Brigas Borneo, salam dari Indonesia. Mary Wang, selamat pagi juga. Martisian Embat, selamat pagi. Selamat berjalan ke Pengawak Bakar ke Sarito. Selamat pagi juga diucapkan kepada Rosita, Abang Long Fadil, Zurina yang berada di Shah Alam. Katanya tiga malam dah di Shah Alam. Terima kasih rakan kita dari Shah Alam, dari Kalbar juga. Kita juga ada rakan-rakan yang lain. Remy ni, selamat pagi juga. Dan anda semua, nanti Zana akan kongsikan lagi komen-komen yang kita terima daripada rakan-rakan pendengar setia kita. Dan jangan ke mana-mana, yang sedang bekerja, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa je tugasan pekerjaan kita orang. Semoga dipermudahkan segalanya dan semoga diberikan kelancaran apa yang sedang anda perjuangkan. Semoga semuanya membawa rezeki yang melimpah ruah untuk anda semua, terutamanya dalam yang sibuk dalam urusan pencarian rezeki. Semoga semuanya dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka sambil kita orang layan mendengarkan radio Bintulu FM. Dengarkan Emelina Zapin 76.

Ya, terima kasih bagi anda yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM pagi tu edisi Khamis 8 Oktober 2026. Dan apapun, selamat pagi, salam ceria kita ucapkan kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami. Sekali lagi, Zana nak mewawarkan kepada orang ramai, jangan lupa untuk sama-sama saksikan kemuncak bintang Api Ramli 2026 yang akan diadakan pada hari Ahad 11 Oktober tu, bertempat di Delta Putra Putra Unimas, Kota Semarahan, bermula jam 9 malam. Dipahamkan 6 finalis, 1 pentas, 1 gelaran yang menjadi rebutan kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai Bintang P. Ramli 2026? Orang ramai boleh saksikan kemuncak Bintang P. Ramli 2026 pada hari Ahad 11 Oktober bertempat di Delta Putra Unimas, Kota Semarahan. Masuk adalah percuma, dan juga apa yang menariknya, turut adanya penampilan artis-artis hebat seperti Amir Masdi, Aina Abdul, Nur Hijrah Yahya, Azim Mustafa dan juga artis-artis lain. Dan mana yang si dapat datang, siapa boleh juga saksikan siaran langsung kemuncak Bintang P. Ramli 2026 menerusi siaran televisyen TV 2 pada pukul 9 malam 11 Oktober atau kelak, ataupun menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik ataupun menerusi siaran Radio Sarawak FM. Baik, 11.40 minit pagi. Apapun, kepada semua pendengar setia yang terus melayangkan komen-komen pagi ni, terima kasih diucapkan. Kita nak menyapa juga rakan kita Ujoh Caung, katanya sudah ada hitam di langit ni DJ, di Sabah katanya. Dan kita juga ada Ina, selamat pagi. Selamat pagi juga Ina Biah-Biah. Rita Philip, selamat pagi. Lemok Randi, selamat pagi juga. Selamat menjalankan tugas, cuaca baik di Kenawit. Dan rakan-rakan yang lain yang turut melayangkan titipan komen juga pagi ni, datangnya daripada Rosliau, selamat pagi juga, selamat bertugas. Panas cuaca di Bayan Tasik Mukah. Salam katanya kepada semua rakan-rakan Facebook, WhatsApp, anak menantu, cucu saya, Richie Lim, Shimi Lim, Jesse Lim, Dimiri, Isan saya yang berada di Bayan Ulu. Dengan ucapannya, semua rindu-rindulah selalu. Terima kasih Rosliau. Dan kita juga ada Nori Jerai. Salam DJ. Waalaikumsalam. Cuaca cerah di Tatau pagi tu, selamat bertugas. Katanya buat sahabat-sahabat yang tengah layan Bintulu FM, semoga sehat selalu. Kita juga ada Juni Ben, selamat pagi, selamat bertugas di pagi Khamis. James Pengiran, selamat bertugas juga. Cuaca di Sibu mendung. Kita juga ada Nek Mo, selamat pagi, semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Layan jak lagu DJ menerusi Bintulu FM. Terima kasih Nek Mo. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga sehat ceria selalu bersama pendengar setia pagi ni. Panas cuaca di Sibu, tambah berjerebu katanya. Dan seterusnya, rakan kita yang lain juga yang terus setia juga bersama kita, Mokta, selamat pagi juga. Lilian, selamat pagi juga. Yani, minta lagu dari Mawat. Kita juga ada Zek Aizam dari KL, katanya jerebu, pakailah mask untuk semua sahabat. Kita juga ada Evin, selamat pagi juga, minta lagu Van Kelvin, Padam Kenamaku. Kita juga ada Gary, selamat pagi, cuaca mula hujan katanya di Batu 10. Terima kasih atas perkongsiannya Gary, katanya cuaca mula hujan di Batu 10. Jadi rakan-rakan yang seterusnya juga, Sapian Bodin, selamat bersiaran, have a nice day. Dan kita juga ada Air Terjun dari US, turut hadir. Kita juga ada Zalida, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Onju, terima kasih juga Kak Onju. Kita juga ada rakan dari Matu, Pedati Tugau, katanya salam dari Matu, cuaca mendung di Matu. Kita juga ada rakan dari Perak yang turut hadir, Nang, selamat pagi juga. Kita ucapkan kepada Mahat Madi dari Keningau, Sabah, selamat bertugas. Dari Kelate hadir juga Zulkifli Hamid, terima
kasih rakan dari Kelate. Kita juga ada James Sibat. Ha, selamat pagi. Cuaca di Sibu jaya cerah pagi ini. Dan rakan-rakan yang lain, Dolly Jumat, selamat pagi. Selamat bersiaran. Ha, kita juga ada Hajah Mila. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam dari Brunei, Lumut. Cuaca di Lumut hujan katanya. Dan kita juga ada Hasbullah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Jadi itu antara komen-komen yang kita terima pagi ni menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM yang telah dititipkan bersama oleh rakan-rakan pendengar setia kita. Dan kita mengharapkan pagi ni semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, kekal bahagia, kekal tenang, kekal gembira, ceria, senyum-senyum selalu walau di mana jua anda berada.

Baik, sebuah hiburan daripada Azim, Langkah Terpaksa. Menghiburkan anda sebentar tadi, membawakan kita pada jam 11.55 minit pagi waktu sekarang, menerusi Radio Bintulu FM. Apapun, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur, terus terperindang dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan, khasnya menemani pagi anda yang sedang beristirahat, yang sedang menjamu selera, yang sedang sibuk bekerja, yang sedang sibuk di rumah, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak yang sedang sibuk di dapur. Semoga semuanya terus ceria pagi ini. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM, bukan saja menerusi corong radio, tapi yang turut setia juga bersama kita menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersama kita di Facebook RTM Bintulu, di TikTok Bintulu FM. Terima kasih DJ Suka-Suka dari Sabah, Captain Steven. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Arif, Zek Aizam, Jang El, AJ, Zai dari Belaga, dan ramai lagi rakan kita dari Johor, AS. Kita juga ada Raja Naga, Hamzah Ibrahim. Kita juga ada Kasam Ensabi, Julia Anto dari Indon, Masani, Oni, Kak Onju, Akulah Nurul, Cikgu Gap, JSLN. Ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang. Terima kasih yang sentiasa hadir, sentiasa singgah, sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Tepat jam 12.30 hari tu, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching, dan pastinya kami DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Jadi tak kira di sini juga kita orang berada, jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, terutamanya yang sibuk dalam urusan pencarian rezeki, yang sibuk

berjuang dalam urusan mencari nafkah. Semoga dipermudahkan segalanya dan semoga semuanya dikurniakan rezeki melimpah ruah buat semuanya. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam manis dari Bintulu. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

Selamat tengahari, dia tu kami nak borga berita tengahari 8/10/2026. Sebengkah company antarabangsa ti tegap penuduk bak peringkat dunia dia tu benung berarti ke peluang meranak ke pokok di Sarawak. Premier Dato Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke company yang megak ngembuan penuduk ke tinggi dalam rintai Forbes. Tajap pihak yang nak madah ke nama company-nya. Perkara tu ngayan ke potensi Sarawak jadi menua ke mana halai meranak ke puku udah majak diperhati ke menua-menua luar. Premier Mansud ke Jakutu bak pengerami Malam Basa Tuai Pemezai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato Syarbini Suhaili tidakka ngetu gawak kena 31/10 tu. Berbangunnya premier madah ke hari baru plan kuyang penuju gas Sarawak Tanjung Embang di Asa Jaya dekat di Kemansang kenyadi hub gas tulis nyau mata orang meranak ke pokok dalam sektor kuasa ngau industri ke Bekawel. Pengawak di Kemansang ke hub gas di Tanjung Embangnya dan sebenggar rijalai tidak kena perintah ngambil peluang hari rijab gas ke di komisi menua tu. Ia madah ke gas dekatnya di sebengkih hari pun penatai kuasa terdekat balad lagi di perundian ke kelimpah hari kuasa hidro, solar ngau biomass. Dikenang ada ke kuasa tidak guna serta nyukung pemansang ekonomi Sarawak. Pemansang ekosistem gas megak disadang oleh muka peluang mata orang meranak ke pokok serta narit projek baru ke Sarawak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kemari bisi nerima penemuai basa dari Direktur Jeneral Agensi Penyaga Antarabenua AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Tuk keterubah kalian nemuai meri basa ngagai Sekretari Perintah Sarawak Sekumbang teripadu kenyadi Direktur Jeneral AKPS kena 1/7 tahun siti tu kemari. Penemuai berbahasanya ditangkan ke Ngau, awam dur berandau ke perkara pengelikun ba antara menua hingga pengawak ngatur perkara imigresen kelimpari pengawak ngatur operasi ba pintu penama di Sarawak. Agih belanja 150 juta ringgit ke diberi dari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dekat nyadi ke penyungkak pemansang infrastruktur ngau perengkak guna dalam sita Kunci Negeri OPAR. Kaban Kunci Negeri sita OPAR Billy Sujang madah kagia belanjanya dekat dikena ngemujur ke sekedar projek ketau nguntung kerayat. Tunyan kaum jalai tumpuk pendiau, jalai kebun, payip air, parit ngau entali air serta perengkak guna mensia mayuah. Ya mansut ke jaktu bak licah khas pemansang sita Kunci Negeri OPAR di Lundu. Nyanakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Selama tiga hari berdengar, terus ke awak ngelat ngari kita isar itu 8 bulan 10 2026, kita ninga ke YFM Miri.

0: lagu baru dari Alex.
1: Hari seribu.
2: Halo, anda mindah ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12.30 hari, ngagai 3 ngaleari. Kitai dekat begulai enggau geng 2B di WFM Miri.
0: Ya, terima kasih Alex, Alex Wan ke udah merinam balap nih kita ngel lagu baru hari ya, merampau mic jam kita 10 minit lepas pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari, Bi.
3: Iya, selamat tengah hari. Kira ke merampau ke program CSJ ni, DJ Bana.
0: Namun, atau ke Kelalu Gagati udah mulai ke Miri.
3: Iya, amat. Puji Tuhan, udah selamat datang Miri ni.
0: Iya, terima kasih. Lalu, biar megah. Nada yang ngasai ke merampau, Bi.
3: Ngasainya nanti muji nanti mana merampau lagi nyo gaga-gaga ti sida yo lagi dah.
0: Merampau laban sida yo.
3: Laban muji ko ibin sarinya bisi ayah-ayah saku gak peda sida yo di kucing di tadi betul dia.
0: Bisi ayah-ayah se
3: ayah-ayah nan
0: moy bela like ya.
3: Iya enggak kini.
0: Tanya pihak gaya ri di Bandar Emiri panas ke tengah hari itu dulu tu mai balap ningah berarti ke berkenai ko report gaya hari ke di kunci ke Met Malaysia ke tengah hari itu ya.
4: Report gaya hari Bak YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari Bak YFM Miri ke habis di Anjung Met Malaysia Pampang Miri. Madah ke muak kelemah itu hari di pelabak kena tentu mana hari berkudai dekatnya di Bas Kedanur malam pun di pendi sadang dekat hujan bas kedak dua lalu angin utara barat laut di pelabak ke Bupupun ngau pentera 10 ngagai 20 km sejam ngujung ke kanan Tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandar Raya Miri 23 nyentuh ngagai 34 dajah siasat. Saya nyadai bukannya ke gerah gaya hari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Lalu bakal selama ke sari itu nadai mayo berubah program semina tu habis sesi kau aja temuai ni apa ya?
3: Iya betul.
0: Aba awak temuai minggu tu pukul 1 tengah hari nanti dekat bercurai ke selentang pengarai runding ya laban mayo rito kata nyokap bercurut gak tu nerima temuai hari upis pengarai bercurai ke perkara berkawan ke pengarai runding nah apa ya? Kata mayo nama atau tusar undang rakyat kita di Malaysia dia tahun apa ya?
3: Betul. Laban kelebih lagi nanti di prati ke topik kita di Miri seringnya bisa disebut ke kes bankruptcy kenyak tadi. Hanya di kira ke berkawal meh bulan tu ne?
0: Ya. Nang sige ya bulan tu nang sige berkawal ngau pengerai undang tu ne? Ya.
3: Betul.
0: Okey, tang saja pia nang kita tusar undang. Terus berperindang kami bawa WFM Miri.
3: Iya.
0: Nangkan kata.
5: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku

Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu.

0: Bawa media sosial Ngau Ningaba Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: YFM Miri.

0: Ya, Tanah Bernyang ngau lagu Arisa. Arisa mai tuah ngagai band atau keraban Tanah Bernyang nabi ya. Kemunculannya di juara SSJ ke-9. Agi nama tu agi
1: meruan
0: nama tu nyimpan mun SSJ ke-9 tapi ya.
1: Iya, senang patut juara kenya laban kita pun baru dah ninga atau keperhati ke lagu hari sidak raban kemait lagu Arisa laban nya live hari sidak di Betung
0: tu tadi. Iya, Dewan Datuk Mas Stephen Kaloning kan di Betung.
1: Betung.
0: Lalu selamat tengah ring agak bala peninga kita ke dia di Betung ngau di Seratu Sri Aman ngau di Pilih Menua Bukai nabi ke milih YFM Miri ke tengah hari tu bawa ngelah tengah hari.
1: Iya, bukan
0: geng 2B ya, geng 2B. Jadi berita ke terubah ke debat tu perhati ke bala peninga tu abis ya.
1: Ya, jadi ke berita ke terubah tu ini berkawal ngau operasi FDS di ketu di
0: sementara.
1: Sementara jadi servis lutut terbaik atau ke FDS di Serta Sarawak di ketu ke sementara jadi berengkau 10 hari bulan 9 2006 nyentuh ke hari bulan ke dekat di Padah. Hanya di penguat ketu ke servis tu dikenak meri awak ngagai pansiak silik berindik hari penusah berbadi tinaban kenyawa tim FDS Miri kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Hanya di penerang ti silik tau bertanya ngagai Dr. Nur Fatihah Oh Abdullah ketua Pampang pemansang pengerai ruang bilik Upis Pengerai Sarawak ngenak lumur kusung 82473200 sambung tak ke sambung 256 hanya di Upis Pengerai Sarawak dekat Madah Penerang Tik Baru ngagi mensia mayuh anangkan ketuk ila.
0: Ya, jadinya berkawal ngau gerah operasi FDS atau ke sebis lutu pengerai ke di ketua ke sementara. Jadi Siti itu gerah berkawal ngau isu kampal Myanmar ya. Jadi pegai perintah madani tiba-tiba ke Yamar Berhormat Dato' Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim pengawal mutar ke isu kampal atau ke pelarian Myanmar terus dipejalai ke ngena cara diplomatik. Jadi hasil dari pengawal berunding antara Malaysia ngau Myanmar 1476 ikut kampal Myanmar dianjuang pulai berenggat ke terubah berenggat ke terubah ngau cara teratur berenggat-renggat serta ngau mentas berarti kesukut pengelikun dokumentation ngau pemenal siko-siko sida yampu. Jadi aturannya ngedegap ke pengawal ngatur isu mindah ke sida ngau cara lebih teratur serta berturut-turut. Jadinya info ke diterima dari UPIS Menteri dalam menua. Jadi tua terus merina bala peninga ngau lagu ya ke boleh lemah dua SSJ ke 9 ada yang bintang mawat abi ya udah tu lagi tua macam pesan ke bisa diterima bawa YFM Miri
1: geng dobi
0: YFM Miri.

0: Ya tu berengkah macam pesan ke bisa diterima kita ke tengah itu berita pesan ke terubah bi.
1: Okey, jadi pesan ke cubah tu pesan ngetas ulit lalu lumbung tu datai ari injan anak rabut madah ke pengawak ngetas ulit lalu lumbung apa ya nyanyi rabut tau ke abut tau ke entawan anak munsang tau ke apai samban kena 10 hari bulan 10 nyanyi hari 6 tu jam 9 pagi lalu malam nyadi lumbung ba rumah manu mancal sungai yung di kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kemublayan di sekayuk sungai yung di rumah bundung sungai kapit, rumah Osman, Mingan, Sungai Kapit, rumah Kilau, Sungai Tunuh, Melinau. Pembangkat rumah Bajang, Sungai Entuluh, Merirai. Rumah Merapuah, Suau, Balir. Sungai Paku, Mujung. Pembangkat di Sungai Suut, Sungai Belawai, Sungai Ibau, Sungai Melipis, Nanga Ramung, Sungai Gaat, Balir, Ngau Nanga, Ngemah, Adi, Kenawit. Serta semua akan pelayan kenalan di rintai ke ditok ke ngelalan yang rabut, tau ke abut, tau ke entawan, anak munsang, tau ke apai samban. Jadi, penerang ti silet tau ke sebarang tanya tau telefon ngagai injan anak rabut berkusung 19-467-2270 tau ke awing anak rabut. Ianya anak yang bu berkusung 13-578-6140.
0: Lalu pesan kedua atau pesan rabat datari ijen anak Brian. Madah ke apa sidayanya Brian anak Senuyang. Anak Senuyang. Brian anak Senuyang tau kapai Wan udah nadai. Kena 6-10-2026. Lalu dekat di sengai barumah anaknya Baluron 20H nombor 24 Sibujaya. Ni yang dekat dia sengai ya. Dekat dia sengai 9-10-2026. Lalu dianjung kena hari pagi hari Minggu 11-10-2026. Jadi pesan tu dituju ke kabar belayan ke ngelalan yang barumah budin, nanga buya, nanga danau, nanga sama, nanga meke, bala bulo, bala praran, bala pelagus, bala hari kucing, bala hari miri, nanga iran suang, nanga lajan, nanga ansawi, nanga tadak, nanga menyan, nanga pasir nai. Ngau nuju semua kebang belayan kena oleh dirintai ke ditu. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai ijen kena lumur 016-3042-427. Tahu ke ngagai apai Kiko 016-576-2976.
1: Iya, jadi pesan ke Siti itu pesan ngetas ulit. Datai dari Fidelis Givan ngari ke Bungki anak siang. Jadi pesan itu dituju ngagai ke pemelayan sekayuk menua Simunjan, Kucing, Pantuk, Ngau Balakaban. Belayan sebarang alai dia kenalah di rintai ke Dito. Jadi pesan tu, jadi pesan tu ke Siti tu pesan datai dari limang anak Dali tau ke Indai Buboy madah ke laki ya ianya apai Buboy tau ke King Sehong udah nadai kena hari tiga tu tadi ianya ke Mari. Lalu niang tu dekat dintu babala mayuh kena hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Lalu dekat dikubur kena hari Minggu, 11 hari bulan 10, 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan kenglalani yang apai boboi. Tau datai ngagai rumah Labi, Munggu, Empelam, Dayu, Tengah di Pakan. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Ulus Kerang, Kerun Patih, Belawan, Udu Budu, Rumah Panau, Entrebu, Pemegat Rumah Giman, Kemedu, Rumah Gedit, Sungai Buloh, Rumah Sang, Jerai, Rumah Japar, Kemalia, tak ke ngau di Rumah Gasah, Kemalia. Hanya di penanti silihat tau terus gagai rumah niang tumpu, ianya di Rumah Labi, Munggu Empalam, Dayu Tengah, di Pakan.
0: Ya, pesan ke Siti Todateri Cindy Anak Munan, madah ke pengawak Semiang 100 hari, ke Niang Indai Sidaya, Hinyak-rinya Anak Asum, Rinya Anak Asum, kena 10-10-2026, hari 6, 7 lemai, bak rumah Sidaya, lot 7271, Desa Indah 1, Permai Jaya Tudan. Jadi pesan ngintu 100 hari itu dituju ke Bamblayan, bak rumah Tumi, Kumat, Tumi Kunam, Kampung Jungguk Mawang Serian, di Kapit Suang Ketibas Suang, Tua Rumah Sebum, Nangga Masak, Sibu Bintulu Miri, ngau semua ke Bamblayan, ke Jawa atau ke Semak, ke nak boleh dirintai ke Dito Magang. Jadi penerang ke Silia, kita tahu WhatsApp ngagai anak, gaya anak niang inya Cindy ngena lumur 011-1406-1896 tau ke ngagai laki niang inya Munan 014-88-99-130 tau ke ngagai Claudia 011-69-86-1713. Jadi kita berperinan dulu lagi nampuan baru pesan kebuka itu ya.
1: Ya. Anong kuai tu karadu stesh kita? Terus keninga awai FM Ibaniri kena merinang kita. Viviana Ni Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Selagulai, selcalai.

0: lagu dari Mary Camelia.
1: Iya.
0: Selatan Ukaim Putua. Iya. Lagu ke Depinta peninga kita dari Sri Aman.
1: Ngarap ke Tepinang nih.
0: Ya, kadang-kadang selatan sih. Nah, oleh empu kita. Tajapan udah di Langgar nabi ya.
1: Iya, betul. Oke, jadi nampu baru pesan ke bisi terima kami di YFM Kuci yang ngagai YFM Biri. Jadi itu pesan ke hari Fidelis Givan ngari ke Bungi anak siang. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Simunjan Kucing. Pantu ngau bala kemelayan di sebarang arai nul kena alah dirintai ke Deto. Jadi pesan tu madah ke pengungutas ulit Bungki anak siang yenya sumbang anak ati tau ke atai dekat diadu tau ke diatur kena 10 di bulan 10 2006 jam 10 pagi di rumah Yampu di kampung Gayau Padua Ulu Gedung. Jadi balati Jawa atau datai tumu ngau pengungutas ulit ni yang sumbang anak ati tau ke atai. Jadi penerang ti silit tak bertelepon ngagai Finn anak sumbang berkosong 19-966-5316 tau ke Christopher Boy anak sumbang di 013-612-8311.
0: Lalu pesan kita ke Siti tu dituju ngai bala kaban belayan di Taman Gamang di Bandar Sri Aman Senggelau Undup Sepatak Liau Empaga Nengesan Kedang Peruan Pakit Entawa Bayai Kalasin Munggu Demam Entebar Sungai Tanduk Paku Ngau Randau Kucing Betung Babangai Kibak Ngau Kanan Gayau Tekalung Sungai Pinggai Siga Nyakai Pantu Sebemban Pantu Munggu Mawang Punggu Selantik Sungai Mirah Pantau Apeng, Miri, Sebuti, Melugu, Poai, Engau di Entulang, Engau semua kembang belayan bukai ke naulih dirintai ke ditu. Jadi pesan tu datai dari Natalie John Franks Udin, anak Tan, tau ke bini bini Dara Pia, anak Lutang. Jadi kembang belayan orang ke nadai tu inya John Franks Udin, anak Tan. Lalu nadai kena 7/10/2026 hari 3 dekat di Sungai Malam tu 8/10/2026 lalu dekat di Anjung ba penam Inglikan Sutuang 9/10/2026. Jadi pengawak tu dekat diatur atau ke kabar belayan ke ditujung tadi dipinta data yang agai rumah Sidaya ba Luro 5 Taman Gamang Jalai Brayun Sri Aman. Jadi nyak pesan ke bisik di terima kita ke tengah hari tu.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit mega data dari Emilia Lin anak Sidi tau ke Amy dekat madah ke pengau atas ulit ni yang apa ya ke udah nadai kena 30/9/2006 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di Siol Kandis Kucing Liuk Batang Air Pemga Ensurai, Batang Air, Rumah Dabai, Marudi, Sungai Arang, Jalai Marudi, Tuai Rumah Intai, Anak Kilau, San Ugul Atas, Sri Aman, Tuai Rumah Chow, Anak Sambau, San Ugul Asal, Sri Aman, San Munggur, Sri Aman, Kelasian, Sri Aman, Entawa, Sri Aman, Engkerumpuk, Sri Aman, Pemga Guntung, Batu Lintang, Sri Aman, Sungai Keruah, Engkelili, Pemga Tuai Rumah Abil, Tinting, Lalang, Lubang Antu, Pemega Nyemungan Lubang Antu Pemega Atau Rumah Juliana Anak Tarang Sungai Mulia Suainia Temegung Ad Boniface Anak Bada Sungai Ensenga Batunia Tuai Rumah Johnson Seloi Tuai Rumah Antau Seloi Tuai Rumah Awing Semuruk Tuai Rumah Usan Rumah Malai Suai Sebatu Tuai Rumah Mawan Sungung Lambir Tuai Rumah Henry Iluan Senunuh Ulu Paku Tuai Rumah Umbat Ambuk Serudit A, Tuan Rumah Resli Ujiah Serudit B, Tuan Rumah Entinggi Lubau Asal, Tuan Rumah Gindu Anak Malang Lubau Baru, Pemega Kemembayan di Batang Pakuk Ngau Batang Anyut, Ngau di Seruai Sepauh Ngau Batang Mulia Ngau Batang Suai, lalu Kemembayan dari Miri Bintu Lusibu, Kuching, Brunei, Limbang, Labuan, Kota Kinabalu serta Kebukai, Kenglala. Ini yang tu tadi ya. Jadi yang tu dekat diatur di rumah niang po, nyanya di Sidi Anak Ali. Nyanya niang Sidi Anak Ali di Lorong 4 Jalai Bakam, Lot 5098 Inter Hill Park di Miri. Jadi penerang ti siliat tentang penusah tu tau terus telefon Ngagai Amy berkusung 14-394-6057 tau ke Jerry CD tau ke Boy berkusung 11-193-76944.
0: Okey, jadi pesan ke Siti itu pesan tu datang dari sumbang anak pilang tau ke Pai Mit madah ke pengawak ngetah sulit ni yang indaya ni yang jampu anak ngipak kena 17 hari bulan 10 hanya hari 6 pukul 8 pagi nguan ulit kena malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ke semua kabang Melayan di rantau Lugai, nangga Lakah, nangga Jagau, nangga Niru, Skim Gembur, nangga Ngungun, Sungai Gemah Kenawit, di Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, ngau ke di Bukai ke ngelalani yang jampu anak ngipak. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah po anak unjuang. Rumah po anak unjuang ba skim gemburu nangga ngungun sungai ngemah kenawin ngau ngeta sulit ni yang jampu anak ngipak. Kena 17 hari bulan 10 pukul 8 pagi lalu nguan ulit 16 hari bulan 10 2026. Penerang kasih kita tahu telefon ngagai Sima anak pilang. Ngena lumur 013-556-6429.
1: Ya, jadi pesan ke Siti itu datang dari Agustin anak Luna tok anak niang dekat madah ke pengawak ngetas ulit Indah ya. Ianya Roslin Luna anak Musa tok ke Indah Boy. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ianya kena 9 hari bulan 10 ianya pergilah untuk pengawak nguan ulit. Lalu muai ulit dekat diatur kena jalai semayang kena 10 hari bulan 10 2026 jam 8 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur di lot 5657 di Lambir jalai Miri ke Bintulu di Berkenung. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Nakat Bukit Song. Pemegat di Liam, Entulang, Biar, Malang, Nat, Seputik Buak, Sebindang, Bidik, Mamut, Bakas, Lambil, Miri, Bintulu, Ngau di Sibu. Lalu pemegat dituju ngagai kemelayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei serta ke Ngelala. Niang Roslin Lona anak Musa. Jadi penerang ti silet tau bertelepon ngagai Agustin Lona inya anak niang po di 014-601-6926.
0: Ya, jadi sebelum tu nampak pesan ke ujung kage-age. Mengga awak kita itu ngelagu dari PB Chloe, Dimpun Wan Siko, YFM.
1: Yang nobi.
0: Sekolah sejalai.
2: Hai, aku Phoebe Chloe, kelipah radio payuh cara kena doa diga ke YFM, channel Astro 871, My TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, adi Netflix serta payuh adi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Ya, PB Chloe, Dempu Nuansiko. Lagu ke Boleh Lemah Tiga, Maya SSJ itu tadi. Situ ada lagu ke Dikrino ke Kaban ke atau apa ya?
1: Iya, sepa kemana.
0: Mr. Jemaat, sanggup ya terbaik datai ke Betung, ketega ke Rino,
1: Rino
0: ke lagu
1: itu. Lagunya.
0: Oke, itu nampak baru pesan to, ke tengah itu apa ya?
1: Iya. Oke, jadi itu pesan ke baru diterima kami di YFM Miri, Sarito. Nyanyi pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Jisil anak Buma, madah ke ngetas ulit niang inaya nyenya tira anak Ensudin. Inya tira anak Ensudin tau ke bini Buma anak pengiran. Jadi pengau ngetas ulit tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10, inya hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Mary Tuba Kampung Munggu Demam Batu Lintang Unut. Jadi pesan tu dituju ngagai

0: dekat di kertas tumbuh pagi 11/10/2026 lalu nyuak ke Entabalu sepengudah pengawak ngetas sulit. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah Niampu, bak rumah Sopina anak Wat. Dulu subahnya rumah Sari anak Jimbau di Tanjung Latap Sibu. Jadi pesan tu ditujung ke semua kebang belayan ke ngelala Niang Alus anak Labau bak rumah bak Sungai Asan Nanga Salim, Melipus, Kenawin, Pasar Sibu, Kenawin, Serikai, Bintangor, Kucing, Ngau Bintulu, Ngau semua kebang belayan bukai ke nak boleh dirintai kereta. Jadi penerang kasih lihat tau telefon ngagai link nak lumur 011-3634-6113 atau ke ngagai miang 017-809-7635.
1: Ia jadi pesan ke penudi itu, ia pesan ngetas ulit megak. Datai ariding anak lamau, madah ke pengawak ngetas ulit. Apa ia nyanyak lamau anak jua atau ke apai ding. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 9 hari bulan 10, ia malam hari 5. Jadi pengawak tu ia pengawak nguan ulit. Lalu ketas ulit kena 10 hari bulan 10 jam 9 pagi di lot 27C rumah Luat Gendurung Belajau Jaya Bukit Guram di Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum belayan di rumah Jos Sungai Mujung, Sekayu Ai Mujung, Sekayu Ai Gaat, Sekayu Ai Bali, Ai Pakau, Ai Jam Majau, Sekayu Ai Melinau, Sekayu Ai Tunu. Pemegak di Kapit kena wit ngau miri serta kapal melayan ke bukai ke ngelalan yang lamau anak jua kenalah dirintai ke dito. Jadi penerang ti siliat tau bertelipun ngagai ding anak lamau yang anak yang bo berkusung 14583-2408 tau ke Emberil Sebi anak lamau yang anak niang bu berkusung 1-233-9798.
0: Ya, jadi ya sebenarnya tua nyingkang ngagai tau kemai bala peningan ingat ke program temuai minggu tu begulai ngau siko pemesai ke gawak bau pis pengerai di miri kawa ngau pengerai rundiang tapi ya kita dulu berperindang hinjau Datuk Zamri Amira lagu lama kena jaya tu bahnuan nangkan ke pesan tu.
2: Ama tu ke dia tu bos. Nyok lu kelut na pambilun. Pelaba aku mujur dagang ku dah.
3: Umah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh nyampau eh insur dan spek ku.
2: Ni uji tarik subah masa iklan. Nak ku dah lama kaya.
3: Ni. Eh kita buat tu ah. Lu kan ngau dah bilun dia na. Betul mu baru ilah ilah belanja dia kah?
2: Nah kaki ni dia deh.
3: Eh ngak ke KL kena bisik projek besar aku dia.
0: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja dinemu, rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasih kena ngermai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mestatio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karang. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Ya, temu hai minggu tau bawa FM Iris. Selamat tengah hari, selamat merarau. Sekali lagi ngai balap ni ngah. Ha, tapi yeah. Pasang agak sebab balas sida ya ke benar-benar yang ke FM Iris tu nama ya?
1: Iya, yeah, betul. Semampai menyang ke Hanging Dobi. Ini yeah. Tengah rimpan jam 12 ngai pukul 3 ngali hari.
0: Ya, yeah, di studio hari teh ke yeah, semaya kita tadi stiko pemesai rupes pengerai di miripan udah betungak mau anggota tua di tu.
1: Iya.
0: Ngelalu ke penatai Mr. John anak Sudin. Ha, selamat tengah hari tuan nama berita.
2: Selamat tengah hari
0: DJ. Oh, nego itu empai di on ternyata nama Mr. John. Sekali lagi ya. Selamat tengah hari tuan nama berita.
2: Selamat tengah hari DJ mana berita?
1: Bertemu baru kita ni.
0: Iya, bertemu baru. Ingat ni maya bulan berapa kita bulan semua?
1: Bulan lepas.
0: Minggu tu nyo berturut topik berkawan pengerai rundi yang terang nang bulan tu nih sige bulan pengerai rundi yang kita
2: nih bulan pengerai rundi yang bulan tu.
0: Iya ngarap ke tajak pihak ngarap ke semua bala peninga nak semampai gerai hari tubuh ngau rundi yang mana Mr. John ya. Jadi gue yang agak topik kita ke tengah hari tu berkawan ngau pengerai rundi yang nama rati pengerai rundi yang tau ke mental health Mr. John.
2: Ya, semua bala peninga. Jadi ini tiap ke polisi kesihatan mental Malaysia, madah ke pengerai rundi yang tau ke lebih lagi dikumbai ngau kesihatan mental yang bersangkut paut. Ngau landi batiap ikut kitai, gerempuang serta ba kandang dur ngambil ke uliah berinteraksi kena negi ke pengerai tubuh serta guna optima ianya ngena kebolehan kognitif atau ke intelek serta efektif atau ke emosi serta kawal dalam julu diri empu serta engkau orang bukai. Jadi secara am setiap ikut kita itu ngembuan pengerai rundiang ianya orang ti keterubah senang kau diri empu ke kedua senang berkawal engkau orang bukai serta ke ketiga ianya ulih napi penguji dalam penghidup.
0: Dengan Nabi, nuan senang ngau diri empu ka. Artinya saya ke diri empu.
1: Saya ke diri mesti. Laban nanti kita nak saya ke diri empu. Kita pun nyo ke ni korang. Laban diri empu tu ke mai kita diri empu gawak deh.
0: Ya, yeah. Semampai lantang senang hati.
1: Senang hati. jadi kira ke so tanya ke cuba tu nye tuan. Yeah. Jadi kalau ke kita ingat saya ke tusuk rundi entap ke jakuk ribai tu stres korang nyebut nu gawak. Jadi nama utai ke suah ngasuh kita itu sud rundi yang tu tadi.
2: Jadi stresnya siti pengasai di ngemuan ditapi oleh semua orang. Lebih lagi lebuah maya kita bekerja. Tekanan atau ke stres uliah nyadi maya kita bisik kerja kemayu atau ke deadline ke semua peminta hari ketuai, penanggul, ngauraban, sekerja atau ke ndak tahu ndak ngerja mayu pengawak dalam tempoh kesempit. Jadi stres dalam kadar kebiasanya normal. Tang ti stresnya lama-lama lalu ndak diurus ngau mana ya oleh meri kesan ngagai pengasai ngagai rundi yang kita pengerai tubuh ngau prestasi kerja kita.
0: Lalu tanda-tanda tusuk rundi yang tau ke stres tu Mr. John maya kita stres nama nak tanda-tanda ke selalu nyadi ba siko-siko kita itu bekeni ko.
2: Ya. Jadi singkang ke terubah dalam ngatur stresnya meh kita ngelala tanda-tanda stres. Jadi antara tanda ianya bakal mudah ringat, mudah berubah, mudah penat, kurang semangat, tusah tinduk serta tusah fokus ngagai kerja. Sekadar orang mega tau ngasai pedis pala, tubuh hasai penyampau ti tegap, tau ke ngasai ndak nyamai bat tubuh. Lebuh kita ulih ngelala tanda-tanda tau kita boleh ngambil langkah tumu sebedau stresnya makin berat.
0: Bisa ngasih ke tanda-tandanya Nabi?
1: Aku? Nanti kita itu gawak nadai nak stres nih tuan. Nanti nak stres tadi. Nak kena munga ya kira-kira ke lantang punya gawak. Okey, jadi stres tu ya nak okey. Yang berat dua kena tu tadi tuan ya. Nak semestinya kita yang kerja penguat situ nyalu stres hari-harian. Nadai ngai nyadi kan yang berkenyak nih. Okey, jadi ya tu saya tanya ke Siti tu. Jadi fokus ngagai perkara ke uliah di tagang tu tadi. Jadi lebih bisi penanggul benar gawak. Kita fokus ngagai utai ke nak uliah di tagang atau ke kita fokus ngagai utai ke uliah di gagak kita itu tadi tuan.
2: Jadi dalam penghidup ngau pengerja kita bisi utai ke uliah ditagang, lalu bisi mega utai ke nda uliah ditagang kita. Kita nda uliah nagang peneka, runding atau ke pengasai orang bukai. Tang kita uliah nagang, begini kita respon ngagai penanggol siti-siti. Nyalai lebuah kita betapi ngau penanggol pada tempat kerja. Tanya diri empu, nama utai ke uliah di kerja aku dia tu. Lebuah kita fokus ngagai utai ke uliah dikawal. Ya jauh tak boleh ditagang, ya boleh nuluang ngurangkan asai kelalu di beban ke stresnya tadi.
0: Oh. Lalu lebih maya kita kerja atau kegawat atau kata kita patut ngerja semua utainya serentak atau keseretai atau ke kita nusun pengawaknya ni tiah ni ke patut digagak dulu atau Mr. John ni mungkin ni ke apa penemuan tak?
2: Ya. Lebih kerjanya ngadi mayu, kita tahu ngasai semua kerja mesti tembuk dalam tempoh masa kesama tu tahu nambah ke stres kita nyalai uji tulis semua kerja lalu tusun nitiah ke ni ke pemandu berguna kerja ke pemandu berguna mesti digagak dulu patut tip jalai ke terubah nanti uliah anda ngerja lalu mayuh pengawak dalam tempoh kesama lebannya uliah ngasuh kita tidak fokus hari judul ke mana kerja dekatnya di lebih bertusun lagi lalu lebih mudah lagi dikerja ke kita.
0: Oh, lalu Siti lagi sama Mr. John itu semua pengawaknya pada tembo. Maya kita mulai dari ke rumah bosnya mas maja enggak nagih maya di rumah kini kok cara kita kan nyilatnya deh Mr. John tau kan nyeliah kok tanya yeah. Cara kita madah ke laban bos tau nang prio asik kita kenapa ya Mr. John banyak ke kita gawa bopis perintah tau ke company luar kini kok deh Mr. John.
2: Jadi lebih kita ngasai ke penusah nanti yang untuk kita anang takut ngetus kejap. Kita boleh ngambil masa bakal seminit dua atau ke kena naris put ngau lelubah lalu ngembus kaya ngau lantang. Seput lelubah boleh nulung kita ngeriang ke tubuh ngau merik ruang. Ngakai derimpu kena nyadi lebih lantang lagi. Udahnya uliah nyambung baru kerja ngau rundiang kelebih lancar serta fokus lagi.
0: Bahas bedau kita nyuh maja stres tu Mr. John mai bala peninga belalak dulu kita ninga ke lagu ngambe ke stres tu ke tu serundiangnya tau lenyau ni nemu bala kaban ke mano gawa dia tu mayu pengawa beno mayu pengawa ke patut di kerja ya lengkas mesti lengkas tembok tu tebah kita berperinan dulu lagu baru hari berangka jarop tu bias saya nak seramau.
1: Saya dah semua geng lebih.

0: saya nak seramau lagu hari Berangkat Jarup. Jadi nampak baru randau kita tiga atau biar?
1: Oh, jadi nampak baru randau kita klip lagi topik kita serito temuai minggu tu inyak pengerai runding. Jadi itu so tanya ke enam tu. Jadi bisik sempadan antara kerja ngau penghidup peribadi. Jadi sepenguda ngabis maya gawak atau ke kerja tu. Kita uliah ninggal ke hal kerja lalu meri awak ngangai dirimpu ngau diri sebili atau tadi tuan.
2: Okey, jadi kelimpah hari ngurus kerja, kita mega tahu meri ruang ngangai dirimpu kena kena kita belalak. Lebih maya stres, cuba nang maya lalu mayu hal kerja ngagai hal pribadi. Udah habis kerja, guna maya masanya, kena kita belalak. Begulai ngau bala sebili, ngerja pengawak ke dikerinduk kita atau ke tindua, ngau cukup. Sempadan kemana antara kerja ngau penghidup pribadi uliah nulung kita ngisi baru pengeriang tubuh ngau rundiang kita.
0: Lalu nanti kita ngasai ke diri udah balat tusuk rundi yang tak stres tu Mr. John. Jadi siapa bagi orang kau leh dikarap kendor kita mantai ke penanggu ngau ndur kita minta suku antara Mr. John.
2: Ya. Kita ndak semestinya napi tekanannya ke diri siku kita aja neh. Nanti kita ngasai kelalu dibeban ke kita udah bejaku ngau orang ke kita harap bakal balas bilik pangan atau ke raban sekerja kita. Nanti stres udah mula ngacau runding tindu pengerai atau ke penghidup sehari-hari. Kita yang megah uliah minta bantu dari counselor atau ke profesional kesehatan mental. Minta bantu ke reti kita lebih tang nunjuk ke kita yang ngembuan pengirau ngagai pengerai runding diri empu.
1: Oh, jadi kira ke so tanya ke penudi tu neh. Oh, jadi pesan nuan ngagai semua peringa kena ngujung ke randau kita sari tu neh. Minta nuan nyimpur randau kita tau ke berkongsi ke cara tau ke lalau diti ngkeman kena ngurang ke stres ngau nyagan dirimpu ngagai kelebih ke sidak ke benda-benda yang kita sari tu tuan.
2: Ya. Jadi bak pengujung ya ingat meh kita nak uliah muai semua stres bak alai gawak tang kita uliah belajar ngurus yang ngau lebih mana lagi. Anang nanti kita nyadi amat penat atau ke ngasai ke penusah balat nanti yang nuan baru kita ingat ke diri impu ngetus kejap tarik seput tusun baru perkara ti dulu dikemerat ke dekat dikerja lalu minta sukung nanti kita boleh ngabis ke semua pengawak serta ambil meh langkah mit dari Siti Maya ke Siti Maya lalu anang tak ingat nibun diri impu megak Siti hari tanggung pengawal kita
1: nyajak
2: sekali
1: itu
2: DJ.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Mr. John dah berkongsi ke tips kemana berkawal ngau cara kita nyaga pengerai rundian tapi Mr. John eh. Jadi pergilah Menteri Besar dekat Mansud ke Perambu angga-angga belanja tahun 2027 apa penemu peribadi nuan nama teka tak ke dekat hati tak ke dekingin hati nuan ke dekat depan surat ke Menteri Besar pukul 3 lemai pergilah tu Mr. John.
2: Okay, aku bapak lebak aku tetap sikit biasa disebut kita lah sebagai pecat awam lah kita nganti-nganti lah namanya pengumuman bakal bonus semuanya lah apa-apa imbuhan ke insentif kita diberi perintahnya kita yang mengharap kita semua lah
0: kita sama belak nganti pergilah rezeki kos penghidup besar-besari lalu pihak mereka basic infra di menua kita kelebih lagi di Sarawak tahun ni Mr. John ya harap ke basic money-money
1: money-money semua pilih
0: jadi sudah tahu kita nginjau Stella Philip Hamrina kita ngol lagu ngentuk ke mimpi nangkan pesan tau YFM
1: Sekulai Sejalai.
3: Apo sikara main uman ambo.
4: Aku Melissa Francis dengan kemen YFM Bak Frequency 95.7 FM
5: Segulai Sejalai.

0: Ya, nyak cerita dalam lagu untuk kemimpi dari Stella Philip ya. Jadi tu tadi berkawan budget 2027 atau lebih. Abang Nuan pun nama nak tak dikarap kenuan hari PMX begila.
1: Ya, jadi nada itu bukai diharap ke aku, jadi ngarap ke berita ke dekat di baik nga hari PMX kita pergi lah harap ke lebih lagi bakal minyak kita deh. Jadi harap ke minyak kita bisik nurun tentang nanti kebuka itu tadi bakal munyi ke temuai kita. Bonus pun harap ke bisik pemaga gaji. Gaji. Harap ke gaji bisik di tiket ke yang meh. Laban, okay, nama deh. Mana laban kita datuk lebih lagi ekonomi kita datuk harga penyu nikik ke kejap minum menurun kejap minum nikik hanya di nyak terpintak ku harap ke minyak kita itu kekal ya nak nikik tak kenurun lah
0: nyak hari teka di rundian mana biar atau tuah ninga ke penemu hari peninga kita ke sekali tu ya.
1: Ya,
2: tinjau penemu rakyat bekawa ngau fokus akhir bajet 2027.
3: Aku David Ananasat dekat natai ke pengasaya di aku bahan belanjawan tahun 2027 tu. Jadi berapa saya terima kasih ya ngakai kerajaan mendani laban tudah merek baka budi mendani lalu minta kerajaan mendani terus merek budi mendani lalu nambah ke kota budi mendani tu ngakai kita rakyat Malaysia lebih lagi ngakai kita di Sarawak itu laban kita di Sarawak menggunakan benar ke kota minyak lebih lagi minyak di sini dikenal orang di Melayu Sarawak atau pihak mereka bantuan mendani anti uliah minta kerajaan mendani merek lebih lagi hari yang kau dah mereka hari 100 nya tau jadi 200 tau ke 300 mereka terima kasih dengan kerajaan mendani kau dah merek bantuan mendaninya mereka jualan mendani anti uliah selalu lagi meh perintah kerajaan mendani itu tadi berjalan ke pengawal jualan mendani lalu mereka jualan mendani itu berdua ke nasi ke patut untuk saya dah ngakaknya lebih lagi berdua ke kurang nanti pemisai ambil kesedaya oleh ngasai ke beli ke barang ke lebih murah hari berdua berkati supermarket lalu ngakai kita di Menang Sarawak mereka beri saya terima kasih ngakai kerajaan Sarawak lalu Pak Belanjawan 2027 tu ialah harap ke kerajaan Sarawak mereka boleh terus merek SKS ngakai rakyat Sarawak pun lalu boleh nambah kaki berkini cara perintah Sarawak boleh nolong rakyat ya lebih lagi ngakai rakyat ke Sigi Punaman ke Batu dari perintah Sarawak jadi Pak basic infrastructure laban aku ke tatai hari menua pesisir jadi aku ngarap ke tahun 2027 lah perintah Sarawak oleh meluar rakyat bak menua pesisir baka kami di menua di Kelawitin lagi maiwah menua bertahun tu datai jalai ya ke mana ke baka ke Diatau jalai ke tengah kami dengan tengah jalai balai yang lain nanti oleh minta perintah menua Sarawak ke mana kaki jalai balainya lalu angkat ke ngakai standard jalai kampung ke enang sikit likun terkenal kami keluar masuk hari rumah panyai kelimpah hari penyamai berkenal ke jalan luan yang megah site hari utai ke cukup penting lapan jalan luan meh boleh terkenal kami ngeluar kasih hari ulu sungai nunganyong orang ke sakit orang ke kabranai beranyong ke balanai ke sekolah lalu kena ngemaju ke menua ulu sungai meh ukainya aja lapan nanti pemangsang sosial ekonomi di rumah panjai di ulu sungai boleh nikik boleh mansang kami ke orang ke ulu sungai pencerahan orang ke ulu sungai tadi kurang lagi ke bandar kami ke sidaya boleh dia tetap di menua sidaya pun ngetan ke menua daripu tanah sidaya jadi nyameh jalan lalu tadi cukup penting ngakai kami ke di ulu sungai pihak mereka ada teriak Diatau Bedau ke Datai di Rumah Panjai harap ke 2027 helak menua kami di ulu sungai ngemeh di Nila atau bisa elektrik mega lupia mega baka pai-pai kami din aki buna ke air bukit nanti kai pai kami nanti baka perintah oleh nulung merek sistem perawatan air ke bersih yang diminta perintah Sarawak elak mereka kami sistem penepis air ke mana meh kena kami tulu sungai dia. Nyatinya meh pengingin nanti aku abah belajawan 2027 tu. Terima kasih ya.

0: And one bisa intan di kemuan lagu hari Jones Junior Man, lagu ke boleh penduduk kita geri lirik ke pemaruk mana maya SSJ ke 9 lagu ke depinta peningat kita Chasha Amanda hari Sibu ya. Jadi di Sibu benar mamam dia tahu ke ya. Lalu kita nguin agai program Sarawak Mansang, jadi nginjau Premier Sarawak di dekat ngatai ke sebengkai berita mana kepatut ditemu bala peningat kita berkawa ngau subsidi masang penasola. Jadi kita ingat ke Sarawak Mansang dulu.
1: Nyingkang jauh ngermai Mansang, Sarawak diatuk wak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dingah ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM Miri.
2: Makai diesel kini tu, uang makai solar panel. Sebab ya datuk jauh ia dah situ, you atuk kan makai solar panel. Rumah uang pun saya galakkan makai solar panel atas atap supaya elektrik kita dijanakan dari atap rumah untuk rumah kita. Memang agaknya mahal kini tu, lebih kurang 30,000. GPS kerajaan beri subsidi 15,000 kepada setiap rumah. Yang kita lebih ya bayar sikit-sikit mendapat beli motor lewat, jadi dapat beli ya motor mahal lagi. Setidak-tidaknya kita dapat saving, nyimpankan duit, tidak bayar bil mahal gila kepada Sesko. Dan kalau kita ada lebih, kita jual kepada Sesko. Jadi ini adalah cara-cara baru untuk kita menguruskan keluarga kita dan rumah kita.
3: Tinjau penemu rakyat, Bekawa Ngau, Fokus Akhir Bajet 2027.
4: Aku, Dr. Nelson Tandang, anak Idun Lumpiang, pemansiat jaku ngodaya hidup Raban Banso Daya Iban. Agih belanja ke menua, berduduk hari nentu ke bagi, ngau penatai pemisi di serkan. Guna ngau gaya penghidup peranak menua, ti ngarap ke agih sama dikenatai ke dalam pemansang menua pesisir, sektor pengerai, sektor pelajar, agih subsidi minyak petrol ngau diesel, ngau daya napi rega barang kena menghidup ke diri di majak niki. Dalam yopio, perintah menua, dan kau nak ke ulia, betati kedayonan ke pemansang penatai komisi menua, kau nyago pengentap fisikal, ianya penatai komisi rakyat. Dikenok nan kerga duit Malaysia, ulih selalu bersemekiah bertikas dunia, tiukai seminok retorik politik, tang nentu ketiap sin, meri segang ti optimum, bagai peranak menua, ngambil kesida ulih nyadi pembeli barang ti atam, bertikas belanja menua diri, tau ke dalam negeri, ti nyadi ketiang pemun, pengelikun pengelantang, mau pengrajo siti-siti menua di dunia tu. Ngaunya, ndang nyadi ketangkup ngotanggu pengawa. Balo dalam perintah menua, ti udah dipilih rakyat. Nentu ketika seagih belanja, di pedua ngau nakau berjimat. Belalau ketuju, tau ke objektif, ngau teori pejalai penatai komisi ti nemban. Dalam agih bajet tahun 2027 tu, langkah rapat ndang patut ditumpu ke ngagai agih subsidi berselintir. Milih projek tindok tahun do, ngau bantu ramo ti besai serangkap. Laban semua tu, ukai seminok pengawak berdua belanja, tang proses milih ntaro yo ti dikdeko, ngau yo ti ndok tahun do. Laban semua pilih tu, dekat nentu kesegang timri penyadi dari penghidup peranak menua kita. Terima kasih Tuhan ngau kita.
1: Miri FM 70-an.

0: Lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson kena beri nambah lah peningat ke seruran milih YFM Mirika tengah hari itu agak puah nabiya. Terima kasih banyak mayu. Lalu itu sebengkah pekit ke mana mega dia pasok bala peningat ke rindu main futsal nah biar jadi raban yang biar PDP Marudi dekat ngatur paket main futsal tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk atau ke piala Datuk Doktor Penguang Mangkir.
1: Iya, jadi paketnya diatur berengkah hari 31 hari bulan 10 ngagai 1 hari bulan 11 2026 di gelanggang futsal Sungai Entulang di Bakung.
0: Jadi yes, cukup mana ngantai orang kamu jawab paket tu lah. Jadi ungkap kita gerai lelaki champion dekat mai pulai prize mata duit 2,500 atau ke 2,500. Lumah 2, 1,800, lumah 3, 1,000 ringgit. Ni ingat sidak ke kategori Indo dah habis.
1: Iya, jadi kategori Indo ianya champion atau kejuara dekat mai pulai prize mata duit 1,800 ringgit. Udahnya lumbur 2 1200 ringgit, lalu lumbur 3 dekat mai pulai price mata duit 800 ringgit.
0: Ya, okey, seminanya aja penjaga gol ke pemaru mana pemain ti yang masuk ke gol pemaru mayuh ngau pemain pemadu mana dekat terima price 50 ringgit tiap kategori ya.
1: Jadi anang nak register dia tu, jadi nyabut undi dekat datur kena 25 hari bulan 10 2026 hari pukul 3 ngalih hari nyentuh pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung.
0: Ya, telefon ngagai Tuan Niki pengerusi kenal umur 013-812-1920 atau ngagai Tuan Julius Sapit pengerusi 1 kenal umur 014-220-1917.
1: Iya, tau ke pergi ke Tuan Andrew, ianya Sapit Pengerusi 2, berlumbur 012-995-3495.
0: Iya, jadi kita merina bala peningan lagu baru dari Ika Saiful, King, Ching Ngaling-Ngaling nama
1: Ching Ngaling-Ngaling.
0: Kita ningat ke lekal lagu itu dah lebih ya.
1: Iya, geng lebih.
0: YFM, sekolah sejalan.

0: kayaknya kok cerita dalam lagu Cingaling
1: Cingaling.
0: Nuju Flora, ane Cingaling-aling Flora.
1: Kayaknya cara sida ikan eh manja-manja ngo sida iu tu Cingaling-aling ko.
0: Harap kata perindana be ya. Banyak macam genre lagu kadang agak bala komposer kita nya majalan dia agak ning kebang lagu
1: kreatif,
0: kreatif. Okey. Jadi tu terus mai berita ke bisiknya di utara Sarawak tau. Jadi Sarawak dekat guna pengelan yang data geosain dikena ngenegap ke perambu pemansang kelebih lagi dalam sektor minyak gas, tenaga, infrastruktur penglikun penusah ngenyit. Pihak ko penderang ke dipansuk sampai Premier Sarawak Dato' Amar Awang Teng Ali Hassan madah ke geosain ukai semina berkawang pengeraja asal di dalam tanah jatang Megak berguna dalam kena ngelalakan yang nur ti suah nape penusah ngenyit nyaga pengeraja asa ai ngemegak mansia peluang ekonomi baru.
1: Jadi koyak penusah tanah tusur ba kampung Lereng Bukit Kenada Hill Miri tu tadi tinaman ke 5 nyawa dalam tahun 2025 nyata ngayan ke pemantut ngempung pengawak ngagak kar geologi ngau praktik ke risiko ngagai perambu pemansang. Jadi koya Sarawak mega berguna ke pengelandia geosains dikena ngatur pengeraja asal mineral ti critical ngemansang ke carbon capture pemega utilization and storage CCUS ngau transition ngagai sistem kuasa ti meruan agi.
0: Ya, nyedi asyik pansik geosain nak patut ngetu barengat ekonomik ajak tang patut diangkatnya di polisi pengawal industri di meruan serta merik penguntung kenyata ngagai mansia mayuh. Yang mansa kejakonya lebuh berjadi awam geosain kebangsaan ke 39 NGC 2026 bak Pomen Hotel di Amiri.
1: Ya, jadi konferens ketiga hari itu yang buruk ke orang 300 ikut peserta hari dalam gaul luar menua serta mantai ke 165 bengkah kertas kerja bungkus 12 tema beramai ke jakuk Innovation and Sustainable Geoscience for a Resilient Future.
0: Okey, jadi nanti tadi itu dah diperindang Ika Saifu jadi ke serat itu nginjau Olivia C Dunia Empu Aku lalu ditangkan ke Siti lagu retro hari Sylvester Mike aku bisa bertemu ngau komposer ke ngagak lagu tu di bantuangnya Cigo Jarit ya madah ke lagu nama tu Pulai Meh Sulu ku ya. Jadi kita sama belak ningal lagu tu andang cukup mana enggak lekal lagu tak boleh lagi kita berarti ke
1: Pulai Meh Sulu deh.
0: Meyo macam orang bertemu bala komposer penyanyi lama masa di betong maya SSJ tu nya gasite ke pemanah ada be. Kena kita nanggam pemanah kau ngau bala
1: komposer
0: bala artis orang keseni lah ngemerat ke pengawas seni pemerintah di benua kita. YFM
1: Geng Ruby.

0: Asyik lagu retro hari Sylvester Biker. Jadi dia tahu nyanyi counselor Sylvester tu. Komposer yang ada habis. Di suai dia. Selamat tengah hari counselor. Jadi tua berkongsi ke berita bukai sebenarnya nyingkang agak interaktif wai tu habis ya. Jadi miri majak nyingkang jadi hak pelajar Sarawak ngau pemansang kampus baru Sekolah Antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Teruping madah ke pemansang palang pelajar yang kaum University Kartim Malaysia ngah mega prambu numbuh ke University Fudan oleh ngelegap ke tangguh pengawal mirinya di palang penemu di rantau tu.
1: Awalnya di Sekolah Antarabangsa Riam Hill beroperasinya di institution berpelasar ke komuniti serta nadai ngegak penguntung lalu ngawnya nyedia ke akses ngagai pelajar ti berkualiti ngobayar ti jalan pemar jadi simpul miri ukai seminat mansang jadi mengeri tang nempak penghidup dua hari berlalau ke pelajar.
0: Ya, sebengkak berita ke penduduk di baik tua perhatik ke bala peningat ke ngalih hari itu sebenarnya nyingkang agak interaktif wai. Jadi pemansang miri nak tahu nak nyingkang seriris ngau pengawak ngintu pesaka ngamai nasa komuniti Cina ngamai ke identiti ngau sejarah ia terus dijaga nyentuh ke rebak baru. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Teruping madah ke nembik rebak baru mesti nyadi pengerak ngau pewaris budaya seraya bambik oleh hari teknologi digital merek kelala pesaka asal ngagai mensia mayu.
1: Ya, jadi kau ya penyelai budaya jadi penegap Sarawak lalu mesti terus dijaga ngau semangat berpasar ke pangan diri. Nanti teks jakuk ya ke dibaca Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berpengerami pesaka asal daya hidup ngau main asal Cina Miri 2006 ke diatur di Eastwood Valley Golf ngau Country Club.
0: Ya, lebih 3,000 ikut temui hari pupur Abang Bansang recah kaget pengeraminya ngemerat ke main asal belagu kaligrafi musik ngau seni pesaka komuniti Cina. Jadi berita tadi ngujung ke awak kita ke sekali itu sebenarnya nyingkang ngagai interaktif way. Jadi udah tu kita berperindang sitik lagu retro mega tu bi kena merindang bala geng-geng ke ngalih hari itu
1: geng-geng yo na
0: geng-geng yo baru kata perindang meninggal lagu tu lagi YFM
1: Sekulai Sejalai.
2: Hai semua, aku Jolene Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: lagu Arigat Ebi via tuas bergaya dengan Ebi. Okay, kan dapat orang ke Bia Koya ngambil ke nama tu mana daripada laki bini di Rimpu via ke lagunya dah.
1: Iya, Sigi Ahmad, nang Sigi Ahmad dah mana lama kemarin itu ama ke kita itu nanti bakal bisi sekeda. Okay, mana orang tu bisi sekeda nanti kita umur dah tuai tang peniau nyumbak bakal ringin pulai mansai. Ngah, ya deh nah.
0: Ngarinau laki bini
1: mada. Iya, betul. Nyu cuci mata ke pengujung si Dayu lagi mana bini kita nyu bakal ringin pulai mansai. Okey, aw jago tu ni kita berujung program tu ni. Di mana jadi kita terus ngagai interaktif wai kita. Okey, aw jadi pesan ke Siti tu hari Alex de Talbina madah ke hari rumah Jonas Lajar Pentil. Barung Kelili madah keselamat ngelari DJ Ucuk Akik ngau DJ Brenda aku yang minta debah ke lagu aku kai lulang hari Winnie Albert di kena merindang Enimit di Selulap Betuang pemega bulan pengrinduk di Batunya Ripin Nyadang ngau Alex David Biju di Betuang Wellington Ima ngau ke Bukai ke Bisik di Rintai Kedito madah ke salam rinduk. Salam sayang selalu, salam Malaysia Aban Madani serta salam sejahtera didik mati. Semangat patriotik main eh.
0: Dah tak bina kata barau. Cecuan enggak dalam playlist lagunya
1: gadis. Ya deh. Okey. Ya
0: media ya
1: tu. Nemu ya nah.
0: Siapa ge biasanya patu hari tu dah.
1: Iya, tu hari tu Benet. Tu
0: Benet. Selamat hari ngagen wan hujan kami di supi baru awak pakan tu nanti bisa peluang kami minta tebah ke lagu buai batun ini yang hari jenari nau jeraki dia kena merinang hati di rimpu mereka serta bala kaban mua buap ngau semua peningau WFM Arab ke teperindang. Terima kasih yang inuan bisa nyapa kami doai.
1: Iya tu hari ini kenawit hari selamat tengah hari ku ya hari kenawit tu panas ke dia tu minta tebah ke lagu Bungai Pinang hari Rick Anderson kena merinang sida Michael Bung pihak pegang Mary Uber Martin Lina Mugis Emilia Amy Richard Serina Sendai Janang Syasya Manda ngau ke Bukai laban mayuh diri ke yang bisi rintai ke itu udahnya ujungnya ya meri assalam lalengau ngau semua peninga YFM Iban Mega Arab ke semua terperindang.
0: Udah lagu entar ada nak kenal ya. Harap yeah. Ke bisa ningam entar ada be ya.
1: Iya, yeah, Mat.
0: Nyu ingat katanya tu mayuh isis jeta tadi tu selalu inapping tu berpesan na wei. Nya baru ya terubah ya meda inapping datai ke nama tu dewan ke mai mai karipap gagah menantau ya. Nya mai wei. Karipap ke pemadu nya mai di betul.
1: Bisi jangkung kami gini.
0: Jangkung bisi jangkung gibi kau. Menangangan karipap.
1: Terima kasih lawa sida ya. Makai karipap, makai sida ibin, sida bana, nadai kenyangkung kami ke jauh.
0: Ya, bisinya kenyang diri ka.
1: Kira nyangkung berperut aja.
0: Nyangkung berperut aja.
1: Okey, terima kasih kakak. Siapa nama tak? Ini Mian eh?
0: Inapin. Siapa lagi nyapa tu di tu? Juni Bin ah?
1: Iya.
0: Udah tadi ah, bedau. Selamat berjalan ke pengawal bagak ngagainuan ya Juni Bin. Panas kami ba desa Pujo di tu. Oh, kita miri di tu. Minta tebak ke lagu Hitam Medin, saya Osmaya Balang. Kena merina di rimpung, kaban, FB, serta semua bala peringat miri ke benung Ninga Keredio.
1: Ya.
0: Ini artinya hanya saya semuanya balang macam mulai di Solo.
1: Ni ke Bungai Pinang.
0: Siapa lagi dia tak?
1: Itu hari Jimmy Ringkai amanah ke Selamat Tengah Hari dengan kabar Melayan ke Ngelala aku ya pihak megak kabanku uli ngau Ronstan ke Benung Gawak Bek Papua Adin. Oh, jauh main eh. Jadi yang minta lagu Anang Baco-Baco. Tu Ari Nelson Neru ngau Swelin.
0: Datin ya.
1: Iya.
0: Okey, penuri tu sasa minta tak bisa nyapa tu atau tadi minta lagu Ari Jones Junior mana udah ditebah tadi.
1: Okey. Jadi Tuan Rita Philip, mada keselamat ngalah hari panas menua kami di kapit tu seminat nyapa aja laban benung benda live tu. Terima kasih Rita Philip, laban semampai menyeng ke kami di YG Nobi ni.
0: Alex ada minta tebah ke lagu hari Winnie Albert, aku ke lulung lalu ditangkan ke lagu baru hari Rudy Vita, 7 bulan 7 malam.
1: Oh, 7 bulan 7 bulan.
0: Oh, 7 malam.
1: 7 malam. Mama mainnya.
0: Cerita dalam lagu tu nya mama
1: Mama
0: tu serunia lah banta yang 7 bulan yang lebih setengah tahun
1: nabe. Setengah tahun nyebuai masa.
0: Oh, kita layan lagu dari tiada dulu.
1: Iya,
0: lagu ke nama tu boleh kita gerai bok ke pemadaman.
1: Iya.
0: Ya geng tu awin yang lebat sedikit nasti di kabanta tu nabe ya.
1: Iya. Nasib tua dah baik tumbuh di kalau sayangnya. Tanya mami Winnie.
0: Okay, bye bye.
1: Segulai sejalai.

0: YFM Miri.
1: Ya, setiap lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam ngawal lagu di tebak kami tadi hari Mami Winnie Abbott, aku ukai lulung ti udah mai pulai nama tu vokal ti pemandu mana. Tahniah gay Winnie Abbott ne. Okey, jadi kita terus baca pesan ke bisik dikirim tak ke diterima kami terlebih jam ke dia tu inya pesan rindu hati hari malam peringat kita ne. Jadi aku dekat baca hari Titi Mbu tu hari Rini Sabai mana keselamat ngelari ngagai DJ koya hujan di Serikai dia tu koya tu hari Kristi Mimi Kelajam mana keselamat tengah hari DJ selamat tengah hari mega kak hujan mua kami berlapok di tu orang mirik pun bisik nyapa kita di tu ne. Tu hari Rosita selamat tengah hari DJ panas kami di menua Bintulu di tu pihak mega tu hari Kia mana keselamat ngalih hari DJ hujan menua di Serikai di tu minta DJ masang ke lagu Meligai pengrindu yang nama berita orang Serikai ngarap ke kita terpinang lagu-lagu ke udah dipilih kami alaban awak jam ke Datuk Interaktif Y tu semina kita atau ke kami di Miri main ke lagu peminta hari bala peninga kita ini. Awalnya di tuan di Boniface IP mana keselamat tengah hari hari Slipin bakal tengah hari tu minta debah ke lagu hari Johnny Aman keliang tembawai kena merindang orang ke ngelala aku nak ngira tu Y ke Bia. Okey, ke bisi nyapa di tu AB Mary Ubun Martin pun bisi meniangah kita sehari tu berawak ngelala tengah hari hari WiFi Miri. Udahnya tu hari J. Lisa Junai madah ke selamat tengah hari minta nebah ke lagu hari Reza Reho ianya lagu kerapa papas Mali kena merindang sama lalu nuju ngagai semua bala akan berlayan ke berjual berpasar sibu dia harap ke mujur murah rezeki laku berjual ne. Ya ngarap ke sidak ke ditamu din ke benung berjual ngarap ke murah rezeki ngarap ke semua ke utai dijual habis ke biar awak ke laku ne. Okey tu ke Siti Tuari Jessica Itan mada ke selamat tengah hari semun gaya hari kami dibawa cerita bersegmen pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu kelalu dalam hari penyanyi Rudy Peter adik kena merindang sis Veronica Nayan ke ngintu hari pengada ucuk ya ke cuba sehari tu penempat baby girl jadi selamat ngintu selamat hari jadi ne, nuju ngagai ucuk Veronica Nayan tu tadi jadi ke Siti tu hari Dara Liana selamat tengah hari koya harap ke gerai-gerai selalu minta lagu hari Reza Reho megak inya kerapa baba semali kena merindang dirimpu serta semua kemerayan serta bala-bala ke menung menin ke YFM ne. Okey, jadi sebenarnya pun baru pesan ke bukai kita terus berindang siti lagu ke dipinta bala peninga kita tang sebenarnya kita dekat ninga ke pesan tu dulu.
2: Eh, pedak noan. Penuh uras batu si jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya jadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke ba tuang uras.
3: Nyak, mereka kau. Engkau terlebak muai uras ngapak ba bilik di rempau.
5: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras ba nur ti betul. Jaga pembersih ba piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
0: YFM.

0: Ya, jadi harap kota Pinang Siti lagu ke baru Merina kita itu tadi neh lagu peminta tu tadi inya lagu Ari Joni Aman diberi nama Keliang Temawai. Ya, jadi nampu baru pesan Rino Ati jam kerja tu enam rasai 34 minit udah jam limpas jam 2 ngalih hari ya. Jadi pesan ke Siti itu Ari Hilbert Apong minta lagu Ari Tanah Berenyang Arisa tuju yang ngagai semua peringa di YFM Miri harap ke gerai selalu. Hanya di lagu Arisa tadi udah ditebah pun program tu tadi Hilbert Hilbert Apong eh. Okey, jadi ngarap ke Tepinang lagu ke mic juara SJ kita ke 9 ungkup ke tahun tu neh. Jadi ke Siti Tari Michael Dalang selamat ngelih hari DJ baru udah hujan kami di Tatau Dito. Hanya di ke Siti Tari Igat selamat ngelih hari Endun panas menua kami di Betung ke Dito minta mutar ke lagu sebarang lagu ko ya. Jadi nama berita orang Betung ngarap ke terus gerai-gerai selalu harap ke pengok kita mujur ke jam ke dia tu ne. Awalnya di ke Siti tu Ari Anita Nawai madah ke selamat tengah hari ngagai ya semua baling, balap ringa madah ke nebah ke lagu mana-mana jadi ya semua lagu ditebah harap ke Tepinang ne laban susun lagu semunyi ko kami dua ya mana 80% segi lagu peminta hari balap ringa kita te udah di pesan tumu berengkah hari jam 12 tadi ne. Oh jadi ke Siti tu hari ucuh jauh. Selamat tengah hari geng 2B. Selamat berjalan ke pengawak. Ngagai setuai. Mambam kami di sebawah jam ke Diato. Ke Siti tu Ari Belinda Sutia madah ke selamat berjalan ke pengok DJ harap ke seduai gerai-gerai selalu. Okey, terima kasih ya, jadi minta debah ke lagu Ari Reza Reho kerap babas. Kerapa Babas Mali kena kita ya ambil binang udah merarau tengah hari tu DJ au. Okey, terima kasih ya. Harap ke kita ke merarau jam ke dia tu nyangkung kami ya, di wife Emiri ne. Oh jadi tu Ari David Ikum selamat tengah hari DJ ngau selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih ya, David Ikum. Ke Siti tu Ari Alex Delta Bina oi koya beri selamat ngale hari pramak kaku udah baca pesan tu tadi ne. Oh, Richmond pun udah jadi kita ngungu yang ngagai Titi. Oh, jadi pesan ke Siti tu hari ayah jega madah ke selamat ngelih hari DJ minta mutar ke lagu Besi Peluang nuan ke undang hari Niang Wilson empeni. Oh, jadi ke Siti tu pesan Ari tu baru datai ke pesan ke Siti tu ne atau Ari Kapit pelabak kau madah ke minta lagu Ari minta lagu Ari Henry Uka Ali diberi nama sambut meh pesan Ari aku manah kami di kafe tengah hari tu DJ ngarap ke mujur berjalan ke pengawak ne. Okey jadi mayu orang kafe nyapa kita jam ke dia tu jadi ngarap ke balap-balap peninggal kita di kafe kelebih lagi jam ke dia tu ne ngarap ke kita terperinang lagu ke di tusun kami ke jam ke dia tu ya. Jadi sebelum album baru pesan ke Bukai jadi kita terus berinang lagu peminta nya lagu Ari Iju Anthony diberi nama Meligai Pengrindu ditangkan kengau lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali. Terus mulai kami berawak ngelah tengah hari di YFM Miri.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau budak TV titik rindut nuan sebarang maya dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Kerajaan Canggia. Aku, Vanessa Sarawak, Kuman Miring, Okuman Sarawak 2026. Mari kita ninga ke Geng 2B bawa YSM Miri, bawa RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM, segala yang sejarah.

Ya, si lagu Hari Reza Reho ke Rapa Babas Mali, lagu peminta kita itu tadi ni hari peringat kita. Jadi ngarap ke terus terperinang. Oh, jadi kira aku macam apa itu pesan tu lagi sebedau kita nampung atau ke berujung program tu lagi. Oh, jadi atau pesan dari Iba Binsen, mada keselamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak ngagai DJ Koya Hari Sibu Jaya, minta putar ke lagu Ngapil Baru Hari Rikendusan kena merindang semua balakaban ke Ngelala. Jadi minta ampun Iba Binsen, lagunya empai bisik bersistem ne. Au ke Siti Tuari Mary Nata, madah ke selamat tengah hari, manah gaya kami di kapit itu, minta tebah ke lagu Maligai Pengrindu kena merindang amadik ya, ke rindu ke lagu tu bersarikai ngau di Kuching. Jadi lagunya udah ditebah ne Mary Nata. Jadi ngarap ke awak kebukai bisik nama tu tadi Minggu Baru kita nebah lagunya ke lagu peminta nak ne. Tu hari Syasha Amanda, koya selamat berkonti DJ. Terima kasih Syasha Amanda. Ke Siti tu hari Nita Sapit Kandau, mada ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di konti. Panas kami di Seloi Si Buti jam ke dia tu. Minta tebah ke lagu hari Walter Bana. Jadi minta lagu hari Watabana, minta pulai baru kena merindang semua bala ke Ngelala. Anak ngira jauh tau ke semak, pesan ngarap terpindang bakal ke ngalih hari tu. Terima kasih Anita Sapir Kanau, sikup peningati suah atau ke setia meniang ke YFM Iban ya. Awak jadi ke Siti tu hari Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawak, selamat ngalih hari, selamat ngalih hari menggang genuan. Panas kami di Pakut Sepawah Ditok DJ, minta tebah ke lagu hari Penny McLean Nuan Milih Pergi kena merindang bala menyadik ya. Pian mega Aunty Rose di Bintulu, pian mega Lily Laka di Tudan Miri, Apai Kibian di IPD Miri, ngau kami serumah ke Engkerbai Paku serta semua ke Ngelala. Okey, terima kasih DJ sama-sama ngagai Ellie Spencer. Jadi ke dua itu pesan lagi tu hari Monica Maliah, madah ke selamat tengah hari benung mening ke live ke jam dia tu. Jadi ke Siti tu hari Clarence Midan, hari Pakan baru ke hujan kami di Pakan tengah hari tu DJ, minta tebah ke lagu hari Juliana Ambu Nama Rita Sulu kena merindang hati lirik kabarnya ya. Pihak mereka Syasha Amanda di Sibu atau rumah kandam sebili abad Sungai Buluh apa bawa Pakan. Anang Susana sebilik di Sarikai, Ana apa Ana sebilik di Wak Pakan, pian megak kebukai ke bisik ke rintai ke tuai rumah Kelainan Sembilan kita ini. Awalnya di madah ke selamat ngalih hari ngau pesan yang harap terperindang meh bakal ke tengah hari tu koya. Okey, jadi kena gojong ke program ngau awak tu dekat mari selamat ngalih hari sekali dah ngau terima kasih ngagi kita balap ringa ti semampai meniang ke kami hari pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 ngalih hari hari kami di YFM Miri. Jadi minta pun nanti lagu ke minta tu tadi nak sempat ditebah angka bisik rezeki tau ke awak kebukai kami di Miri nebah ke lagu peminta ke di hari balap ringa kita ngau ngatu ada kemari selamat hari pengada lebih lagi ngagai bala peringa kita sari tu kena 8 hari bulan 10 2006 dekat mari selamat hari pengada ngagai kita sebuat ngarap ke murah rezeki bajet-bajet selalu sigat-sigat selalu ne. Okey, jadi ngatu mupuk kami di YFM Miri, jadi sebenarnya kami di Miri dekat merindang kita ngau dua itu lagu sebenarnya kita nyingkang tau ke ngui ngagai YFM Iban di Kuching ngau di Mirin mega kita dekat meniang ke

0: simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: FM.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: WAI FM.
4: Tak nak lihat.

0: Dali Ari.
1: YFM 101.3. YFM.
2: Kami, Lori Bangkita, Ninti Ngari.

0: Kalimantan, Nalihari, Padalamay, Pemarindang, Malang.
1: YFM, Segulai,
2: Sejalan. YFM, Segulai, Sejalan.

Ya, kaban sampai mati lagu ke di Baik Wat Rock. Ngali hari tu peningan mungkal, rentak ngali hari kita, ngali hari 4, sehari tu 8 dari bulan 10 tahun 2026. Nyalai selama ngali hari, lalu ke semua bulan peningan kita, ke Bisip Gulai Ngau kita, bak rentak ngali hari kita, hari YFM di Kuching. Gulai Ngau aku Melati Badi, berengkah hari pukul 3 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 6, lemah itu lagi, lalu ngarap ke semua bulan peningan kita, ngali hari tu umuan berita ke mana ngarap ke megak kita itu cum gaga lantang hati ngali hari itu laban pengawak ke di perambu kita kat di kerja kita ungkup sari itu udah tembok diatur kita itu kemujur diatur kita hanya dianti apin tembok nak uliah ditembok ke kita ungkup sari itu nang awak pergilah kita nampung gereja pengawaknya baru anang tu sati au agak bisa pergilah dor kita gereja pengawaknya baru ya jadi kita ke bisa ningak ke kami ngena RTM klik terima kasih mega ungkup bala kita kenang seruran milih YFM jadi ke pemerintahan kita bersari-sari. Jadi bukan selama bak rentak ngali hari kita hari 4 nur kita terima kunci ke berita atau pengawak berperindang lagu-lagu kendang ya. Udah di tusun aku di tagak kaku tau merindang ngati bala peningah kita ke bergulai 3 jam kita bergulai bak rentak ngali hari tajak pihak lagi aku maca sekedar lagu hanya ke bala peningah kita ke bisik nyapa buat Facebook YFM bisik minta tebah ke lagu lagi aku ngelansak nama bagi lagu ia ke dipilih kita kena kita berperindang bak rentak ngali hari kita hari 4 8 dari bulan 10 2026 lalu pukul 5 lemai kita tinggal ke berita hari Kuala Lumpur. Ya, jadi nangkan ke beritanya lagi Nur kita ninggal ke program Plaza Jurai 635. Jadinya kok tusun program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari kita hari 4 8 dari bulan 10 2026. Ya, like sekali itu lagi terus merindang bala peningah kita ngau lagu kedua di pilih aku bawa rentak ngali hari bawa YFM lagu baru relax one merampau.

0: Kota Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak di berkuasa, rengkap jalai ke pansiap di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat beri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh Nuan kena boleh tiket tan Nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
4: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone, download

Ya, lagu baru ke di Bayu Sendru. Ngali hari tu terbuka pengingat lama lagu kena merindang. Bala peningat kita ikat ke terus gulai ngau kami. Bak rentak ngali hari kita ngali hari 4. Sari tu 8 dari bulan 10 2026. Sapa kita bisa ngintu hari pengadal sari tu ne. Sari tu 8 dari bulan 10. Engkau nak ingat kari bulan. Kadang-kadang kita yang tadi dipekuah ke ngau mayuh macam pengawak. Mayuh macam kerja ya ke diatur kita ini tiang hari ujung yang tadi kita nak ingat hari bulan nak ingat hari sari tu hari berapa ne ko kita ne sari tu berapa hari bulan bisik sekedar kita yang tadi berkenyak jadi sari tu 8 dari bulan 10 untuk bila kita ke nyangka bisik dekat bertemu dengan lutut risa kini pergila pergila 9 dari bulan 10 sari tu lagi cik dulu kat klinik kita pedak dulu ngai ke nyung lebu sari bulan kini tau ke nyangka pergila kini hari bulan kita yang tadi bisik bertemu ngau tutu bertemu ngau Teresa kini ambil ke kita sama ingat mana nak lah kita yang tadi nyo udang lebu sari bulan ngai nak ngai pan kita di anu orang lebih lagi tu ubat kita nyambih ambil teh ya nyak bak kita ke bisi appointment tau ke bisi temu janji bertemu ngau bala Teresa bala dutur ba hospital jadi ungkuk bala kita ke bisik bersemaya ngau bala baki ngau bala kaban belayan pan anang kita bula ke semaya laban kita ke nama yang tadi bersemaya yang tadi te kita yang bula ke orang sekali kita yang mula ke orang yang tadi nak orang percaya ke kita ini nyak lah 6 bula au laban sitik pemula ke digagak kita ya kak bertampuang ngau 2-3 itik udah nyak kena kita yang lamun pemula ke terubah kita yang agak jago bula kedua tapi ya nanti ulias-lias pengawak ke bekinya ambil ke kita yang tadi kawul kita yang orang mana rapid orang pan rindu megak berkaban berbaki dengan kita ya jadi itu ngelendang sekedar pengawak ia ke bisa dekat diatur bahawa ujung minggu tu ialah peninggal lebih lagi untuk bila kita kenang minat lagu-lagu buat jeman Piramli jadi renggat ke penudi pekit bintang Piramli 2026 dengan konsep ke berbeda dengan cara fokus khas ngagai tukuh ngau legasi seniman terbilang ianya niang Tan Sri Piramli jadi edisi ke 38 ke sekali itu bisik 6 ikut bala orang ke ngau berpekit ke ngari ke tiap begas zone dekat mandang ke persembahan solo ya. Jadi konsep tu berbeda dari edisi ke dulu hari tu nyerangkum karakter induk Maya Jeman P. Ramli jadi kelimpah hari pengulih vokal pemekit megak sama dipinta ngempung ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter P. Ramli jadi tiga ikut penyanyi induk hari Sarawak megak dekat Ayan dalam segmen trio ke alainya tadi teknologi AI dekat dikena ungkup teaser raban pemekit ngau elemen visual berkawal ngau legasi P. Ramli jadi pekit penudi bintang P. Ramli 2026 tu dekat diatur hari Minggu tu ialah pukul 9 malam bak Data Putra Unimas Kota Semarahan ya. Nya setiap hari tu pengawak ke habis dekat di perjalanan ke berujung minggu tu ialah ni nemu bila kita bedau tulis kerundi yang kak mindah kini ujung minggu tu nada salah sama mata ke pekit ke penudi bintang P. Ramli 2026 hari Minggu 9 malam bak Data Putra Unimas Kota Samarahan. Jadi lagi kita ngelansak berita ke Bukai. Lagi terus merindang balap ninggal kita. Lagu ke Dibai Jenarino Jeraki ke. Sekali tunggu lagu 7.

0: Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebo teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita Gatu menemani Angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benak Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benak meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

terpuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: media sosial Ngau Ningaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Saya juga kasih yang support kita semua. Jadi memang kita berani sebuli artis seperti Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9.

Ya, lagu ke di Baik Ramli Sir Walter ke Lemai tu peninggal di rantai pengingat manis lagu ke dipilih aku merindang ke bala peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM bergulai ngau kami bak rentak ngali hari. Jadi pukul 4 lagi aku macam sekedar bala peninggal kita ke bisik nyapa bak Facebook YFM bisik ngau aku milih lagu moga bala peninggal kita ni lagi aku macam ya pukul 4 Lemai tu lagi ya. Jadi tu ngendang ya Siti Ri aja ya, aku tersau ya ke habisik diterima kami tu peninga madah ke gerempung apa indai nembia engau pengajar tau ke PIBG sekolah DJ atau ke SKDJ Selangau dekat ngatur lomba engau main PIBG engau malam silang budaya 2026 kalai ya program tu dekat diatur ba penglama 2 hari berengkah hari 30 engau 31 bulan 10 2026 hari 5 pian megak engau hari 6. Jadi mayo macam pekit ke bisik dia tu nyerumba pengawak tu ianya bakal lumba Belanda ungkup apa yang lain dia bergulai ngau balan dia sekolah bisik megak dia tu pekit bola tampar kategori lelaki ngau induk futsal sepak takraw kategori lelaki. Jadi buat ke malam bisik pekit karaoke megak diatur dibagi ngagai dua kategori nya kategori orang tuai pian megak ngau nak meet lalu bisik megak pekit no kita tadi merambu pemerat buah tekai anggau pekit ngambuk penyampau igik ruti kulum hanya sekedar pekit ke bisik diatur mayanya ialah jadi program tu tau ke lumba ngau main PIBG SKDJ tau dekat di penjadi ke yang berhormat Zinia Christopher Gira Sambang ianya kaban kaunsel negeri N59 Tamin jadinya ke Siti Ari pengawak ia ke dekat diatur tunggak ke Selangau lalu kita ke dekat temu ngau Sili Agik berkawul ngau program tu tau bertelefon dengan ke lumur 018-669-3582 jadinya setiap program juga ia ke bisik diatur bak bulan 10 tu jadi nanti kita berhati ke bak media rama bak berita sekali ke bak TV kini andang mayuh macam pengawak mayuh macam pekit juga ke bisik diatur bak tiap bengkah menua jadinya setiap dari cara megak untuk kita yang tadi ngerapat ke kawal kita lebuah kita ke datai ngagai pengawak atau ke program ke bisik diatur bak selampur menua kita di Sarawak di tu lalu ngotong megak terima kasih yang kembali kita ke datai nyukung program anugerah carta sampai juara ya ke bisik datai ngagai betuang mayanya sama ngau kami tadi abah anugerah carta sampai juara penuh abah luar pun penuh abah dewan pan berdedat nyala terima kasih ke sokong bala kita lalu terima kasih mega ngagai indai eng bisik nganjung ke kami kue ya digagak ya lemainya terus sanjung ya ke dewan terima kasih hanya meh tanda kita hanya tadi kawal kita hanya katiko kita ini majak rat dari pengawal program ke diatur kita ngujung ke kita yang tadi uliah bertemu mua uliah berkelala ngau pangan diri lalu bala kita ke bukai megak terima kasih ya ke mayu merik jakuk peransang baiknya tadi ia ke mana ia ke bisik ke negatifnya dan sikit bakal ya banyak ne jadi hari utai ke bukanya menu kita yang tadi belajar ngambil ke kita yang boleh ngatur pengawal ngau mana lagi dudi arila ya terima kasih ke semua komen ia ke bisik di break ngagai kami ke ngatur program anugerah carta siapa juara jadi kita lagi terus berperindang lagu kita ke sekali tu di pilih aku merindang bala peninggal kita lagu baru ke di Bayrudi Peter 7 bulan 7 malam.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, selamat pagi dengan bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarah kurang kau.
3: Sekian mana tuan tahu jadi tunjuk mayu macam gelar ya nih akhirnya ke kena merangsang kita ya gak mesti sebut kita ke daratnya lembau main ke kita ikan uruan nih tuan
2: tahu lepas nih bunyi ke canggih modern lagi nyak ke kena mansak belah dari ibu kini ibu naik Breeze Walk ke kebun kau
3: utai yang sama kenyana tuan
2: ya sama om ya darat ke kebun.
4: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati layak diri sebilik bak media ramah enti uli aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu.

Halo semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih agi ngagai sidak YFM laban sidak segi ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka dituju kaku ngagai pendai aku Pak Miridin laban aku udah lama nak medak sidak ya lama dan nak nemuai sedua yang bisa sampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesigi nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadi ku ngagai orang-orang ke Pak Kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik Pak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.

Melaka, YFM 24 jam merindang kita, segulai sejalai. YFM, segulai sejalai.

Ialah juga dibayar oleh biasa ke lemai tu pelingat dunia empu aku lagu kita ke dipilih merindang bak rentak ngali hari ke sari tu ujung ke jam kita baru 11 minit lepas pukul 4 lemai jalai selama lemai ingat ke kita ke nyangka baru mendiang ke YFM tadi kiruah kini habis pengawak ke di kerja kita ujung ke kita yang tadi ndak masang radio jadi lemai tu baru pukul yang kami selama lemai way. Terima kasih. Jadi aku macas kedak ri balap ninga kita ke bisik ngirum ke pesan sedap buat Facebook YFM bisik nyapa kita buat rentak ngali hari ke Sarito Iba Vincent hari Sibu Jaya aku ya selamat lemai minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson aku ya kena merindang bala anak bala ucuk ngau bala menantu ya aku ya lalu ngakai Syasa Amanda di Sibu Bungai Cempaka buat Hospital Limbang Miri Ubun di Miri Ibramat Akit buat Petaling Jaya Selangor lalu ngakai bala Isan ya ke ya buat merutai Tawau Isan ya di Bintulu Isan di Miri ku ya harap ke sedap tadi terperindang nyak go Iva Vincent terima kasih ya udah berkulai ngau kami buat rentak ngali hari bisa nyapa buat Facebook kita ke lemai tu. Lalu tanya Richa Unup, selamat lemai. Richa Unup, selamat jalan ke pengawak. Jadi buat sedap ya, aku lagi sebut. Nari buat jalan simpan semua jantuk, aku ya. Minta tebah ke lagu ke dibaik Jospin Jalin. Nadai pengerugi tua kena jadi, kena merindang terimpu. Kapan Facebook, harap ke semua terperindang, aku ya. Nyak Richa Unup, udahnya rimbu Julai tau ke Mak Michelle. Bisip gulai ngau kita lemai tu minta tebah ke lagu hari Ika malam agi muda aku ya kena merindang semua bala baki ya ia ke Facebook ya WhatsApp aku ya serta semua peninggal YFM ngarap ke sama terperindang lalu talap linggi bisa nyapa kita selamat lemai selamat berjalan ke pengawak aku ya udahnya tu Alex Delta Bina Watabara dari rumah Juana Selajar Pentiak Baru Sekarang Kelili beri selamat lemai aku ya benung ninga ke YFM aku ya ke lemai tu minta tebah ke lagu ia ke di baik Winnie Albert aku Ukai Lulung dikenal merindang belakaban ke Suah Mesan nuju yang lama tu aku ya lalu nuju semua pengeluar program bagi bahan YFM pesan salam rindu salam manis serta salam kesejahteraan dinikmati ya nyak ke peninggal kita ke bisik nyapa kita hebat Facebook YFM lalu tu Samuel Mudin bisik bergulai dengan kita megak selamat lemai selamat, selamat berjalan ke pengawak jadi minta tebah ke lagu Berangkai Jarum ngau sebiaji ku yang ngirai pengerindu kena merindang dirimpu merindang orang bukan megak ke sama bisik bergulai dengan kita hebat rentak ngali hari nyalai kita berperindang dulu ngau sekedar lagu ke bisik dipilih pada peningat kita ya ke bisik nyapa bak Facebook semua YFM lagu hari Berangkai Jarum berpadu nyawa ngau sebiaji girai pengerindu.

Putus asa, bertemu kedai tawon ini. Thank you.

0: sekulay sejalay ngau kami Pak YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya Pak YFM.

lagu ke di baik ke lemai tu peninggal malam bagi mudahnya setiap lagu muka ke bisik di ya pintar peninggal kita ke bisik nyapa kita ibar Facebook YFM 31 minit jam kita lepas pukul 4 lemai selama lemai gagal Lina Bugis bisik pukul lain kau kita lemai tu hari di Kota Masai Johor Nadai Manah kuya bersebun minta tebah ke lagu hari Andrew Buni James Sulu Enda Ibuah Kedak Merindang Drempu kuya semua kawan belayan ia ke ngelala lebih agak ke dia ubat Sarawak ko ya hari Lina Bugis selalu Mike Cagat sama lemai Mike Cagat bisa bukan nyapa kita buat Facebook YFM minta tebah ke lagu hari ni yang Christopher Kirilandung ke lagu ke bernama Maria Mayaku ko ya kena merindang balap ninga atau ke peminat setia YFM lebih agak nuju balap ninga ke bernama Maria ko ya harap ke semua semampai gerai lalu ngagai peninggal ke bukai rap ke terus rindu rindu me selalu ini tinggi sama lemai sama jalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu kunci hati Ari May Franklin lagu kena merindang Sasha Amanda bulan pengerindu Nurin Cecilia ku ya pian megak engkau ya ke bukai ya terima kasih ya ilah bertemu baru ini tinggi terima kasih hau udahnya tu bisa nyapa kita megak Ros Liau Merik Selamat Lemai Ngakin Wan minta tebah ke lagu hari Swilin lagu bulat ku ya kena merindang anak menantu ucuk ya ku ya ngau ya kebukai ya kena uliah disebut di Tomagan harap ke semua kita tadi gerai terperindang lemai tu ya jadi udahnya Mas Diana bisi ngelawak nyapa kita bawa Facebook WiFi mega selamat lemai ya sama jalan ke mengawak minta tebah ke lagu hari Remjana lagi kita nebah naik udahnya Rosana Misi bisi mega nyapa kita bawa Facebook WiFi sikut peninggal kita hari betul lalu Lily Anthony selamat berjalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu ke di baik Winnie Albert bisa ganti Nuan Winnie Albert dah merindang kita tadi udah nyak tu siapa tu nih Marnik selamat lemai megak pesan rindu hati ku yang nuju balai abak selepin bakal sidak raja sebilik sidak iti sebilik sidak nak jambah sebilik ku ya turma samin batu lima lambir tan dinia turma jantan dengan telawus apa bakat ba dengan jelak engkau turma ninting ba ulu jambu batang air lubuan tu ngarap ke sidak antara gerai magang ku ya minta tebah ke lagu hari temedian telanjur sayau kenuan hanya sekedar balap peninggal kita ke bisik nyapa kita bawa Facebook YFM terima kasih untuk balap kita ke bisik ngenatai ke pesan bisik megak sedang tadi buat pintar ke lagu tu Clarence Medan ripakan minta tebah ke lagu megak Riduna aku tetap sayau lagi kita nguji nebah nanti bisik awak tu kita nebah ne jalan ke lemah itu peninggal kita lagi terus buat perindang kita milih sekedar lagu megak ia ke bisik di pintar peninggal kita buat WhatsApp lemah itu minta tebah ke lagu-lagu ke di Gerinduk sedap melemah itu ne? Aku ngarap ke semua kita terperindang lebih lagi lagu-lagu ke bisik dipilih kita buat rentak ngali hari ini.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM, segulai sejalai.
2: Aku Muruan Sayau Kenua.

kayu Selijabu, hari bintangnya Pernyam. Kembali lagu Lisa, aku udah juara ke malam itu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak pekit begitu, kita cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu, bercata sepan juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah Bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah Bernyang.

Lagu Arisa Riraban Tanah Berenyang berenang belah beningga kita ikhagi terus mulai ngau kami ba rentak ngali hari kita. Tapi puji ngagai Raban Tanah Berenyang ke udah boleh gelar juara ba anugerah carta sapa juara ke 9 tu kemari. Ya, nyalai terima kasih mega ngagai belah beningga kita ikhagi bising lawak Facebook YFM Mayu kebenaran dah sempat dibaca aku minta ampun tau. Nyalai aku ngeraup sekali semua bala kita ke bising lawak Facebook WiFi Monica Giman bagasi dak Sandy N Mary Nanta ya ke bisi baru nyapa kita Nora Piling ya ke bukai mega terima kasih laban udah ngirum ke komen kita biar mega sama ngau aku milih lagu ba rentak ngali hari kita ungkup ngali hari hari 4 sari tu 8 dari bulan 10 2026 jadi pukul 5 lemai tu lagi kita akan ingat ke berita hari Kuala Lumpur lalu udahnya lagi kita ingat ke program Plaza Jurai 6.35 jadi sebelum kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur aku merindang kita ngau lagu yang ke bisa pegak di pinta peningat kita buat Facebook lagu Reguen Sanggup Aku dengan Rem Jana ngau lagu Bisik Maya Berpura Semua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kita. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujud.
6: Pesan tu Ari YFM. Kesekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palanto. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Cool, industri dagang temuai menua Sarawak.
7: Sarawak, Borneo, more to discover.
8: Why seberai?
9: WAI YFM.
8: Ya, baru ngam.
9: Kan?
8: WAI YFM.
10: Jadi terima kasih, aku cukup gagati. Cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh mayu kategori dalam SPSJ ke-9 tahun 2026. Salah Siti yang boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, dua persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kepada nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke peranak menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni peranak menua Sarawak. Udah nyingkang, laban, jam eh. Kena mata dunia, kita boleh mansak, boleh lebih lagi. Hari aku, Mawat, Dayang.

0: FM.
1: Why Seberai?
2: WAI.
1: Why FM?
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI.

0: ke papas tu ianya bunyi kaku tadinya oh, berpuan dari penyubuang kita ngau hati kita ti tinggi hati kita ti terlalu temegah tu jadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas
1: Plaza Jurai 635 Belasar untuk berjurai ke main macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Tentunya tu bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak mega Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu lelaki ti kering serta terbilang Rita terbangka nama tang sidak kena racun ti bisa ke bernama ke papas bingking tau ke begedik. Ahli falsafah Inggeris Bertrand Russell ba bub ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ya bekau envy ke papas bingking tau ke begedik. Madah ke Napoleon ke papas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar begedik ke Alexander lalu bak penemu rasa Alexander megak begedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati ke papas ngau begedik tu ulih dikembuan siapa-siapa aja. Nak ngira siapa kita sekali kenya orang tik kaya ngembuan pengelani tau ke orang tik udah tulih ke pemuju bak penghidup kini. Retia hati ke papas tau ke begedik tu bisik bak kita semua. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga, perkara berkawa ke papas tau ke begedik tu dekat di pejurai ke ngau sili agi bak topik hati ke papas racun penghidup. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu. Kesari tu bak program pelasa jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya mega kita bala peninga boleh bergelenggu kami kesari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala. Laban sari tu nuan ngu aku boleh bergulai dengan ke program pelasa jurai 6.35. Laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menamaku bak program pelasa jurai 6.35 kebisik udah bak mua aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer. Laban nuan ulih ratai baru ngelimpang ke awak nuan bugolai ngau kami bak program pelasa jurai 6.35 Pastor. Nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu dan lalu aku ngai kunti gitu. Lalu berita aku semampai mana. Lalu aku ngarap ke berita nuan megak mana. Lalu aku ngarap ke berita bela peninggal megak mana bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku ngembuan hati tik lantang, ngembuan hati tik gagal kesar itu. Jadi, Pastor, sari itu topik tik dekat di pejurai ketua munyi ke disebut aku buat pun tadi. Hati ke papas, racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peninga kita sebenarnya tu depasa ke dekat ngenang perkara berkawa ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau ke terubah tu pastor. Aku minta nuan nerang ke dulu reti jakuk ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih ya. Sebenarnya aku nerang ke nyapuan pini kita kesalu didinga kita ba jaku iban lama kelia suba kamadah ka antu di baruah dago mimimimit antu mimimimit antu nya ba rundiang penemu kita iban ke dolok suba tau ka dia tu bisik mega kita ke penemu bekenya bekenya mega ke papas tu tadi tau de kumbai tua tisi ati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia labah dia ngantik ke merjua ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagai tengah hati tua. Jaga amah balat. Amah penuh sahnya tadi lagi. Balat. Mutai kenyadi ba penghidup ketanya. Jadi, kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi. Ianya kita berarti ke jakuk ke papas tu ianya nyadi cemburu jakuk bergede. Tu perkara ti kalak nyadi. Tak ke benuang nyadi. Tak ke bisik. Dekat diasai ke kita jemah hilak kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita tempu kita nyangka nak sedar kadang nak kita nya tadi bisi ati ke papas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita bala pangan kita kini orang kesemek ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi puan peniau ke papas ke menjadi diri pun bisi. Balap tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi. Letinya, pak setiap mensia semua merangkul tu bisik makan. Lalu, utai kepatut perhati kita megak ke papas tu ianya Siti ari dosa kanda di peda kita ini ngena to ke papas to okay di peda maka tua meda utai ke ngena utai ke di kemuan ati kita utai ti tersembunyi bak lubuk ati kita dia entai ia utai ke belalai utai ke dia ubati kita penuh ngopi lo mana tanti ke papas tu nyo belalai ba ati kita petis nak kita laban ya jadi ia bak penghidup siku-siku orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan ku mai kita bahaya abak penghidup kita kepapas deka mai penyarut mega oh ngau mahayu macam pengrusak pengawat tijainya kada sebut pa jam 3 ayat ke 16 ba kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti ku mai kita dosa ti serius tu pun pini laban ia mai akar mai macam dosa ya mega ngerusak rundiang ngau tubuh kita mega upiak ko jaku dalam 14 genteran ke 30. Ati kepapas baka penyakit riman, baka penyakit kanser. Mulai ya tadi, kita nemu penyakit kanser tu, stage 1 dia, stage 2, stage 3, tante yang sudah stage 4. Artinya, ya uliah mai pemati ngagai siku-siku orang ke sakit rimannya. Papas mega pun kebuah komplik nyadi baka kisah diri menyadi. Namun kita kisah ba Bible lo, Kain ngau Abel tu. Ti bepun ari pengamuk Kain ngau pemenci ti ngujuang ke kerja pengawak kejai ya ngagai Abel. Lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ke bisi plan. Malu Abel lalu ngujuang ke Abel mati tau ke babadi nyawa. Jadi aku kak mai kita meda. Jakut Tuhan ba Galatia bab keenam genteran ketujuh. Nama utai ti ditabur kita nyamut ti kada tuai kita. Jadi kita mesti nabuh ti ke mana? Ti kita nabuh padi. Ya tentu mega nyadi padi. Ti kita nabuh benih jagung. Ya mega nyadi benih jagung. Ti kita nabuh ti ke nak mana? Utai nak mana mega dekat diketahui kita puan bini.
0: Okey, nyak tadi reti kepapas tau ke begedik kini tau ke cemburu kini ke udah diterangka pastor tadi. Nyari tau di pastor nama kebuah mensia nuan ngau aku kita bala mayu kita mensia betul ngembuan ati kepapas tau ke begedik ke orang bukai.
1: Nanti kita berarti ke pun pengawak kepapas pun pengawak begedik tu menyadi kepada sumbuang ya. Jadi kepapas tu tadi begede tu udah pepun, udah nyadi sebedau mensia tu degagak. Laban penyumbuang kepapas ngau begede tu ianya nyadi di serga. Ianya lebuah Lucifer tau kesitan sumbuang angkuh lalu kak sebaka ngau Allah Ta'ala. Nyak ngujung kia begede lalu yang laban Allah Ta'ala. Lalu nyak megak ngujung kia dibuai ke dunia lalu yang ngacau dunia lalu berpun ke dosa ianya ba Adam ngawa ianya makai buah penguji arinya mapun ke papas tu tadi ke papas tu ianya munyi kaku tadi nya oh berpun hari penyumbuang kita ngau ati kita ti tinggi ati kita ti terlalu temegah tu jadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity. Artinya kita yang ngasai terancam. Lalu nyak ke ngujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas. Kita yang ngasai ke dirinya tadi Allah laban orangnya ngujung ke kita nya tadi jealousy. Pia maka orang ti ke papas tau ke bingkiang nak lantang hati lebuah orang bukai bisi erta tengkira pengaya serta penglebih ke bukai. Jadi aku medak tau selalu nyadi nanti orangnya nada utai, orangnya di kerandau, di ketawa. Nanti orangnya bisi utai, bisi pengeraja, kita mega nak senang hati. Nyak ngujung kita ke gede, ngigak jalai tuanya tadi, dekat ngelabuah kia. Indah orang ti kepapas tu, kadang-kadang mega, ya dekat ke nama utai ti, ti empu orang serta ngembuan pengingin hati, ngerampas nama utai ti di kemisi orang bukai. Tu mega bepun ari kepapas. Kita mendak contoh ba Bible Raja David. Labuh ya labuh dalam dosa begulai ngau Beb Seba. Beb Seba tu ianya bini Yuria. Dia ya nak lantang hati. Laban ketika aku dah ngerja pengawatnya. Lalu ia bisik pelente nak mana. Pelente bergede, pelente papas awak Korea mati berperang mayanya. Lalu yang ngasuh Yuria di hadapan dalam perangnya. Nyak ke ujung Yuria mati. Tang nama terjadi buat penghidup Raja Dibit deh. Raja Dibit nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita medak. Utai ke nyadi buat Raja Dibit. Ianya nyadi kutuk buat penghidup ya. Ngau buat penghidup anak ya. Tang syukur Raja Dibit bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lalu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya mega dikena Tuhan luar biasa. Nyak contoh.
0: Yeah.
1: Kepada aku. Bak utai tu Puan Penny. Kelimpah harinya mega Siti agi kebuah minsia kepapas kepangan diri inya ketegar penghargaan. Kita berarti ke contoh bak Bible mega ianya pala tuai-tuai pengarap. Tuai-tuai agama mayanya mega bisi ati kepapas mega ngagai Tuhan Jesus. Lebu Jesus ngerai korang sakit. Ngangkat korang mati. Orang buta medak kerja ajih di gagak Jesus. Dia sidai yang pelita. Dia sidai yang menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu, nanti kita berarti ke Jesus tu. Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal. Ianya mai penyelamat ngagi orang terharap. Tang, bala tuai-tuai pengharap, tuai-tuai agama mainnya. Nguji, ngurusak ke nama Jesus. Nyak mega bisik ba Injil Matius 7 genteran ke 28:29. Jadi menyadik nanti kita mai pemenal, nanti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenal, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
0: Ya nyak tadi sekedap perkara ke ulih diperhati ke kita habala peningah nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngemuan ati ke papas. Jadi terkait gak ati aku ningan wan nyebut tadi pastor kita itu kadang kala nanti orang tu lebih hari tua tua ngai medak ya nyemak jaku nanti orangnya di atas di julu tua orangnya nyak siti hari utai ke ulih dipedak kita nya ne pastor.
1: Nang segi amat laban kita berarti ke utai ke nyadi bak depan mata kita utai tu selalu nyadi tang agai ajar kita orang Kristian kita nak tahu ngebuan kita tu laban tu ulih ngenatai ke ngagai ke tempu dudi hari lah munyi ke jakut Tuhan bak Galatia ke 6 tadi kenteran ke 7 lah nama utai ke ditabu tua nyak mata tuai tua dudi hari jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngopakara tu.
0: Ya, okey. Terima kasih Pastor ke saud nuannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringat. Nanti kita ngasai ke dalam pukul orang, orang bukai. Anang kita nyimpan hati bergede. Anang kita nyimpan hati kita itu ke papas. Dan kita belajar hari pemuju orang ke di pedak tua. Banyak kenyak orang ke sama dengan tua gawak kini. Banyak kenyak bala menyadik tua ke bukai. Bala bala petunggal tua. Tok ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan hati ke papas. Nanti orangnya lebih hari tua, tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi, habalah peningat sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik hati kepapas, racun penghidup. Aku ngemaik kita ngetu nak lama, kita ngangkat ke sitik lagu. Udah kita ngangkat ke sitik lagu, adik kita dekat nampung baru jurai kita itu.

0: Okey, bala peringat kita agak pegulang kami bak program Pelasa Jurai. Hari itu kita berjurai ke topik Ati kepapas tok kebegede racun penghidup. Kita berjurai ke topik ke cukup semak bak penghidup kita manusia. Pastor Tony Maya agak bergulai dengan kita. Pastor tua bergulai baru, tua nampung baru jurai kita. Sudah bekau kita ngangkat ke Siti lagu tadi. Jadi sebenarnya tua ngetu tadi dua itik perkara sudah diperjurai ke tua pastor. Ke sekali tu pastor aku dekat nanya nuan megak de pastor. Nanti kita berjaku berkawal dengan kepapas tok pastor. Kadang-kadang kita nak nemu diri empu kita yang tadi bisik hati kepapas. Lalu utai tu nang begini kalau kita nang udah bisik apa kita hari kita miat. Kita mendak ada miat tu dari pastor.
1: Betul.
0: Miat sidak nemu megak sidak kepapas ke pangan atau ke baki yang sidak bergulai. Jadi utai tu nak diajar kita.
1: Ya.
0: Atang sidak ya nemu utai tu dari pastor. Dia kita berarti ke ngemuan hati ke papas tu tadi cukup ya bahaya bapak hidup kita ya deh.
1: Oh.
0: Yang kan nuan oleh nerang ke pastor nama kebuah ngemuan hati ke papas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah ke papas tu nak bakal tay ke daripada kita. Yang kenal ni ya.
0: Munyi ketua tadi.
1: Munyi ketua tadi. Laban tik tua medak tanya kenal. Ni nantu ketua lari tu arti ya. Ya.
0: Oh.
1: Tang tik kata berarti tu ke papas tu munyi ke koripun tadi ianya dia ya batisi hati tu dia. Nanti tua merek peluang kepapas tu tadi duduk bakti tua. Tua segi gerinti ngebuan nak titik kepapas. Lalu kita ke dah ngelala lah tala anang bedak tu perkara kebiasa. Laban empas ya lagi ukai ngagai orang bukai. Orang ke di pegedek ketua, orang ke di kepapas ketuanya. Nanti boleh nama-nama yang menyadai au. Tua ke ngasai ke empas tu lagi au. Ya megak tau mai empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni kia mai empas ngagai fisikal kita. Nanti tua nya tadi nyo pedis ati, nyo ringat, nyo begede kurang ya baka nyakit pisak lagi nyo nguyum ya. Oh? Lebuah pisaknya udah mansau ya, oh? Ya tau pecah ya. Apabila ia pecah, oh, tusah metua dah laban ya. Labannya megak tau ngujung ke tua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati, orang ti nade pengaga munyi ke jakut dalam ia dekat tu saham ya laban ianya tadi dikuasai utai kena mana. Tang ti orangnya penuh ngau pengaga ia dekat bisik pengelantang damai tetap bisik ba orangnya. Artinya nanti nuang bisik buan nanti ke begede, bisik buan nanti ke papas, nuan gerinti nadai damai, nuan nade pemaya, nuan nade pengelantang laban nuan tadi selalu dekat ngerjato. Lalu selalu megak bercakuk kurang, lalu selalu megak gosip arif utai ti kerja nuanya megak tau nyadi kepapas. Aku rindu tekingat ke utai kada sebut nuanya tadi pun pini yo. Ana miat nak dajar pun sira ia nemu kepapas.
0: Ya.
1: Agi ba rumah panjai kami keliak kami bisi pun jambu buah lipa ko kami jambu lipa ko kami nya. Laban jambu lipanya utai ke sikit ditanam orang tuai kita. Kita sikit bisa hak apa bempu kutainya. Biar ya, lebuah kita niki jambu lipanya mega. Lepas kita kenemu niki, aku mayanya agak pemberi tiga. Agak kurus tu buah aku sumpah. Agak mana, agak setidi mayanya. Agak baka kena ku kutainya. Agak berjelangkit ya. Nikinya. Jadi buah kematanya tadi. Buah ke ngagai orang ke. Nak nemu niki, jadi buah kemansaunya tadi. Dempak atas tu. Agak mito. Jadi dia aku berarti ingat kau tak disebut nuanya tadi. Amat nal. Nepun pini. Lepas kita agak mito pun nak diajar. Nadai siku apa yang naik kita. Nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas. Tang tetu tau datai bab penghidup kita. Nama kebuah. Laban ketegal. Minsia nang hidup dalam dosa. Artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa. Dilepas kari semua tai kenancang ikat kita. Barulah kita boleh berhati. Barulah kita boleh medak ke papas tu. Mai empas di nak manah ngagai kita. Tinggal belah peninga. Padah ngagai orang sepiak kita. Anda ngemuan nanti ke papas. Oh.
0: Amat ni. Kita ke nikit pun kayuknya tadi. Ya ke mansau, ya ke mana ya medempak kita ni. Tudah kaban kita ke baru hanya tadi. Ditikau kita buah mata atau ke buah kuda dempak buruang ni pastor.
1: Sige amat. Namun kadang-kadang sudah besar berpedak ngusir tak. Kadang-kadang ingat kena ketawa ngupangan diri. Oh.
0: Ketawa ngelinsum-ngelinsum amanya ni.
1: Kadang-kadang disebut orang mautnya pengawak kita ke game ni. Tang, anda ingat bala peninggal. kita mesti lebih lagi kita ikut yang lalalah tala anda ngembuan ati papas lebatnya racun ti bisa mai penghidup kita labuh serta tusah do di ari lau.
0: Okey, hanya tadi sekedar ari nama kebuah kita ngembuan ati kepapas tu cukup bahaya. Jadi nyangka ku bisik lagi nama kebuah ati kepapas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor.
1: Munyi ke ba utaikan perhati ketuanya tadi ianya ia uliah ngerusak pengelantang ba ruang bilia serta ngancul ke hati kita. Laban nama kebuah yang mai pengrusak ngege ruang bilia, labannya udah ditanam kita ba ruang bilia. Laban ti kita bisi ngembuannya, anak tua do di ari lak pen. Ngembuan penemu kesebakan. Laban dia tu tadi baka kutuak tu tadi deh, ya turun temurun kita akan ngembuan utainya. Nyak mai aku tadi kita nak tok nak pulai ngege Bible. Laban nyak ti metul ke kita, nyadi ke kumpas awak ke kita nak ngembuan ati ti ke papas. Laban ya tok mai pengrusak pengelantang ngagai ruang bilik kita. Atitik papas ianya siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa. Munyi kaku tadi ya. Ulah ke bakanya ulih mega nyegang kita ari mewarisi. Tau ke bempu perintah Allah Ta'ala. Nyak ke disebut ba Galatia 5 genteran ke 19 ayat ke 21. Ngemuan ati ke papas ulih ngujung ke kita ngerja pengawak ti jai. Nadai bukai pengujung yang tiap tuanya puas-puas tuanya kepapas ngia agak gorangnya mansang ya. Jadi pengawak kerja itu tadi nyak kah? Nyak ngujung ke kita itu tadi nyak bermusuh. Nyak belayak serta ringat tik lalu du layak untuk yang sudah besar. Ia tak pulai ke penusah. Tak megak pulai ke ngagai babadi nyawa. Tik layak sudah cukup besar.
0: Ya terima kasih pastor ke sawut nuan cukup mana ngambil ke ulih diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peningah nang pengarap hari program Pelasa Jurai 6.35 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik dipejurai ke kita hanya tadi Siti topik ke uliah di pedak kita kenyadi bak ngelingi kita nyadi program tu tadi alai kita belajar berarti serta ngambil lalau aba utai ke nyadinya lalu bahkan ni kita respon sesebengkah apakara anti utainya nyadi bak penghidup kita nyadi kebenar ya topik ati kepapas tau ke bagedi racun penghidup tu bala peninga dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat datai halaban agi mayu perkara dekat dipejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita haba ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru haba minggu ti dekat datai ngarap ke kita terus begalengau kami kita dekat berarti ke mayu hagi perkara bekawa ngau ke papas tu laban munyi ku aku utai tu nyadi ba ngelingi kita udah tentu mayu megak perkara ke dekat di pejurai ke kita atang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah dipejurai ke kita bak topik ke papas kita ungkup ke minggu tu. Pulai baru ngagai nuan pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Tinggal bala peninga kita anang sekali-kali nanam ati ke papas bak lubuk ati kita dia. Anang ngibun ya labanya tau nyadi jelu mangah ngerusak penghidup kita. Lalu anda megak nyimpannya ati kepapas tu laban ya tahu megak ngerusak kita impu lalu ngerusak kawal kita ngau rebukai. Ya racun ti bisa ngenatai ke kutua ngagai kita impu serta ngagai keturunan kita munyi kaku tadi. Sekali lagi aku jemput kita mesti alert. Maya nau jaku alert tu disebut aku. Kita mesti berhati. Anda nganggap kepapas tu tadi perkara kebiasa. Laban kita kita dekat nyadi orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu kita dekat nyadi orang ti berberkat dalam penghidup kita, lalu kita megak nyadi orang ti memberkati orang bukai. Arameh kita muai ati kepapas, ati dengki, tang naka uliah kita ngembuan neladan sikap karakter penghidup Kristus bak kita tiudah ngelalalah tala kita hidup likun dalam Tuhan.
0: Okey, hanya tadi simpul pastor bab topik kita ati kepapas racun penghidup. Lalu pula baru ngagai nuan pastor nutup kita bab sampai ke sekali tu.
1: Oh. Apa yang kami tadi surga? Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus. Tuhan terima kasih ngagai pemaneh nuan. Ti udah ngau kami ari pun datai ke pengujung program tu bakal kesari tu. Nyale Tuhan berkat ke program Plaza Jurai 635 tu ianya bakau ngembuan atitik papas ianya racun bak penghidup. Artinya kita ti udah ngelalalah tala kelebih lagi awak ke kita diberkat Tuhan. Awak ke kita diiring Tuhan. Lalu awak ke setiap bala peninga-keninga program tu kita ngasai ke kita nya tadi gagah ti lantang ati lalu kita ngembuan atitik manah atitik bebaya atitik selalu ianya ngelantang kati orang bukai lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat ke kami semua. Nama pengawak, nama kerja kami sarito nuan tetap ngau kami. Damai ngau pemaya nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke program Plaza Jurai 635 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, terpinta kami dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peringat, hanya nak ingat tetap ke semaya kita bergolenggoh kami baru, bak minggu tak dekat datai. Topik ati kepapas racun penghidup dekat ditampung kita baru, kita dekat beranau ke bahkan ni ati kepapas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti kita dekat berjurai ke perkara.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia itu kita mulai yang kami di Sada Ari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua di Sada Hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026. Gulai ngaku ke lemai tu nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi bekas selama 6:15 tu lagi kita bisi hello Y Bintulu udahnya ditangkan ke program Randau Penggerai pukul 7 lemai kita bisi program Jakut Sempama 7:30 lemai kita bisi ninga ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching udahnya ditangkan ke program Men Asal hari Limbang makanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026 sebedau kita ninga ke hello Y Bintulu aku dekat merindang kita ngau siti lagi lagu ya lagu ke bisi ditebah ditusun aku di YFM Limbang.

0: Hanya tadi peninggal semua Siti lagu lama Ari Roslin Jati Biang Bujang di Kerindu. Udahnya kita terus sudah tahu lagi pedau. Aku dekat mic kita mending ke hello Y Bintulu.
1: Ya, mari selamat lemai ngegai semua peningga ke benung pulang kita jam ke dia tu dom. Jadi nang bakas lama ninti hari 4 dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bawa hello ai. Jadi berita ke terubah ke dikongsi ke aku yang berkawul ngau sebengkah pengerami di dekat dia tu sida hari Jabatan Secretary Hospital Bintulu yangnya pengerami ke diberi nama Hari Pengerai Mental 2026 ke dekat diatur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 tahun 2026 ba The Spring Mall Bintulu. Jadi mayo bengkah aktiviti ke diatur nyerumak pengerami Hari Pengerai Mental 2026 tu bisi 7 ngagi 8 booth interaktif ke dibuka mayanya hari sida agensi atau ke AADK Pekeso JKM NGO Mentari Psychogeriatric Psychiatry Kanak-kanak dan Remaja ngau Psychiatry AM awaknya antara booth ke bisik dibuka mayanya pia megak bisik sesi forum khas gulai ngau tamu jemputan ke dekat madah atau ke jakuk pasal isu ngau tema Hari Pengerai Mental 2026. Lalu aktiviti kebukai nyerumbak pengerami itu baka pekit nyura anak mit ianya terbuka ngagai nembiak mit berumur 4 ngagai 9 tahun ba dia megak. Lalu saringan kesihatan mental bisi exploring both rest ngau menyebukai bengkah aktiviti bukai ke narit ati. Okey, nyak berkawul ngau sebengkah pengerami kediatur sida hari Jabatan Secretary Hospital Bintulu ianya Hari Pengerai Mental 2026. Lalu nangkan kenya dum tu sebengkah pengerami megak ke dekat diatur sida hari upis nembiak lumbak ngomain Bintulu berserembai ngau Hari Sukan Negara 2026 kalai sida dekat ngatur sebengkah program ianya Rakan Litar Perlumbaan Pushbike 2026 Tikas Negeri Sarawak kena 17 hari bulan 10 tahun 2026 bapalan ngengkah ke kereta di Dewan Suara. Jadi itu bisa 4 kategori, kategori 2 ngagai 3 tahun, kategori 4 ngagai 6 tahun, kategori terbuka lelaki 8 tahun ke bawah ngau kategori terbuka induk 8 tahun ke bawah. Jadi ngagai kita ke dekat ngau buat program atau ke ngau rakan litar perlumbaan Pushbike 2026 tu dia kita tahu bertanya buat Encik Yusof buat lumur kusung 13890-9167 awak sidak tu hari Persatuan Berbasikal Bintulu. Nangkan kena megak tuam dia bersembang ngau Hari Sukan Negara megak upis nembiak lumbak ngomain megak bisik ngatur sebengkah dak program ianya pertandingan Mobile Legend and Tekken tu megak diatur ba Dewan Suara Bintulu. Lalu ngagai kita ke dekat ngau ba e-sport tu kita tahu bertanya ngagai Encik Amirul Mukimin ba lumur kusuang 14555-1486. Okey, nyak program ke diatur sida hari upis nembiak lumbak ngau main Bintulu berserimbai ngau Hari Sukan Negara 2026. Lalu berita ke penuri tudum nyanyak berkawul ngau Pekit Muatai Piala Premier Sarawak. Jadi Bintulu dekat jadi tuan rumah Pekit Muatai Piala Premier Sarawak 2026 edition ke-10. Lalu diatur sida hari Serakup Muay Thai Negeri Sarawak PMNS ba Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu Jadi ini tiap kepenerang Adik Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim, dia pekit tu ulilak dekat mantai ke pekit muatai ke pemaduk nyulut Hari Mayuh Bengkah Kelab di Serata Menua Sarawak kelimpah hari pemekit hari sekedak menua. Jadi yang megak madah ke PMNS tetap komited ngenegap ke pemansang muatai di Sarawak. Lalu ngagai peminat muatai sama datai ngagai pahalan kedipadah kunjung tadi kena 16 ngagai 18 hari bulan 10. Lalu dom berita berkawal dengan pekit muatai Piala Premier Sarawak 2026 tu ngujung ke Helawai hari kami di Bintulu itu. Boleh baru ngagai konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih DJ Seron dari Bintulu FM te udah nusi sekedar berita kelebih lagi ba Hello Y Bintulu. Jadi kita mulai baru ba sada hari Limbang.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, pukul 6 lemai, ngagai 9 malam, YFM Limbang.

0: aku Icah Nausur, juru rawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peningah pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemah itu, yang saya aku tengkau sengayuh lah. Hanya di tengkau sengayuh itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, ianya setiap hari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tengkau sengayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miat-miat lah.
3: Aku Dan Keski Anang Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai.

0: Jadi Munyi Kakuari pun program tu tadi peningat semua kita bergulai dalam program Randau Pengerai Ungkup ke minggu tu hari 4/8/10/2026. Jadi kelimpah hari kita boleh mendiang ke program tu beradio berfrekuensi Limbang FM 104.9 MHz. Pihak megawali di pedak live Facebook ke dia tu live Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi temuai aku ke lemai tu Bisik Siko, selamat lemai tuan.
1: Selamat lemai.
0: Nadi nama berita lemai tau.
1: Mana ya lah berita lemai bukan berita lemai tau.
0: Mana nih? Jadi oleh nuan madah kediri siapa nuan kebenar ya hari ini tu tuan.
1: Ya, aku nolak bahwa pegawai perubatan Yunam rona rentak benar berkunyo dari unit TBCP Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
0: Hari menamiat nah?
1: Asal sigi orang hari menamiat lah orang Limbang tu.
0: Jadi nya tadi sigi orang Limbang nih. Jadi sebedau tua terus ngau randau tua kelemai tu aku dekat ninga ke mai kita mendiang ke promo tu dulu.
2: Aku Ijah Ana Usul, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
3: Bakal tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tungkus ngayuh lah. Hanya di tungkus ngayuh tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, yang siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus ngayuh lah, sepemesai genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agi nerang kawal ngau imunisasi anak miat-miat lah.
5: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, Siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semina di

0: Jadi kita terus bergulai dengan Encik Roland Rentap anak Robert Kunyuk nah. Inya penolong pegawai perubatan bak Hospital Limbang. Jadi topik kita ke lemai tu tuan.
1: Bukan ke lemai tu topik ke di jurai ko ke lemai tu inya pengerai rundiang.
0: Pengerai rundiang nih. Awak jadi labak ko tua tu ketrubah bertemu ne. Tajak pun sama orang Limbang. Jadi udah tahu lagi lo terus pulai ke rumah nah.
1: Oh, terus pulai ke rumah.
0: Oh, jadi awak ketua terus ngau topik ke lemai tu nya pekawal ngau penggerai rundeng. Nama arti tau ke definisi penggerai rundeng tu?
1: Nitih ke gerempo penggerai sedunia WHO tahun 2001. Penggerai rundeng ditukuh ke nyadi sitik gaya ke ala individu sedar ke potensi diri boleh napik tekanan penghidup bersari-hari, boleh gawak ngau produktif serta boleh meri bantu agai komuniti sida. Orang ke bisa pengerai runian tim mana deka boleh nampak serta ngetan ke kau tim mana ngau berbukai ambil bagi dalam komuniti meri bantu agai komuniti sida. Pihak mga sida berasa nyamai ngau dirimpur serta berbukai lalu boleh napi penanggua penghidup bersari-sari. Nitiah ke pansiak pengerai ngau Mobility National NHMS tahun 2019 tertemu ke 2.3% rakyat Malaysia ke berumur 18 tahun ke atas bisi napi penanggua depresi.
0: Ianya pengerai rundiang ne.
1: Ya.
0: Yeah. Pengerai rundiang tau ke stres ke lebih di selalu disebut kita nah.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi berkini ke kita boleh ngelalau orangnya atau ke tanda atau ke kelai penanggul buat pengerai rundiang tu.
1: Siko individu engka disangka bisa penanggul pengerai rundiang tiap ya ngayan ke tanda stres, irau atau ketusah hati. Tanda tumu penanggul pengerai rundiang mega boleh dikelala lebuah siko iko individu udah datai berpersa.
0: Awalnya tadi tanda bak penanggul penggerai rundiang. Jadi bak dari segi tusuk rundiang atau ke stres atau begini ke empu di pedak kita ini tadi.
1: Stres hanya respon fizik dari segi fizikal lah, emosi, ngau mental ngagai ubah atau ke penanggul. Ya boleh nuntut sebarang orang nak ira umur laki atau ke Indo bangsa atau ke pengharap. Stres mereka empas ngagai semua lapisan masyarakat secara tidak terus lalu ngagai sida sebilia. Timbal tindak berpengerai ngagai stres tau nyadi lebuah individu ngasai ke stres ti ngelui ari takat ke ditapi sida ya.
0: Jadi nama kini kebuah tau ke faktor menyek Melayu tengah suas stres tu takut tusar runian tu ngagai mensia mayu.
1: Faktor yang so stres tau ke tu sorun dia yang bakal cita-cita ngau pengingin terlalu tinggi enyak ngelui ada pengulih dari empu perasaan nak likuan bersiti-siti situasi contoh ya dikembali ke orang ketika lawan maya utang
0: awak ni awak so stres nah lepas ada duit
1: dia ditagih orang
0: amat
1: takut gagal tak ke nak bujur tapi pengelenyau ngau pemati orang dikesayau kurang sokong ari diri sebili dilengkak atau ke ditinggal ke didera atau ke dijamah secara fizikal ngau emosi penanggul bandua gawa selainnya tanda-tanda bisi stres stres boleh dikelalan dengan ubah di berkata hanya dari segi emosi. Emosi itu ya jumpa ringat lah. Oh. Nak tenang, kurang semangat. Dari segi runding, ya jumpa berasa irau. Mudah nak ingat ke utai serta kurang fokus atau ketempuan. Dari segi fizikal, mulut kering, tusah ketinduk, pedih kepala serta jumpa lelak. Dari uleh atau ke kelakuan lah. Ianya akan kuat ngisap. Bagas makan air biasa, mula ngirup, alkohol, ngau menggunakan dada ya.
0: Jadi ba pergi rawati atau ke nak lantang hati atau ke sebut orang anxiety ke dia tu ni. Begini ke nya.
1: Pengirawatinya saya hati tiba lah tirau ti dia saya ke orang lebih napi utai ti tahu nyeruga sekali ke nya amat atau ke semina dibayang ke aja. Foto ngaso hirati baka nak uliah napi penanggul dari segi beban belanja atau ke penatai pemisi ti kurang. Ubah bak pengawal ni hari bakal minah gawak agak nubukai risiko penyakit kronik bakal kemih manis kanser penyakit jantung atau ke penanggul tiroid tanya hypothyroidism penyarut dari segi ruang bilik ngau bandu gawak didaras secara fizikal ngau emosi tanda pengirawati anxiety anxiety. Pengirawati boleh dikelala dari ubah dari segi emosi. Berasa irau hati serta takut serta nak lantai hati dari segi runding. Maka nak boleh fokus, nak ingat ke utai. Susah agak pemutus, rawan hati, ngau fobia. Secara fizikal, dada hati bergetar. Perut nanya mayasai, ngasai ke selalu dekat kami, ngebira, cirit, mudah berpeluh, atau ke ngasai ke seram sejuk lah, celap hangat.
0: Celap hangat.
1: Pedis pala, atau ke sebening, nak uliah mendak ngotereng, tubuh berasai krem, serta tegang. Jampak lelek, tu saya ke tinduk, bakal risiko uliah, ianya perubahannya lah, ia akan kuat ngisap, bagas makai, berkari biasa, mula ngiru alkohol, ngau berpakai ke dada.
0: Nya tadi berkawal ngau orang ke kelalu balat irau atau ke anxiety na. Nanti jakup perubat tu, anxiety na. Nanti jakup kita iban tu tadi, tanda irau hati. Jadi utai anxiety tu tadi, berkini ke, bisa ubat ke, tuan?
1: Ya, perlu ke sokongan lah dari orang masyarakat
0: kira kena ada ubat punya
1: dari konseling semua
0: Jadi ba depresi itu tadi atau ke tusah tinggal cara ngelalau ya begini kita cara ngelalau orangnya bisi penyakit tu penyakit tu nih kira ke penyakit punya
1: ya. Depresi itu ianya penanggul runding tidak tanda ngau tu sehati tidak ngeto-ngeto lelek serta nerai pengering pihak menggak lenyau minat buat pengawal ni tiap hari nak kurang hari 2 minggu lah penanggul tu sehati tiap balat boleh nuntun setiap ikut orang yang ira umur laki atau ke Indo atau ke bangsa tidak diperubat penuh sehati tiap balat tu boleh nyari beberapa bulan atau ke bertahun-tahun. Patut tengah so penusah titik balat jadi ianya perubahan kimia bauntek lah spesifik ya nak simbang dari segi kimia ngau perengkah saraf bakal serotonin ngau norepinefrin dari segi genetik pun bisik enggak bakal bisik dari sebilik tu udah merinsak ketika penyakitnya. Tapi penusah penghidup, bakal penglenyau, ngau pemati orang dikesayau. Didera secara fizikal, ngau emosi, bakal dalam keganasan rumah tangga, ngau boleh sabar. Kelalai ke atau ke ngasing ke diri. Hari diri sebilik, ngau berlakaban. Kurang sukuang, hari diri sebilik, ngau sosial. Tanda-tanda tu sehati ti balat, ingat, ti hari segi emosi, asaya ti lama, atau ke puang lenyau minat atau ke perindu bahubi ngau pengawal bukai ti selalu mai penjaga nak nyamai hati serta jampak ringat risiko runding ya mudah putus pengharap selalu nyeleh ke diri empu ngau ngasai ke diri narai guna secara fizikal risiko tubuh ya mudah lelek serta narai pengering penanggawa tindak, kelalu tumuh dani atau kelalu tindak. Lenyau pengingin makai, kalau ngurang ke tubuh nurun. pedis pala, pedis tubuh, pengingin dari segi seksual ti kurang. Dari segi ulah ya ulah nyeruga terimpo, ngagak perambo tau ke nguji di kamunuh diri.
0: Jadi mayuh tanda ulah daripada kita iba batal tubuh tak ke fizikal tu tadi neh. Jadi berkini ke cara dikena merasa pengerai rundiang gagai orang ke bisik penanggul tu.
1: Pengawal merasa pengerai rundiang tidak pejalai ke UPS Menteri Pengerai Malaysia ianya KKM ianya seringan minda sihat atau ke huli ngau get tu dikena jadi risiko depresi ngau pengirawati. Sebelum itu, bisa diperjalai bah semua lah, klinik pengerai perintah ya, pihak mega bisa digagak maya inisiatif saringan kesihatan kebangsaan ianya NHSI maya bisa program atau ke pengerami baluar. Klien ketau dipersa ianya berumur 13 tahun ke atas lah.
0: Apa kini ke nyau kebuka itu tadi tuan eh berkawal dengan orang ke berpersa dari segi penanggul runding itu tadi bisik ini berlimbang itu kako sidak datai ke diri atau ke sidak sebilik itu tadi nganyuang ambil ke banding yang apa itu bisa penanggul berunding bisik ke kini kesedaran penyedar bak urung ya
1: dari masyarakat umum itu ya biasanya kami akan ngigak lah. Secara saringan maya kem-kem
0: maya kem
1: kesihatan maya saringan maya MC program deh.
0: Makin ni ke cara kita ngigaknya?
1: Kita ngigak secara ngena saringan lah. Dari segi bukan ngena huli ngau getnya tadi.
0: Okay. Awak kenuan terus ngau penerang berkawal ngau huli ngau kebukai.
1: Ya, saringan huli itu tadi ia dikena ngelala risiko depresi berpasar ke asayati. Sebulan ke udah ngena dua iti tanya pandai berkawal ngau asayati iti tu saya atau ke nadai pengadang serta kurang minat ngau pengelantayang. Seringan setidaknya geto ianya general anxiety disorder tu ianya dikena ngelala risiko pengirawati berpelasa ke asayati dalam tempoh dua minggu ke udah. Ngena dua iti tanya berkawal ngau asayati iti nervous atau ke nak tenang serta tu saya dekat nagaan pengirawati. Rizal lah, mesti normal lah atau ke negatif. Nanti sawat tidak atau ke skor rendah. Hasilnya negatif, skor ghetto baru hari tiga lah. Nanti mesti risiko, nanti sawat daya. Agak sebenarnya tanya huli atau ke skor ghetto yang lebih tiga. Tiga kata lah. Klien dekat depresi baru ngasih lihat yang kena POM PHQ9 depresi atau ke tusiati atau ke GET7 yang anxiety. Bak seringat PHQ9 ngau GET7 tu mega bisi skor. Contoh ya skor seringan minda sihat ke enak mana ya yang bisi baka ringan sederhana teruk ngau sangat teruk. Tidak dekat diberi jaga wajar, konseling atau ke dirujuk agar pakar dikenal mutar ke penanggung pengerai runding.
0: Jadi erti ya tadi kita ke bunyi kenuan tadi bisi berpersa, berkawal dengan bisi tanya, bisi nama tu soalan ke patut ditanya tidak ke datai meja ne. Jadi ke sekali tu begini ke cara jaga pengerai runding.
1: Kena kita nyerah pengerai runding ya, kita mesti ngatur jam kau pintar lah. Nanti kau lagi ya, jam ti seimbang antara komitmen kerja atau ke belajar, jam diri sebilik ngau jam diri impu me time ini kau kita berpegai bajar dua ngau ngeliah ke pengawak ti bertangguh pengawak lebaran pengawak ti bertangguh tu ngujung ke pengawak bertuguang lalu ngujung ke stres kau panik. Selainnya berkongsi saya tinuan ngau orang ti dikarap ngambil oleh orang ke tatiang penanggung emosi serta oleh ke sukuang. Agak aktiviti ti diminat nuan baka aktiviti fizikal baka jogging bermain bol badminton ngau ke bukai me. Pihak mega maya lepas tak hujung minggu agak aktiviti riada ngau dari sebilik atau ke kaban baka pini barbecue atau mandi basungai. Keempat, ngelihat ke diri ada ngisap, ngiru ai bisa, ngodada ya. Labang ngena utai itu, tau ngasau emosi nyeri tusut lagi, hilang kawalan, ngasau agresif. Kelima, kawal terapat ngodis bilik serta bala bakiah merisukkan emosi itu berguna amat, ti nulun yang pengerai dunia itu mana ya. Penatai orang yang dikesayau ke uliah ngelempong ke asai sunyi, pengirawati serta stres niting hari. Adanya dari segi pemakai, ti mesti mengamalkan pemakai tiba pengerai lah. Pemakai itu merimpas ke besai ngagai fungsi kognitif, mood, ngau pengelantaian psikologis keseluruhan. Ngemeran ke pemakai ti seimbang, ti kaya ngau nutrien, ti berguna, nyukur pengerai untak.
0: Ya tadi cara nyaga pengerai rundiang nah. Jadi ke penudi itu tadi nih, nama kini pesan atau ke simpul jakuk nuan kena nyimpul topik tua kelemah itu.
1: Pesan aku ti semua nuan bisa ngasai penanggua bab pengerai rundiang atau ke tanda-tanda nyak majak nyadi balat atau ke ngacau pengawak nuan itu hari ananya pakai diri. Minta me bantu hari pala perubat bakal klinik pengerai ngau hospital ke semak ngau kita diau ambil kasidak oleh nulung. Kelimpah harinya, nuan tahu bertanya agar talian heal. Ianya help with empathy and love. Bak nombor 15555. Ti dipejalai ke Upis Menteri Pengerai Malaysia. Ianya telefon krisis pengerai runding secara percuma. Ti operasi ini ti hari. Hari pukul 8 pagi hingga ke 12.30 malam. Yang kau meripsai. Ungkup sokong emosi ngau telekonseling. Hinto pengantaran emosi, fizikal ngau sosial sama berguna ngau pengerai tubuh dalam nentu ke siko-iko orang boleh hidup ke penghidup di produktif serta harmoni. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih ngagai Encik Ronald Rentap anak Robert Kunyo inya penolong pegawai perubatan pejabat kesihatan bagian Limbang ti udah berkunci ke bekaung topik tua ke lemai itu inya pengerai runding. Jadi ngarap ke ulih bertemu baru ba maya-maya kebukai leban sarito ari keterubah nuan tamak kundi 5 FM lah. Ya. Tajakan sama orang Limbang baru ya. Harap ku Datuk bisa gitu pek kebukai.
1: Ya.
0: Jadi, terima kasih ya. Selamat mulai ke diri. Ngau harap ke boleh bertemu baru maya kebukai.
1: Terima kasih.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu berpun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung tau ke benang. Untuk pita ke dikagau filaria.
3: PICK, ngayan ke pembenda tau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya. Penagang virus COVID-19, itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggala sudah di penjalai bak serta menua mengenak cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau megak orang tuai.
5: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau Upis Pengerai bagi menua Limbang ngau saup hari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

Ya, lagu Ari Tanah Berenyang. Arisa, Mari Tabi Puji, Gagai Tanah Berenyang, ti udah juara ba SCSJ ke bisi diatur budak lama tu kemari au. Lagu ti cukup mana ya? Jadi kena merindang kita ke lemai tu. Lalu siko lagi peninggal kita ke minta aku bertebak ke Siti lagu lama mega. Lagu Ari Christopher Kelly, Nuan Marwan di hati aku. Lagu ke dipinta nama ya, ianya Agus. Agus Ari Nanga Tada Kenawit. Okey, kita peninggal ke lagu ke bisi dipinta peninggal kita jauh berkenawit din. Minta lagu ba YFM Limbang.

0: niga nyako sempa moto ne ni ni menangki so belapa ko mana nyako sempa moto nak murid aku reti nak murid aku dikenok madah kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo anai menung macam bob sempa moto jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agi nuan ingat program jaku sempa moto
0: bisik programnya pia
1: ah bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, terima kasih. Hagi kita ke Hagi Mengkang Bergulai Ngaku Ba Program Sadari Limbang, Ba Seman Sadari Limbang, Ba Program Jakut Sempama. Ungkup ke minggu tu oleh didinga kita kelimpa hari ninga ke ba radio ba frekuensi ke ba menua kita oleh di pedak live Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati jam ke dia tu. Jadi jaku sempama kita ke terubah ianya baka buluh suruang rebuang baka pakuk tampuang gelong. Ha, nama artinya. Jadi jaku sempama tu nyemak ngagai kita impu ke nampuang pengawak tuai dulu keliak ngai ke adat ngamai asal ke di kembuan sidak tu tau padam ngapa. Jaku semak tu selalu dikena orang bebiau lalu telian jakunya dikena orang ngepun ke leka biau kebuah jaku sempamanya dikena laban buluh suruh rebuang endang nyumbuak belama lalu bakanya gak kitai meda geluang kantuak pakuk endang dipeda seruran begeluang nampuang penampuang sampai nyaunya di daun. Agi begeluang baka kitai ke nampuang pengawak sida aki ini kitai kelia. Jalai ngena jaku sempama tu, aku tu baka buluh suruh rebuang baka pakuk tampuang geluang laban ngai ndak nampuang pengawak tuai kelia ngambil ke adat ngau main asal iban ndak lenyau di taban kari. Hanya tadi jaku sempama kita ke terubah jadi udah tahu lagi aku dekat nampuang jaku sempama kedua tusun kedua udah kita mendiang ke lagu ke bisik di tusun aku ke sekali tu. Jaku sempama tu ne. Ni mana lagi atau berapa kau? Mana jaku sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agi Nuan ingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak?
1: Bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM.

0: sempama tu ni. Ni ni menangki tu belapak ko. Ah, mananya ko sempama tu. Nak murid raka. Berarti nak murid raka dikena madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agi Nuan ingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, pertama baru batusun kedua Jakun Sempama kita nanggan ke tu. Ianya Jakun Sempama kita kedua bakar api ke makai sekuk atau ke segup. Erti Sempama tu ianya nyemak ngegai orang ke mutua sati ngerja pengawak tak sururan mupuak berari lalu nak ibuah ke diri lelak ngau pedis gawak. Semadi meyanya nyau nak dapat gawak tau ke kena sakitnya ya baru. Nyak baru ya dekat diau. Jadi jalai ngena Jakun Sempama tu ianya nang bakaya nama udah ya kebenaran duit reti Jakun Sempama tu ya kedua nyemak ngegai orang ke itu nyebut utai udah pen orang nimbal ya tang agi gaya berjaku lalu ngungut bakal pi ke makai sku ngai padam-padam jaku ianya. Jadi Jakun Sempama tu reti ya hanya nang bakaya nama udah berjaku ngai baduk-baduk tak itu benda nyebut utai bakal api ke makai skop padi. Dini ala sawat jaku ia ke ngungut bakanya. Ya tadi, dua itu jaku Sempama ke di perkunsi kakuba jaku Sempama kita ke sekali itu. Lalu pihak mega sikup peninga kita minta lagu lama tajak pihak lagu lama tu tadi sebenarnya dikeluar kaku minggu baru tang ada yang awak laban bala ti rindu dengar ke lagu-lagu lama. Bisik minta lagu lama jadi inya alai ku nebah ke kita lagu-lagu dikerinduk ke peninga setia YFM Limbang.

Ianya tadi peningat semua lagu Lamari Dato Zamri Ambira Kena Jayau Tubuh Nuan. Ngujung kejam kita pukul 7.11 minit lemai. Jadi 7.30 lemai bekas lama kita ada kemudian ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Harap kita nak pindah ke frekuensi kami di YFM Limbang Laban Mayuh lagu-lagu lama. Kita ke rindu ke lagu-lagu lama, lagu-lagu baru lagi kena bau. Jadi dia tu laban orang mayuh peningat tu tadi. Minta lagu-lagu lama. Okey, tang aku terus ngau program kita ke sekali tu. Aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah pesan muai ulit tu datai dari bunsu anak bang tau ke di kangau kapai jantai. Madah ke muai ulit binias lah. Anak ngasan tau ke yut tau ke di kangau ke indai jantai kena 10 bulan 10 2026 inya malam hari 6. Jadi pesan di tujung gaya rumah panjai sungai anak sebetan, rumah panjai peligong baru, rumah panjai engkudu atas, engkudu atas, rumah panjai engkudu baru, rumah panjai kerikap, rumah panjai tintin ringka, sungai berangan 3 berumah, batu 4 2 berumah, rumah liam metuang, sungai ruan, lubuk nibuang, kabuang 3 berumah, lubuk renit 5 berumah, kati kali 3 berumah, Nanga Maras, Empayang, Kabuang, 2 berumah, Lubuk Nibung, Awik, Maluang, 2 berumah, Kemidan, 2 berumah, Nanga Luau, Jawi, Anak, Cungat, Bak Temudu Awik, Ngau semua kabar melayan kengelalan yang selah anak ngasan, tau keyut, tau ke dikangau ke Inai Jantai, dipinta datang gaya rumah jamu peligo, sebetan seratu, ngau pengawang getah sulit, lalu ngambil terbalu, lalu ngau peluang tau sudah sebilang beri, besar terima kasih ke sokong serta tolong bala mayuh maya penusa Rabat ni yang tu tadi minat petara aja oleh malas semuanya. Jadi petarang kesiliat berkawal ngau pengawak tu kita tak telefon ngau Fitri Culat anak niang ba 0196571034. Jadi ke Siti terpesan pemati datari Limang anak Dali tau ke Indai Buboy madaka laki ya tahu tau ke apai buboy King Seh Hong udah nadai kena hari 3 7 hari bulan 10 2026 jadi niang dekat di Sungai Babala Mayuh kena hari 6 10 bulan 10 2026 lalu dekat di Anjung kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu minta kita ke ngelala niang apai buboy tu datang ke rumah labi Munggu Emplam Dayu tengah Pakan. Jadi pesan nuju kabar melayan di Ulu Sekerang ke Kerun Padih, Belawan, Ulu Budu, Rumah Panau, Antebro, Rumah Giman, Kemedu, Rumah Kedit, Kedit Sungai Buluah, Rumah Sang Cire, Rumah Japar Kemaliah, Rumah Gasah Kemaliah. Jadi ke situ itu peningat, ianya pesan ngetas ulit serta antebalu. Pesan ngetah sulit lalu berantau tu datang dari Alex Inyo anak Salih dekat madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantau ke niang berantau ke ya nengah jalai semiang niang apai saya Salih anak Kanyan ke dekat dia adu ke 10 bulan 10 2026 hari 6 malam nitih ke penatai bala ke di pesan berumah panjai ter rumah sulang batu 2 jalai tatau. Jadi pesan ke semua kebelayan di ti sama pemakai banyaknya maya senang tau ke tusah ba menua pilih tatau di tau serta kapit lalu pian mega semua kebelayan ti dia ba pasar kapit nang aman sungai mujuang batang batang air mujuang bakuang bintulu miri serta kebelayan bukai ti nda oleh dirintai ke di tau magang. Jadi ngau tau mega ngari ke sedasmilia minta ampun lah bandar sempat berpesan mengingin tu pemati niang apa ya kena 23 bulan 9 untuk tadi. Jadi ingat peluang termegah sudah 9 beri besar. Terima kasih. Nuju kaban belayan ke BC datai ngau kena boleh datai ke ketulung sokong kita banyak kena tulung tulang ngau duit ringgit. Jadi penerang kesilia berkawal ngau pengawak tu kita tak telefon ngagai Alex Inyuak ba 0102131154. Jadi ingat tadi pesan kesempat dibaca aku ke sekali tu.

Ianya Siti lagi Siti lagi lagu lama Arifini Lili, lelaki atau lelaki cermin mata. Okay. Jadi aku dekat baca pesan komen kita di Facebook Limang FM, pasti di hati selama lemai gagai peninggal kita Juni Band. Selamat lemai ke DJ, selamat selamat berjalan ke pengawal hujan beberes kam hari kami di Miri lemai itu. Lalu pian megat James Pengiran, selamat lemai DJ, selamat lemai. Lalu pian megat Anton Lemon Grass, selamat lemai DJ Dom, selamat lemai Dr. Ronald. Kan doktor eh tadi MA Drisa. Lalu Jessica Itan, selamat hello DJ Dom, selamat lemai, selamat tinggal peningat peminat setia Limang FM mega Bak Selampur Menua. Nada hujan hari kami di bau nak nemu muak ke malam lagi, minta tebah ke lagu penyayang undak luya hari penyanyi Elisan Lutan. Okey, terima kena merindang sis Veronica Nayan sebilik Bak Taman Mutiara kengintu hari pengada ucuk Keterubaya setahu lemah itu penempat baby girl. Oh, terniah hari kami YFM Limbang ni dah boleh ucuk. Jadi PMG Richa Unup, selamat lemai DJ Dom, kaya selamat berjalan ke pengawal Gagai Nuan, mana hari kami di tu berjalan Simpang Simunjan. Lalu Sendi N, selamat lemai, selamat berjalan pengawal. Terima kasih Sendi N. Lalu PMG Rita Philip di sini abang kita, selamat lemai DJ kaya. Lalu Alice Spencer, selamat lemai DJ Dom, kaya selamat berjalan ke pengawal, mana gaya hari bapakku sepawah jam ke dia tu. Lalu Flora Deli, IDJ kaya, selamat malam, setang harap kemeruan berjalan ke pengawal Gaulikun Mbak Kunti YFL 5, mereka minta diputar ke lagu hari Floran. Hai kawal antara tua dikena merindah dari input semua peninggal YFL Iban, kaban gaul grup WhatsApp. Lalu Maligai Kenyalang minta lagu hari Riza Reho, kena merindang saya sebilik di Betuang lemah itu. Lalu kita bisi Ibrahimat Akib, lalu kita bisi Magnolia Mel minta lagu Kerapa Babas Mali Riza Reho. Lalu kita bisi Pauline Edward, selamat berjalan ke pengawas itu hari Zabawah Bintulu. Nama berita Nuan DJ ke berita mana, minta main ke lagu hari Peloron Hai. Lalu Ibra, udah sebut Ibra, sama lemai DJ ke sama berjalan pengawal sadar hari Limbang YFL Limbang hari Semenanjung Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Orang Selangor ni. Jadi lagi aku nampuang pesan ke bisik ke Bedau di Sempat. Bedau Sempat dibaca aku. Lagu lama hari Niang Clement Bayang Anang Enang Aku Agi.

0: Hello, aku Anthony Usan. Selamat berperindang di Sada Ari Limbang, Linting Hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
1: Radio RTM, satu suara,
2: satu jiwa.

0: Lama lemai dia tu kita bergulai ngau aku Imelda Joni ba berita lemai hari 4 8 bulan 10 2026. Keterubah tu batang berita. Pemansang Great Borneo ngerembai ke peluang dagang kuasa karan Sarawak ngagai market ASEAN. Sarawak Australia negap ke kerjasama dalam sektor kuasa ngau pelajar. Jematan Batan Paluah penyungkak pemansang kena menua ngimbai tebing tasir. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi benar pengharap ke pengawak tinggal mansang ke Great Borneo oleh muka peluang Ndu Sarawak ngerembai ke dagang kuasa karan bak market ASEAN. Jam ke dia tu, Great Kuasa Karan ti merakak antara menua udah dikerembai ke Kalimantan Indonesia ngau Sabah. Lalu Sarawak megak dekat nyedia ke kuasa karan ungkup Brunei. Ia madah pengawak ti ngemansang ke Great Borneo boleh nyadi pemun ke penyerta ti luas lagi dalam Great Kuasa Karan ASEAN. Premier mansut ke Jakarta bak pengerami no meribasa ngagai tuai pemesai eksekutif Kumpulan Sarawak Energi Datuk Syabini Suhaili tidak kangetu gawa kena 31 hari bulan 10 tu. Sarawak ngadang diri dekang luar ke 10 gigawatt kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030. Bejakuk bak pengawak ke sebaka Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke Sarawak dekan tentu ke kandang menua pesisir uliah disedia ke ngau kuasa karan lalu pengawak tu dekat dipejalai ke ngenap projek pemohon tambahan tau ke lewat alaf renggat kelima. Ya madah ke Sarawak jam ke dia tu udah bak pengujung pengawak ti berjalai ke alaf renggat keempat. Renggat keempat projek alafnya nang sebengkah hari atu ti berguna benar dikenang rembai ke bungku kuasa karan setipa ngau guna pemansang menua ti majak nambah. Sarawak mega dekat negap ke agi rangkaian kuasa karan di serata menua tu kena tentu ke sistem kuasa karan semampai entap serta uliah dikarap. Berebak ngaunya Premier Saritu tadi bisi nerima penemuai bahasa Ari High Commissioner Menua Australia di Malaysia Daniel Henicky bak Kompleks Satria Petiwi Kuching. Berjakuk ngagai pengeram berita Daniel Henicky madah ke Australia berarti ke Sarawak tu nyadi ke kaban ti cukup berguna dalam kau antara Australia ngau Malaysia kelebih lagi ba bidang kuasa ti meruan perkara pelajar pengawak dagang ngau pengawak meranak ke pukuk. Nya alai penemuai saritu megak bisindu beranau ke pasar kerjasama ngau Sarawak Energy Berhad alai berarti ke peluang ngerembai ke kuasa kemeruan nyengkawam teknologi sistem ke dikena nyimpan kuasa karan hidro. Dalam sektor pelajar, Australia megak bisi berarti ke peluang ngerembai ke kawa kerjasama ngau sekedar institusi bakal Universiti Teknologi Swinburne ngau Universiti Curtin Sarawak. Pengawak ting ngemansang ke skim ngemesai ke genturun pendiau bersepadu tau ke SPK Sundal di Lawas dekat dipejalai ke Berenggat. Skimnya dipejalai kena nusun baru pengentap pendiau orang bak kampung Sinampuan Lama, Tanjung Katung, kampung sebelah ngau kampung Aru. Sapit Premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke SPK-nya dipejalai kena ngada ke perengka guna kelebih berurun. Projek tu udah dikemendal ke hari baru langgu pemansang Malaysia lumpau ke 13 lalu tanah kena ngemuju ke perkara tu mega udah diulih ke. Tajak pihak ia madah ke sebarang langgu penemu hari orang ke diau berenduanya berkawut ngau projek tu agitau dibantai ke. Dato' Amau Awang Tengah mansut ke Jakarta lebuh ia kenemuai ngabas tabak projek ndu ngaga Dewan Kampung Aru di Lawas. Dia tu kita benu mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Ungkup pengawak bala tuai Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK dalam struktur baru Kod Bumi Putra Sarawak patut dipadah ke ngau silia. Tundang bepun Ari Langgo penemu tidak akan mengangkat ke penuduh institusinya Ari pengawak tinggagak perambu undang-undang Kod Bumi Putra Sarawak. Sapit Premier Dato Amau Douglas Ugah Mbas madah ke perkara tu mega dekat mai ubah ngagai struktur pentadbiran ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Nya alai ungkup pengawak bala tuai Raban Bansa ngau tuai komuniti tika dia tu nyadi pemesai ke nyadi chairman Kod bak peringkat komuniti patut dikerandau ke ngau sili agi. Tu dikena nentu ke ungkup pengawak sidanya ulih digagak senipa ngau struktur baru Kod Bumi Putra. Dato' Amau Douglas Ugah mansut ke Jakutu lebuh ya ke berjadi Simposium Adat Iban 2026 di Sibu. Berebak ngaunya Dato' Amau Douglas Ugah madah ke penemu pasal adat Iban patut dikukun, disurat serta disimpan ngau cara keberurun ngenak teknologi ke udah mansang. Tu dekat ngemudah ke orang nguliah ke penerang pasal adat ngau tuju kena belajar tau ke berjalai ke pansia. Ia muji Majlis Adat Istiadat Sarawak di Benua Mansia serta nyurat adat Raban Bansa asal di Sarawak. Ia megak bisik madah ke pemesai guna saup arimayuh bengkah Raban di nyengkawam perintah gerempung ti ukai di kuasa perintah palan pelajau ngau tuai Raban Bansa di kenengetan ke adat Iban. Projek ngagak jematan Batan Paluh dibagi menua muka dekat mai pemansang ke baru bak Pulau Beruit. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saido madah ke jematannya dekat bersambung ke Jalai Darat bak kena menuanya lalu lebih 12,000 ikut orang bak 14 bengkah genturung pendiau megak sama dekat ngasai ke penguntung hari projek infrastruktur ti dikemansang ke perintah menua. Jematan ke panjai 1.9 kilometernya nanti udah tembu gagak ukai semina dekat nambah ke jematan Muara Lasak tambaga dekat nyadi penyungka pemansang ekonomi kelebih lagi bak sektor pengawak berikan bertanah bertupik ngau pengawak dagang bak kena menua ngimai tebing tasiak di Sarawak. Dato' Abdullah Saido mansut ke Jakutu bak pengawak berjantir ke jematan Batan Paluh ke diatur Saritu tadi. Empat inisiatif besar dekat dipercayai ke bak Bandaraya Kuching tidak kenyadi ke projek legasi berserimbai ngau Forum Kandang Menggeri Sarawak SUF 2.0. Inisiatifnya yang kaum pengawak tinggal mansang ke dataran pengerami Millennium Park Connector 3RKU ngau Taman Buluh. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya ti disadang berungkus 1.5 juta ringgit di pelabak ke dekat tembok nal dalam tahun 2028 yin ila. Dataran pengeraminya mungku pengawak ti ngada ke Palan Mensia Mayuh bak lebuh Java lalu Millennium Park Connector ianya sistem kena bersambung ke Mayuh Bengkah Taman, Palan Civic, Palan Budaya ngau palan kenarit ati orang di Kuching. 3RKU ianya sistem digital ke digagak kena ngemudah ke pengawak recycle. Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi mansut ke Jakutu bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Great Borneo ngerembai ke peluang dagang kuasa karan Sarawak ngagai market ASEAN. Sarawak Australia negap ke kerjasama dalam sektor kuasa ngau pelajar. Jematan Batan Paluh penyungka pemansang kena menua ngimbai tebing tasik. Nyandakak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Selamat lemai peninga dia tu kita begulai baru ngau pengelola program kami ari YFM Limbang ba awak sada lemai.
1: Terima kasih Imelda Johnny ti udah maca berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching dia tu kita pulai baru ngau aku di YFM Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati.

Tanya meh tadi Siti lagu lama Ari Mary Jane Bujang Dara ke dia tu. Jadi munyi ke kori pun program tu tadi kita ba program tajau pesaka. Jadi ke lemai tu aku dekat ngemai kita mendiang ke randau kami doai DJ Hanah begulai ngau puan katun anak pelawing ngau anak ya puan Nawi tak ke puan Nawa anak Jarum lebuh di The View. Bak program 34 Serah Nyawa Nemban Bak Adan lalu dekat dikeluarkan aku dah tu lagi. Jadi puan katun tu tadi siku orang ti landia berpantun ke diau di Melaban Ulu Limbang. Jadi kelimpah hari berpantun kita tahu boleh ninga ke randau kami 3-4 sebuah tu tadi lagi ya. Jadi kita terus ninga ke program Tajau Pesaka.

0: Ipantuan iban nukai semina seni asal aja tang lambang pemintar Raban Bangsa Dayak merik jaku ajar seriri ingau ngadiang pendiau ngena cara ti bersilup tang cukup besar ti. Jadi pantuan tu siti ari leka main kita iban ada kena bebuti ingau pangandiri antara induk ngau lelaki maya bisik pengerami. Ia terbilang benda di menua batang rajang ngau di batang air nama ngau guna pantuan endak sebaka. Bisinya dikumai pantun keran, pantun sarek, pantun sayau, pantun puji, pantun betaban rari, enggak macam lagi. Ia ke berpantunnya, megai sigi gelas, ti udah diisi ngau air arek, tak ketua, nunga orang ke dipantun kaya. Lebuh berpantun, ia muji pemanah pendia urannya. Nanti pantun puji, enggak mayuh macam jakuk kelangkung, ti bukai. Bapak penghujung, ia minta orang ke dipantun ke ianya, tadi ngirup airnya. Laban airnya ukai ngasuh ya nama-nama, tak ngasuh ya bidik lansia pandai, kerir, serta berani. Pantun engkau sangai, endak sebaka, engkau leka pengap. Laban ia nadai meruan, batang jalai. Pemanah ya, apa panggai benar, apa pengelandia orang ti berpantun. Laban lagi ia ke berpantunnya, ngeratan utai ti ditemu ya. Mana lagi ga leka pantunnya, adi dinga orang. Nama tuai Raban Bangsa nga pemesai bukai, selalu kena pansa leka pantun. Jadi bala peninggal, kali tu kami di Libang mai bala peninggal. Ninga kesadaran nyawa orang lama, ti cukup landia dalam main asal kita iban dalam pantun. Ianya ini katun anak belau yang nama berita nane.
1: Nama berita.
0: Nama berita nane.
2: Mana
0: berita? Oh, sama terima kasih nane oleh meri atau ke meri awak ke datai ke RTM kita bawa kita sekali tu.
2: Ya, sama-sama terima kasih ya. Aku tu laban udah tua ya nak kira kenyawanya nak tu mana ya minta ampun.
0: Nah, wah, agak bajet nak pernah kene. Ada semua kau melihat kena sikit agak bajet tak? Tak kena lagi sikit bajet. Sikit orang pura bajet tu dok.
2: Nyawa nyonganya dia disebut nyu. Laban ku dah sakit semua nyu. Keluar lu tak disebut. Ya nak tu terang deh.
0: Ya,
2: nanti cuba nak. Nak ke banget takut kan. Pantuan semua. Ni bangsa orang kedatai nak tahu ke bisa pangkat kini tahu kayaknya orang kerja perintah penama lah. Aku sikit berpantuan ke sana. Ini tiap ke pengamak saya ya. Dan tergerar magangnya.
0: Aman.
2: Tahu.
0: Jadi pihak kau kita yang kau agak anak ini lah. Anti Nawa, teka anti Nawi. Kalau banyak temu orang lah.
3: Temu orang Limbang itu. Nawi, nama aku. IC lain.
0: Nama
3: famous. Salah gagal orang.
4: Salah gagal orang Dupias.
3: Salah gagal orang Dupias. Nama IC, nanti ada kelala orang.
0: Betul. Jadi, ya kalau biar ditemu, temu kita ini tadi di Todendom. Sini di kelala kita sekayu rumah panjai di Limbang itu. Batal Limbang itu. Jadi ini ngau anti itu tadi inya bini to ngau anak ngagai niang temuang jarum semua.
4: Ya.
0: Sudah terbaik menua kita ya. Belum.
4: Ya. Selamat datang guys dua ini sekali lagi gay anti tadi dekat beranau pasal pantuan ke gemetak lagi udah tau lagi.
0: Jadi ni sebenarnya kita negok ngagai pantuan kita ni. Ulah nama dah kini hari ni pernah tanya asal
4: untuk tadi ni.
2: Aku nang sikit orang dari Bedamiak coba dulu semenar dia.
0: Dulu semenar.
2: Aku ni aku coba orang dia aku ke kubundan coba nang bedau de kubur kura dulu semenar dia. Jadi inai aku nya Aris Kerang. Aris Kerang ya coba pindah ke Bedamiak ke Bedamiak dulu masuk Sungai Bedamiak.
0: Bukan bukannya tadi dok.
2: Kami itu tadi alam Sungai Semenar. Buanyo lama-lama tadinya. Minta menua ke lubuk awur dia. Boleh kami berumah benang awak yang ayah datuk coba. Masanya ya agak datuk lah.
0: Sikit orang asal Limbang.
2: Sikit asal orang Limbang.
4: Sikit kah orang Limbang.
2: Aku ngumai asal orang Limbang. Laban selalu apa aku ngenang coba. Musim dipun coba kami sikit dia udah datang dari melaban dia. Semenang.
0: Di Semenang dia. Sikit dah mantap dia.
2: Sikit orang mantap.
0: Sikit orang pakai kuasa damit dia tau.
2: Kuasa damit dia tau tadi. Sikit orang asal dia Semenang. Pindah kilik kami. Rakyat rumah nangawang dan minta ngomurut. boleh kena danya coba mada boleh kena lama mungkin kita ampuh bas coba mungkin meruntak mada mungkin meruntak coba pulai ke berdamiat kita rumah ke dia tu dalam berdamiat namanya rumah asan dia tu asan tu tadi anak ayah datuk temenggong yang temenggong yangnya menjadi apa aku tampu palanya nomor dua apa aku tua ya nomor dua nya kan magai bande medamiat dia tu
0: ya
2: mana nyadi tu rumah
0: jadi ketika nuan tahu kala no nia laki
4: nia sebab nia temenggong sebab bukan ni
2: temenggong kami sige pukul lain nak pukul lain ngusi dak ya ri mian sampai ke besar seduanya
4: pukul lain boleh ke ni pukul lain ke ni
2: pukul lain berumah berimai belia semua
0: seru kan
1: mana nak tahu jadi bertemu ngoh ni yang apa itu jadi
2: minta ampun lepas aku bertemu ya coba dan kau juga penemu aku pun ya kan.

0: Takut aku tadi. Kak pernah jadi ini.
1: Emak lu bah sege ngai apa nak painai ke
0: tu. Ya.
2: Orang suba kan bahasa ke painai.
0: Nyaba aku kudengai baik orang dame orang labang suba dame orang tawa. Merau deh.
1: Pegawai mi tadi.
0: Nah, nya pegawai nama tu. Sike bakal ngame ino.
3: Bakal
0: ngame ino. Prau entah dia gagak orang menira, gagak orang tajuaknya. Ngau dia, ngau susah baik maku. Entah lah bantua aku mana. Entah aku mana entah dia. Bakal inai aku nyam dia tipu mana-mana. Kumbang kan dua kejadiannya. Agak dua tiga bulan. Agak kak pulai aku. Entah udah nyak laban yang mana entah dia. Baik ya. Delimbang dia kami dua. Lepas dia musim mayanya ya dame ro budas kawat ne. Budas kawat udah ya bado udah aman limbang tu suba. Jadi budas kawat delimbang begulai ngau pulih puot. Baik dia aku ngau dia. Setahun kedua begulai dia. Ya nyoba do kerja jadi budas kawat orang yang meh ke. Lepas dia ngai dasuah orang ya masuk dalam pulih puot. Ya ngai. Lepas teh masuk dalam pulih puot. Pangkat nak pangkat terjian lagi.
1: Nurun
0: ya? Nurun. Gaji pun nurun. Coba gaji budak kawat kau bisa 300 aja. Teh masuk pulih puasnya 150 aja. Ngai ya tadi. Nyepe ngai pulai ke menua kam dua ni. Nyama puan yang ngujuang pulai. Pulai ke menua.
1: Bisa cerita ya tadi dom.
2: Segimana ya? Mau cerita ya? Lapan satu atau eksklusif sarito lepan mudik ke anti tadi ya nak kalah cerita tekto nah
1: betul
2: eksklusif maya to jadi sebenarnya nggak saya bapak lagi nah jadi maya dia to ini berapa umur ada dia to
0: umur aku 75
2: lagi gerai dia to
1: lagi biaya
0: semati menya terlalu nantu dapat.
1: Ya.
0: Dia bukan ada, dia patuangnya kena nemu gerai.
1: Jadi dia tu dini non dia tu ni. Agi rumah panjai tak ke?
0: Agi tu nak laban ku saya ke beli aku. Bukannya orang agaknya nang aku ke derek empu. Angkut bata, angkut semen, angkut pasir. Aku empunya nak.
1: Apa? Nampu ke sana ke?
0: Seminnya mula kungsan coba nentu alas sebi dia nyanyi lama-lama lempuang ke
1: apa
2: dat lep
0: saya kena nak saya kena ngemak
1: selaban ini besi mungkin kita
3: laban laban apa kami dari segi nak ngerjau teh berat minyak nanti datai dulu minyak inai ngangkat semen batal ya cuma driba injian aja
0: rumah pun anak aku pun
3: gagak rumah nusun bata pun apa kami
0: nak aku nusun bata kedere aku nyemian kedere aku nama tu ngekat ke dindingnya bata nya aku kedere nada yang ada ura laban coba besar gaji anak duit pedih giga 50 sehari jadi kami dua tadi kira nak mampu memayar yang baunya anak bedau besar ke bedau bisa kerja teh anak udah bisa kerja senang dia minta dan anak bedau bisa kerja nak dai ka pernah aku pum masang tayel ruai ngo bilak besarnya ngaji orang dia nyanyu ke dapur aku ke dire empu besari-sari-sari sampai pukul 11 malam
1: baru putin Rute ya tadi ini itu tadi dom. Pengandi yeah. Okay seminar buat bantuan aja.
2: Okay seminar bantuan.
1: Nemu nggak ke rumah?
2: Nemu semua tay merti ya.
1: Nemu semua tay.
2: Nanti bakal deh ini. Uleh kan deh gado bantuan untuk dempo, ungkap dempo. Nggak tay kini, nggak tay dah nggak.
1: Cerita bantuan cerita
2: kita dempo. Lepas deh. Okay seminar buat bantuan deh. Nemu nggak rumah, nemu masa tayel semua.
1: Yeah.
3: Okay buat bantuan ke orang aja. Kaya maksud deh buat bantuan ke
2: dempo.
1: Bisa cerita dari dempo.
2: Nggak cerita bantuan dempo, nggak tay.
0: Nak dah cerita
1: apa? Bapak, saya tahu tahu nak lagi. Saya tahu tahu nak bantu. Lepas kita bunyi ke di padah nonton dah. Oh, bisinya tadi pantun saya, bisinya pantun keran, pantun taban lari. Tang, nak dah disebut orang pantun ungkup di rempo.
0: Ya,
2: nak
0: kalau. Nanti aku ingatnya pantun ngerar maka orang ke udah nyadis dadu kini ngera baka orangnya ke menteri lah
1: orang besar
0: tadi tak tahu kaya menteri ngai aku laban pantuan temunya ke lagu orang kaya sebarang pantuan
1: betul betul
0: orang kena nemu ke kak ada pantuan.

0: Kedai munginya, tante kayak orang berani, orang bersama. Ngair pantuan rotinya, ngelusok kurang deh. Teh pantuan tuanya tinggi tadi. Ngelusok ke yanti ya, ada pengawak deh. Maka ya kayak orang kerja, kayak orang nama. Ngair.
1: Nanti tadi ini, tadi orang ke pantuan tadi. Lebih lagi segi, nepuk dan nama orang kebesai nama tadi dalam pantuan.
0: Pantai berpantun, kita mesti ngerar mereka nak bakal pantun teh suba. Kita lagi baru dah meruntek suba. Alayang ge ke pantuannya.
1: Alayang ge mesti.
0: Tak mayuh bala. Suba,
2: agi rumah lama. Kalau agi ya mesti koyang kaya nyuna ingat. Eh. Agi rumah lama, agi mayanya aku, agi darah lah. Bakal ya berpantun ke sebana diri merinsau. Jadi semua pengawak te de gagak ya di rumah panjai ke pemerintah hari mula penghidup ya jadi ngapai agak subak kalau ya berpantuan ke pantuan sebana kata ya dia tu mula ingat ingat ya agak
1: bukannya semua lagi lo terus tusun
0: kata ya lepas subak nak layan ganti ya kita agak biak deh pemau ta lo mungkin sih tanya datang kat
2: Uleh jadi.
0: Dia tu naik ngan.
2: Pantun sebana ya. Sampai punya ku tak lagi darah ni ngai pantun sebananya. Keluar air mata. Pasal
1: mata lah. Jadi ni, kena nuan boleh pengrendau tau ke nemu berpantun tadi. Lalu nama kena kebah nuan rendau berpantun. Lalu kemia nuan kalau mula magi diri ngau berpantun tadi. Lepas tu punya kenal tadi. Tidak baka umur orang lagi lebih ya, lagi rebat baru kita umur berapa dalam 10 tahun kena deh. Nak nemu nama tertib berpantun tadi. Orang ke bedah angkat darah, bedah berangkat darah tadi. Nak nemu nama tertib berpantun tadi. Jadi kata inuan tadi boleh nemu berpantun tadi. Mesti orang ngajar kini.
0: Aku nak ada orang ngajar nak. Lepas aku dengar pantuan ularam dia. Harinya minat lati aku dengar pantuan rinya. Entah pantuan rinya mana. Aku segera rindu dengar. Besari-sari aku nebah radio bak lebuah musim aku nanam lada coba. Nanam lada radio tisi aku dia meh. Entah maya leban coba lagi kisip na. Kisip nyaman entah ambilnya. Nyak kebaru.
1: Aman.
0: Entah ambil nyak kebaru. Entah bateri nada beli kita.
1: Beli bateri.
0: Aman. Dia tu lain. Dia tu lebah orang yang nak telefon tu tadi. Nak bakal kita nak radio coba. Hari nyak aku tadi bisa hati dekat berpantuan lah. Tak meh mega petuai aku nyak. Pemah mimik entah pantuan. Ate aku berdoa pantuan orang nyak nak tak suruh ngirup.
1: Apa?
0: Mulai ante udah bawa pantun sampai mabuk tu dah kasihan
1: medal. Lama.
2: Maka apa kami lagi subaknya maksa. Inai mula nak nemu berpantuan tapi dipaksa ya suai berpantuan ke orangnya. Jadi maka inai tu ruliang. Maka idea inai tu tadi nanti maka subak laban bala dia selalu kulu problem kulu. Atau metiak gaya nemu namanya Mansuat ke leka ngerintai ke leka pantuan ya. Nitiah ke pengawak orang ke depan tuan kianya. Sudah nyu telebak dan saya apai dan saya belama-lama setiap kali orang natai kulu kian nemuai terbeliang kulu. Baka nyu nyu majak tanya lah baka mayu hagi lah.
1: Majak mayu
2: hagi penemu ya. Balaka pantuan ya.
3: Lebak ku lebat ke tadi segi nemu ini nemu pelantunnya ngasak.
0: Matai mula
2: nemu ya.
0: Matai nemu pantuan.
2: Laban dia ansa apa kami. Mesti
3: misteri.
1: Laban tak ke tu ni aku sebab apa aku bisa
3: nemu
1: mata deh. Mata orang mata terus kau soal sigi nemu mana dia tu sigi bisa nemu bisa pengandek tetap tau ya.
2: Kagak kini menjal apa kami ngajat pun nak nemu ya.
1: Mat aku nak kalau mana ni akhirnya ngajat kau.
2: Nak nemu lah.
0: Nak nemu ngajat
2: nak kering yang tu.
1: Ini semua sigi ini yang pernah aku
3: ngajat. Tahu. Iya sigi tu dah suar ke.
1: Oh jadi kelimpah hari ke berpantuan ya tadi kelimpah hari nuan nemu nukeng rumah tadi nama lagi penemu nuan ni pengelandek nuan
2: Beranyam
0: nemu
2: Betenuan
0: nemu kasih coba nyungkit ngidan Ngebat nak nemu ku anak mali mula au.
2: Ngebat aja.
1: Datuk agi non ngidan agi nanon ke?
0: Nadai tu maga laba mata ku nya nak medal.
2: Ya nak nakal dua-dua. Nak nakal dua lama.
0: Tanya agak boleh temu aku bakal pengawal nyungkit. Betenonnya tanya nyidannya ke boleh. Dia tok patek ku meda. Uliah nama nadai mata tu nya nak meda. Nya lain nyena maku ngagak utai. Nadai ngagak
2: tapi ku kain ni bisa lah bekau dah gagak ya ge.
0: Kain baju
2: disimpan teguh.
0: Baju cungkit tadi. Laban dah gagak aku dia tok bedau di rumah dia tok. Sidan aku kain gagak aku sidan.
1: Jadi nak ada tahu ni, bisa kalau kini orang ngau kelimpah hari di rumah kan kau tahu, kelimpah hari di rumah. Bisa kini orang ngau nuan dari keluar kini keluar limbang kini ke pasar kita kini mau bantuan kini.
0: Nadai
1: sampai kau kan?
0: Nadai.
2: Cuba, bisa.
0: Cuba tidak ngau aku nya. Aku tu ke kucing hari nya kam dendo. Cita nya siapa hello nya. Ngetan ke aku, ngasuh aku pantuan dia. Bak dewan syarah dia. Ngai aku coba, walaupun ke doa nuk kucing. Bepantuan pada dewan syarah udah, maku nuk bepantuan ke...
2: Lebuah agi...
0: Agi biak.
2: Agi teh mamut coba.
3: Dewan
2: syarah di tau.
3: Dimantau.
2: Bisa ya kalau bepantuan ke teh mamut
3: coba.
2: Teh mamut sekali aja ngau kita gawai dimantu coba.
0: Pantuan ke mamut, pantuan ke tanya... Sapa menteri ketiban Cenujang
2: au Celestial Ujang
0: pantuan punya pama orangnya bisa datai aku sige dame robo pantuan ba dewan sarah dia
1: nama pantuan non sebut ni
0: ya pantuan Ujang mari tidak laban sidanya nya mai tek ku pantuan sidanya urang
2: laban menteri
0: pala menteri dek nak berasa ngelusuk ke ya lah pama dek ba pantuan urangnya bisa pangkat bisa nama jika mamat minya
1: nak ngelanyai kurang
2: lekas lagi siko-siko tiba-tiba menteri ketua menteri nak sama lekas tusuan ya ya yang ngai nyadi ngagak ke nama pantuannya berkeni lebanya idea lu terus atau mitiak maya
1: nya lalu
2: pansuat tegalanya
0: lebanya munye kutai lah kita okay, kita belajar hari ajar orang di pantuan nanti tua belajar hari ajar orang mesti kan itu ke ajar orangnya
2: perintai lekau ya
0: jadi nanti kita ya, penemu ke diri empu dia penemu mana yang gak mal orangnya nanti orangnya bisa kerja ke nanti orangnya bisa pengawal ke bisa, nanti orangnya bisa pangkat ke dia lu nyebutnya lah nama pangkat jadi ya nanti orangnya bakalnya nyadi sedadu bakal Datuk Steven Munal coba Datuk Steven Munal depre dia nama-nama pantun bukan ngaji kayak mesti pantun dia sedadu
2: pantun Bujang Berani
0: labannya Bujang Berani kak mia coba
1: dan sikit nanti kalau ngomong peket suara
0: nadai nak kalah
2: kalau ngomong peket pantuan
1: tapi sih kalau ngomong kak ngau kini semua
0: ngadai dia tuh nyawa aku yang nyadi ya teh agak coba kak kan dia tuh nyutua itu nyawa aku teh sebuat punya nggak nyadi
1: nanti coba bawa aku beda orang boleh ngelaban nanti limbang tau gak aku beda orang boleh ngelaban yang pantuan aku beda kalau beda orang bukai pantuan ya udah kalau aku beda
0: ya selalu ngau pantuan coba kita bulan nama Indo sudah di Lubai
2: tengah. Lubai, okay Lubai, okay Lubai tengah ya ba jematan Lubai.
0: Ah, ba jematan Lubai.
2: Si siko nemu pantun.
0: Ngaya suba malu, malu wow. Nyalai ngai
1: dengan. Oh, bermasyarakat ya
0: ada tu.
1: Sikit kalian pun semua ada sebuah ke pantuan mana?
0: Nak kamu dua kalau kalian tak berpantuan baru mas dah ya ya nemu aku yang nemu berpantuan. Lepas udah ya tadi aku mau pantuan. Ya yang tadi berpantuan ke laki aku. Jadi aku berpantuan tu rumah sih dah ya. Tanya harinya ya nyungai yang ngau orang. Dame orang ngai ya.
2: Ya, lepas ibunya nemu malu. Ya, si te.
1: Aman. Tidak tahu. Te malu pedih kata
2: tu kan. Ya, pemalu.
1: Bawa ke, jadi tu ni. Mayo kita yang buka kita kino tadi deh. Ni buat sebut cerita kelakir deh. Yang buka kita kino tu tadi. Nemu ngajar tadi. Padahal mayo ajar tadi. Ajar nama kepala paling dikerindu kenal.
0: Tak semua ajar mana. Ate orang muka kuntau, aku nemu orang muka kuntau aku.
1: Ya, kok doh?
3: Ngai ku bayar kuntau lagi kena nemu.
1: Ya, aku rindu nanya pasal gak jatuh tau tak?
2: Aku alah laban ya.
0: Ate udah sesbeni yang
1: apa?
0: Sama aku baca orang muka kuntau dia kena ngerumong aja kena muka kuntau tadi. Tak kuat tu orang mada silat kita.
2: Kena tabuah, kena tabuah.
3: Kena tabuah mana? Kena CD.
2: Okay, kena tabuahnya.
0: Tengah ngajat biasa, maka ngajat dire, ngajat ketino. Yang nak sape? Tengah ngajat yang nak pingain tadi, nak sape me?
1: Oh, nyak tanya kat saya, ajar pingai.
0: Ajar pingai. Abang
1: kalau benda yang ajar pingai.
0: Nah, nadai tak dalimbang tu cuma nak punglu madang subak sapa
2: bintang. Bintang nemu ngajar ngenak pingai.
0: Ngajar nemu ngajar ngenak pingai. Dan nyam meda yang nemu ngajar nguji aku. Nguji ngajar ngenak pingai.
1: Nguji belajar.
0: Belajar.
3: Kita ngajar.
0: Kajadin kun tadi. Kajadin nak labuah dah.
2: Kaki yang ini pingai.
0: Kaki
2: pingai sikit nyapa palo.
0: Duit tu iri yang berjalan sikit atas palo.
3: Pingai, pingai nama pingai kacau.
2: Pingai, pingai tengah. Pingai namanya pingai kita keliaknya.
0: Pingai kita keliak. Dia tu bedal mana
2: terus. Pingai bukan tien. Pingai, pingai batu kati ko. Pingai buatnya.
0: Pingai kacau.
2: Okey,
1: pingai batu punya.
2: Pingai sebut orang keliak. Pingai batu.
1: Punya kacau. Pingai ikut calo ditaruh orang nator kena banyak Christmasnya mendung. Mek Christmas, mek gawai nator kena pingai. Simpan teguh.
2: Kami lepas sikit meruan nyimpannya, lepas ninai selalu ngajat ngena pingainya. Nyalainya, nanti nak maya yang ngajat, nak debantai ke pingainya.
1: Ya sikit pingai khas.
2: Khas kena yang ngajat.
3: Kena makai, kena makai.
0: Kena makai.
3: Banyak-banyak.
0: Lepas aku ngajat, tapi yang air ya coba. Ngajat dia beli emas. Ngajat.
2: Nyamai hari ulu menyang.
3: Okay.
0: Pak Lam Menteri lebih nyamai semua.
3: Dek puan ngajak sebab berapa umur dia banyak? Dek keselalu ngajak.
0: Nengat ku umur ku. Ada biak dek.
2: Sigi udah jadi ngapain? Sigi udah nemu ya.
1: Sigi udah kesep pengelandi ampun ngajak lah tapi.
2: Aku puas nguji tang tau leh bapak.
1: Aku tahu, tahu.
2: Kaki uliah.
1: Bermain uliah ku. Tang ngine pingai berau belanya.
2: Kaki uliah ngajak ngena pingai tapi engkah bapak lo nyot. Sampai dia tu aku belajar nak mau lihat.
1: Lepas tanya perlu balancing, kaya kaya rata pula. Lepas tanya tadi pingai tu, ukai di tungkup tadi tu le.
0: Nah,
1: tungkup,
0: tungkup,
1: tungkup.
3: Aku. Tadi tungkup nasi ya.
1: Sikit nasi, cakap cakap tu tadi tungkup tu ya tadi. Ajar pingai pada mau.
3: Banyak
1: macam tu le tadi. Oh jadi kita mulai berbagai pantun tu tadi tu ni. Jadi baka leka jatuh pantun tadi. Sige itu suan ni kata tadi sige maya bisik penemu idea tadi sige maka peluru nya tadi maka seterum nya tadi pantuan tadi jadi engkau bisik syarat ya kini yang pun maya agak engkau pantuan ya kini engkau tadi mesti ka tau campur ngetau jakuk tau mesti campur engkau yang bisik jakuk silup campur ya kini mesti kau bisik jakuk silup atau kau mesti nimbuh jakuk silup kini maka ni
2: bisik jakuk kelawang
1: jakuk kelawang
2: jakuk kelawang apa pantuan
0: pemadai. Ate orang yang ke bapak angkat sikit sebut dia kenyang. Tahu ukai menyebut nama ya tapi nama
2: leka pantuan ni ya. Ngerintai leka ya.
0: Ngerintai leka pangkat.
2: Nitiah ke pengawal orangnya.
0: Kenyang.
2: Laban leka pantuan ni ya. Tu mitiaknya lu terus pansuat. Bawa orang ke depan tuan kianya.
3: Jadi nyonya nanya tu ini lepas ke nuan tu lah ni bapak tuan. Nadai mimpi ke nuan atau ke idea nuan ya?
1: Nadai kenyap kini?
3: Nadai kenyap.
0: Nadai mali bulak kurang. Pantun nana
3: sikit
0: penemuan.
3: Ayahnya aja.
0: Nadai belajar. Pantun mimpi nadai ngai bulak kurang. Penemu nadai mungkin kurang. Tak kena belajar berpantun penakutun nadai. Nadai.
3: Naka kedai tau. Mungkin ketua tadi deh. Bisik ke pemandai untuk penemu untuk pelandek untuk diturun ke agak anak agak ucok kini pepantuan ngajat dan berkenyak
0: laban ucok anak kunya nadai berkulai ngaku nak ya kediri aku cikok ajak di rumah
2: ngajat nemu magang
0: kami
2: ngadai bala anak ku kinduk pun nemu mengajat seminak ngelak pingai batas pala ngajak ngajak
1: kan lagi belum berani kini nanti
2: no berani magang kami nguji tang menau liya
0: menau liya
1: lemu tanya. Ya, mana ya? Tidak tanya
2: aku nguji kalau nanya yang inai kah? Aku bisa pucau kan?
3: Ya, aku
2: bisa pucau dia kena kan? pingai pingai yang ngambil nak lah buah nak dah air ku ya.
0: Bisa cina si kok ku ya nanya aku lebih mainnya. Ada lemu ke kau bikin piring jatuh ke pak? Mana ada aku tidak ada. Apa piring tidak pandai jatuh aku? Kami orang kalau simpan piring jatuh kepala jatuh aku ya. Nada melimu lah.
2: Kawan kami menyadari kalau nguji ngajat deh ngajat ciko ngajat ciko ngajat. Tan ada uliah si kau ngajat lemu. Tapi pingai ngajak kena uliah. Bak kaki uliah.
1: Nanti pingai tadi sembilan ke hatah tu aja. Kau uliah kini ya.
2: Tadi ada maya dan tepak ke jari lagi berpusian nyak yang ngai nyati
1: nyak apa ke ya
0: tau nanti tubuh tua berpusian tinggalnya gede baik jalan deh aku muda ngurang dalam telepon cuma sida niti bekenya aja
1: lurus aja
0: tau lurus aja nyading ku nak bekenya lapan pinggainya dua ite tadi
2: baik kaki
0: ini aku berpusian pengapus tikai nyak meh pemanyai tikai beman ke dan caurannya baik pusian ngenaknya
3: ini nari nama pengelandiannya tadi sikit nah sebarang ya
1: aman
3: ya jalan dia utainya dulu dia dia peturun
1: aman nanti kita dalam radio tuh orang radio sikit nanti mendoa
2: tiket nyat tadi. Ninggal nyawa aja. Nyam aku kalau nanya ya nama bisik pucau dari naik ngambil pinggai na labu hari palak. Aku. Lapan puan lar nguji na dai na kala uliah kaki uliah.
1: Karena bisik minta penemu orang yang kaki. Gini subo.
2: Nah, dai apa kami sikit na dai te penemu nama lah. Anak pedes perut pian na nemu.
1: Nyamai gucu.
2: Penemu. Au. Tengial lekat batu buah yang pu magang utai ke.
1: Oh,
2: tak kau ya, mau.
1: Sikit nak dibagi.
2: Nadai.
1: Engkau ya pun nak nemu kini kat magi nya aku waktu.
2: No, lapan ya tai mimpi ya magi. Maya nya di sedadu. Ya tadi. Boleh pengaruh bakanya no.
1: Bisi jemah lah. So gagau ke ini nanti lah baru betai lah bercerita sebentar. Ke lah.
2: Ya.
1: Jadi engkau bisi tanya orang pai dok.
3: Mayo sebenarnya tanya tu lapan ke bepantuan tadi. Nadai di belajar na sikit di Limpung.
0: Nadai ko nak nadai belajar.
3: Ya ke paling ke dia tau dai agi regas agi tu mato agi bantuan. Nak dia tau.
0: Kemaya dai. Dia tau dia tang pandai bantuan nak
3: maka. Kau baka di kangau kurang ba pengawa menteri datai baka cut tembe ke bandiang baka menteri besar kita ke kenamnya tau kini nadai kini
0: nadai laban punya nak uliah dia tau nak nyawa kunjungan nyadi
2: laban sepuat enya nan tu boleh panjai boleh panjai bakal yang
0: ngelam sepuat suba ante suba nak ante kuka ngior ke pantun tak panjai sepuat dia tau nama nyu tu aim nya
1: nyu sesengah
0: nyu sesengah
2: bakal orang yang puas
0: selalu sakit
1: paling lama suba nak nyu pantun so berapa lama mesti nak tanya setengah jam ni.
0: Umur anakku.
2: Kau panjai leka bantuan dirintai ke dia. Ni pengalaman. Mesti nak tanya setengah jam.
0: Nadai. Nak sampai dia.
2: Nak sampai dia. Pengambil leka dirintai ke apa?
0: Pengambil leka dirintai dia.
1: Nah, bapak aku dalam 5 minit pun sepuluh.
2: Lebih ya? Lebih 5 minit.
3: 2 minit kenyak lah. 8 minit.
1: Lepas. Tidak nak dalam 5 minit lah. Baru. Lalu kita baru madah ke cerita ya. Regat kedua tadi baru pandai ke cerita itu.
0: Ya.
3: Nanti dibanding ke kita dengar cerita lagu ni start dah 7 minit ya. Kemanja ya kakau.
1: Ini dah bukulian dulu.
3: 7 minit 8 minit panjang aja. Lama nggak puas ke?
1: Aman. Jadi sebenarnya kita tinggal kesedaran yang warin ni kalau dong. Jadi engkau ini bisa jago lalau,
3: jago
1: transang nuan
3: kini. Gerba baru.
1: Gerba baru.
3: Kau pengawa main asal tak meh? Bukan bantuan, ganu.
0: Ya.
3: Nawan ini nemu bantuan aja, nadai nemu main bukai.
0: Bantuan aja, ganu. Kuna nemu. Tanya orang tanya. Nak kalak ngarob ganu, kuna. Tak bantuan, bantuan aja dah suah orang. Kira lalau aku ngagai bala nemia kerbaik baru dia tu. Depadah ke kita pun nak murang ninga laban orang bisa bak telepon kata nya jaga peda orang nama cerita dalam telepon
3: tapi bisa pantun enggak bak telepon ya
0: bisa tak orang nak minat kenya
3: namai kenya jaja jari
2: ya keminatnya bisa kena meyak minat
0: entek ngajat mayuh nemu deh ya nak miatnya ni buah jarinmu jatai bak menteri datai ngalu menteri Lelak diri aku ngajar sida malu ngkrumung, malu tawa nempat genang. Diajar ku sida depan ngai kesalah deh. Bala nak mian baru pemeri dua, meri satu, dini nemu.
1: Ya, umat nah, ke panggung sengapak
0: pun. Ya, panggung sengapak, nanti bakal tok kemari, datai tok kemari, SB kemari. Ajar aku malu ngerumuk. Nak ngai ke nyadi, tengkriang jadi. Pak lo berkenyak je, me. Asal aja, ni kek menteri ke aku.
1: Barang tiwan aja.
0: Aku nyok, laban ku nya, bisa ngena pakaian baju perempuan Indonya. Ngai aku ngau sida berbalut dia laban yang kami nya tadi mesti berintai ke kami.
1: Kediri,
0: kediri. Ngai adi, salah pian
2: lebat ngatai orang dikarap kenemu malu ngerumuang ngalain
0: mie ajak tadi anak mie ke pemerintah satu ajak mie tepat-tepat berkenyak ya mie tadi ni buah kemana nah lebat tidak ngajak ni di rumah deh nanti ngajak bari bakal anak sekolah aku dah masuk pun satu pun dua tadi ambil kami ngajak ke rumah tidak nang ni teh kajak cikgu ke
3: layan ane,
1: layan ni kan bunga ane kan,
3: nyawa deh nyebut dia tadi, deh mada ajat kita yang amal asal ajat ngau kedaja cikgu ngau bisi.
1: Ajat kebetul-betul ajat ngau ajat kedaja cikgu.
0: Eh kebetul-betul, nak sih dah nemu, tajam nuna ajat cikgu tadi.
1: Modern ade,
0: kenyang, layan gaya.
2: Ajat baru orang dia,
0: ajat baru orang dia tau deh. Aku mada dalam telefon, mayu bangsa ajat orangnya.
2: Ajak lama, nyu bakal
0: ajak asal kita cuba. Nadai sida belajar kenyal. Pelaba aku nadai meyak sida nadai kalak mantai kenyal. Tapi
2: bak sekolah
0: begendang yang
2: tadi. Ajak baru bantai kurang.
0: Bisa ke sida begendang nemu sida begendang. Benam kenyal tebah-tebah kenyal. Bakal gendang gendang tempat gendang. Amatnya, okey nak kerumong tawa gendang aja.
1: Oh, gendang
2: aja. Gendang pepat.
1: Gendang pempat.
2: Gendang pempat.
1: Lebat bunga ya jatuh tadi nas bakal tadi nenek.
0: Ya.
1: Tidak bakal tunggak ke menor orang
2: buka
1: lain.
2: Aik sitik-sitik nak sebakal.
1: Kita tunggu ajak kita nuan nih deras kini. Aik, nanti kai.
2: Kati. Aik ajak lamanya. Deras laju ya.
0: Nah, nitiah kesapeknya.
2: Nitiah kesape ataupun tabuah. Nitiah keleka tabuah dan tabuah ke orang.
1: Nah, sikit polis diri tadi aja kuntau dan dia ada semak ngondong.
3: Saya, saya ada lepat dia.
1: Eh, lepat. Ulih ada kuntau.
2: Gawai kemarin kuntau, meyong.
1: Ulih, ulih ngajar orang kuntau dan tadi.
0: Ngai aku ngajar, ngai mungku ngajar. Laban bukai kuntau bungai, bungai kuntau tu tadi. Layan ge. Nak wakar dengan ngajar. Biasanya kedua, semua aku merah orang dalam telepon. Semua dan tepat. Nanti orang asal coba. Nanti ke mana kuntau ke mana. Sidanya tadi, mananya.
2: Sige kuntau aman.
0: Betul, membukuat mukuat orang dah. Mertinya ayahnya. Udah bukuat cinta agak tak. Cinta ke payo arbar kuang ke ya? Nggak sikit amat kenyak ke kuntau. Nanti kuntau bakal ngelaban orang berbukut semua deh. Jadi dia tu nak laban kuntau orang baru dia tu tadi. Nggak ada yang berkenyak.
1: Laban sikit apa-apa bakal orang ke laban ya.
0: Sikit amat-amat bakal orang berlabannya.
1: Jadi, ya apa dari kunci, ya dari kunci ini tadi deh. Apa kita tadi. Jadi, boleh nambah bantuan naik.
3: Pantun apa?
1: Nama pantun kerbaian?
0: Nama pantun saya.
3: Pantun saya tahu.
2: Dia tu pantuan deh.
3: Kami kami ngerikuat, ngerikuat kamu lebar.
0: Kalau terus ya tahu.
1: Terus buat dalam kita. Kami kembali peninggal peninggal sadar nyawa renuan leban lebak kini temukan itu muk kita. Okay, orang lima yang nemu pantuan. Nanti kalau orang lima nemu pantuan, orang tak hari menua kapiat tien. Yo, orang kalau mau
0: pergi,
1: okay, yo lagi nak.

0: Imlan. Nada enak ngasihnya aku mdak lupa denang aikan kebatanya udah nona Haji Jarman karamnya subalunang. Ya kakak kedere depan de kapal pulau iya kejang. Okay, ngai aku manya dek wai. Dacua kita nandai baji ngai nyamai tuai badi namran banati kami reno ake maruni antiang da dalam. Ruat kami reno take sekuat da buntuat kanang welintan ya ai mata kuagai gelananya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sakale aku ai menyade none de beduan nuan banati aku banga maruni dati dan tiang da dalam makai aku menyade wae udah lama ngai kun depo selama itu da buang geman. Ate kami reino sepe sak makai ume muluang da tanam ai iru ai anyuat kami reino iru asak makai rabuat tu bai ikan. Laban nanti aku bang amaruni dalam mati dan siang ururan tubuh lemeh aku luna amanya dek mangan ambiat nga orang amel munte dan tapayan amel cite nyebawar ginte dato amel cite bawar dan kena kamerino akan sengak bubu dah tanam kebetanya aku tan dalu buat dalam datang purau bangan nyebarin tarintau diau de danau lepuang dalam. Tambah kuai aku manya de kuai orang agak tengah bubu darnam dia lu ditencang ke kami reno buah jabang dabre aku nampang abram ciko nadai metampurau kata ma tengah bubu datanam de bubu darnam cita ya ke ngemtan kakerangan nyata de lunang. Nangai raja tak bayak ke kenyawa emanya dek saya ke kuning acamaru ngakita lelaki nyariah nyaru dahulu rantau nyamuk ninga acamaru ngakita lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ukru nyamakam namanya berguai-guai lempuang tubuh saya ku lunang asingai kakak orang agai baklana aku terus baru mantan camaru ngakita nyurai kuma adiu beda orang itu bakda duduk da batu mangku bulan labannya agai utan kelaman nyamnya dek lunang. Aba carang ada bukit tetibang. nak ge gaku saya kenyak wai manya dek. Saya ge aku mendak manu bir yang kita orang laki jauh sangayan ke batak. Kakinya badas lalanyi dedah jarungki dengar agi benang redam. Iko nyemangat marundo ngacua kedengok bulan bersimpan langai nyemane hamai de. Malai da tikai kubur wenang nyarinya baguai guai lempuang tubuh pangai kamerino kamre ngoi ge asik mre erap te umpan. Tang sarito bedau mea terjuan hari pendepan ngia lunang. Agawe langang ya bintang. Tak semak aku pindah ke pangau libau sabuang geluang nyau li ulu nunyan nyau aku minta tuluang mabuang seduai cibu awan minta tikau ke jayau pucau lalengau rebasa malam mameka bisa kena kami rindu meret lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manuak kejau sengat. Adara rintau nganyata de lengau manua ijau sangayan ngakita orang laki desimpan aku dalam karungan. Atade luna Aka lang ang bintang. Nak gaku saya kenya saya ge gaku amnya de. Mendapat au ngak kita ora laki tebadah maruno. Mengkang salako panyai samilan tai sema aku ta dia hilawanya maku ngadi aka beliau balai saduai beliau dan asuhnya di. Satre nyawa emanya de ari jae berunguar hujan 8 hari 9 malam 100 tahun 1000 bulan. Ngamaya dap sai mae sungai nyamanya de wa ada lelepo. Ngamaya dap sai mae sungai ngapok landai danau tempran ngamaya da nyuat prau kita ora lagi kerja jepo penyai 9. Dia ni lah aku ngapuang kenar ngayuang dan nangga mujuang urung lepuang nangga bawan. Bagu ay aku manya dek wai mai pulai penyakai panyai rumah panjang panyai basimpang. Datang dia lo beli ke kami reno mas kuri kuda samilan. Ada uja kaku derangkan resak pada gagangnya mete barumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngamaya badah memelantan kena kamerino ngangkut papan undan barang. Nyanya dek lunang buah amai yang kabang. Aku sayau kenyak sayau ge gaku emanya de menda sakirian agian cincian kelima bermata intan ngah kita lelaki terlendi jasuak datunjuak jari kanan te aku semak kubisi duit ilawai nyam aku meli cincian sekirian ma mata intan nyakak kami rindu melinya dia tau emanya de aku bangat suntuak damani duit simpan. Antai sema ya betau beli ura bukai lah manya dek wah itu. Nyau maku mai beradai nai ku karuang panimpan ngi. Ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuat ngamai kabisai kena aku meli sekirian aki yang tincian bermata intan. Kita nani ngasa dadu di atau manya dek diu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulau ai England nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang sana. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan malu mijanya. Ntel ku ambunuah ku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ribut rawan. Ntel ku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Entah aku amat tutuat kerja ko lawat kami rindu segenari puat nak kasepuat aku padam laban hati aku orang laki banget kelalu keran kakagalima mata intan oleh kenya ada perintian mandi yang tebiak pulau bulan saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang
1: ya ya tadi menye dong. Munyi satan nyawa.
0: Ini jadi kita kita.
2: Lagi lagi mana nyawa?
1: Ya lawan lawan semua dong ya. Lama ini tu semua deh. Lama orang kesigi rindu bobote orang.
0: Ya.
1: Ya. Ya orang di orang kena temu kau sekarang rindu bobote orang. Ya sigi nyedia ke jalur dulu ke deh.
2: Ya betul.
1: Jalurnya jalur sebenarnya. Ya. Lama tidak nak cerita ya tadi dong. Bisa jalur ke depan deh kena nuan tadi dong. Ya kena kena nuan lama tadi ni jalur tadi.
0: Kena mereka orang hiruam nya nanti kuda bapantuannya mesti ambil hiruam.
2: Kena ikinya habis sekali.
0: Habis sekali.
2: Datang ke tiga kali.
1: Betul kena dong.
0: Lupa ya ke lebere depan tuan perancang ngenang hiruam ngenang gelahnya tadi. Ya nang nak ngetu ya kuda. Terus ambil akhirnya. Hiruam ya ambil. Udah nyak mesti arbah.
2: Besai
3: gelasnya.
2: Besai gelas.
3: Uliah 1.5 liter. Oh. Laban aku kalau nyukat kena betul.
2: 1.5 liter lah
1: dia. Betul besar.
3: Betul besar simpan dia. Tuncun merata dia.
1: Alo, ente aku siapa mat? Nak nak temu
3: aku lagi
1: bertenggila.
3: Namanya ente Maya bisa bala menteri laban kita itu ngaya lah utai.
1: Amat, amat.
3: Ngaya lah utai. Panjang kanak tuai ngau pengerami baruai dirempu bilik dirempu ngaya lah.
1: Amat betul.
3: Teng laban sih dah ya ambil segelasnya. Aku sih gaya lun sambuar nau leh agak dalam perut.
1: Amat.
2: Dari 1.5 liter, liternya ni.
3: Lamannya runtun, teh air ruang lupa-lupa kan, nak mutah pelabak kakung.
1: Tengok kuang pun ya.
3: Tiap kali ke ngau sidak bergagai, lamannya nanti sidak yang sekali ngeruntung, ngirup ke ngau. Malu ke aku tu tadi kak ngetu. Ngeruntung ke ngau sidak ya, laban ngayal lah. Irupnya, uliah ambil ya, tapi nyak tadi lalu pansuat baru. Lu
1: pansuat baru. Malun samur, kita bolak.
3: Nitiah ketua, nitiah ke gaya tua. Nitiah ketua nyak nyamai, lo ya. Nyamai di irup.
0: Ya lah, aku coba peket ngeru, peket ngirup. Ya, tanda ke sebutul.
3: Sampai 1.5 liter. Nomor 1 aku enggak mungkin.
0: Aku nyaja memang alah aku. Dan tapi ya.
1: Enggak bisa baca-baca kini tahu kini bisa. Baca lah.
3: Nah, dai.
1: Sigenya ngiro tanya mat.
3: Telah bunyi ke jako orang tua. Laban kita itu bunga. Kinai bunga, anak pun bunga enggak.
1: Kini keturunan sih ya. Keturunan nanti kebuka
3: itu. Enggak bunyi ku apa itu.
2: Bunga ngiro.
1: Bunga ngiro.
3: Bunga ngiro.
2: Kinai tadi bunga pantun. Ngamnya.
1: Ngamnya mesti ke bangente inai pantun inai ke bunga ngiro.
2: Ila inai
0: semua. Cik cempian aku cik nak takut kurang.
1: Nah, cempian dong. Nah macam
0: penting laban orang ngiru, laban kusubang
3: lah. Lah mabua.
0: Nah mabua aku lebur mayanya.
1: Lah mana nanti dia bisa teh dibaca, kini saya aku cerita aku saya kene.
3: Nah dai.
2: Dai mari. Mari orang beda lagi mari.
1: Lagi belakang dia kan mari lagi. Enggak nyo bisa kini kau bisa kayo kini bisa ukir ya kini.
3: Nah dai.
0: Nah dai.
2: Majak
1: kau. Laban ke. Oh, jadi ya tadi lekau pantun ke dari sada kini tadi cukup rindu hati ini tadi nyo aman nyo ni nuak
0: tadi nyo
3: kamria lai mata batai belekau ya ke ngam
1: ngam ngam kamria ke mata bisa bisa ini ya tadi bisa ini ngaso kita ya nyetu sehati kadang kadang nyo rindu hati kadang
3: nanti orang nemu reti lekau pantunnya tadi nang sigi meria lai mata sinau.
1: Lu jauh kian kesembuhan tadi kan tadi kita mama berarti ke leka leka pantuan
3: ya tadi ya roti pantuan ya leka pantuan ya nyata tadi bekal ya kak kak kurangnya tapi nak nak jadi bukannya masuk
0: ya sebetulnya maka aku tu tadi ya nyambung saya aku muda ya nyala ban ya bugang deh
3: bujang nak jadi ngoyal
0: ya le sebuat kunya maka saya ke tingkin mau, sekalian mata intan. Kak aku melinya, aku makan ada money duit simpan.
1: No money dong, ada money.
0: Ya, kak aku mame ya kelaki, tapi aku tu tadi kira ke orang kai kemampu, jadi nguyal lah
2: punya. Kipak
3: ya, kipak ya.
1: Aku semut mirah lah.
0: Eh makanya kita deh, maka manuaknya tadi hijau sengayan tadi manuak buria hijau sengayan kaki mana mat dah rungki rung ragi benar dam tam banget ikut yang ngacok kedengok bulan bersimpan langai mana mat yang ngacok malai detikai sapa nam kak nama tu. Tak aku tak saya akan saya. Nampak aku pindah ke Pangau Libau Sabuang keluar lumunyan. Dia nak aku minta tolong mabuang seduai telajan. Nikau aku jayau. Nikau aku jayau pucau lelengau rebas malam.
1: Ya, ya boleh.
0: Ngamek ke manuaknya. Kada berai aku ngoling kau jagung tetanam. Bisa ada simpan aku dalam penyarannya tadi lunang. Dalam gelanggang ini artinya tadi kita nak murti artinya tadi nanti orangnya uliah
1: Ulih damai. Oh,
3: ulih damai
0: laki. Ya nyak me laki aku, bukan nyak me nyak. Pantu reti pantuan nyak lah, pantuan saya.
1: Dete semua oke ya Rino kakek dan semua dom si rumah kai.
2: Cara sial.
1: Oh, ya nyak nyak punya kau tadi lapan dalam pantun tadi mayuh jaku silo jaku kelawang mayuh ada kenal tadi. Terti tadi sigi nyak ja arti tadi. Tadi kenal nyak kau lau badas sama dia tinggal tadi, lawa dia tinggal aku tadi, lau
0: tusuk. Tapi kan getar kan ya
1: tadi. Ya tak sebab kau semua kan nanti semua boleh rok jalur. Sebab dia lah
2: kira. Itu nak boleh rok jalur.
0: Nak boleh ya gitu. Nanti aku cuba, nanti aku menemu ke. Nak ke panai ngai kita pula. Tak tahu ada kenyata ke kita jam 05 tu. Dapat nadai ke orang nemu.
1: Betul, betul. Nyak boleh tadi. Cikgu pendek nanti nombor nak kita yang lebat baru itu pun nadai kak.
0: Nadai.
1: Cikgu nadai. Bisa pun bisa kita kata tadi oleh oleh ada maca. Oleh ada ni, nombor tak punya kita hafal. Hafal, dua maca.
2: Ya lama belajarnya. Ini itu cikgu tak belajar.
3: Tak boleh hafal habis itu.
1: Betul ya.
3: Aku kalau ngarang beka leka pantuannya, dia tukar-tukar aku deh. Derintai ke panjai nguji aku. Nak medaknya, nak uliah.
1: Nak uliah, mesti ke medaknya.
3: Mesti ke medak.
2: Mesti ke medak.
0: Ya, aku ngai lah cua yang medak. Bisa
3: bisa ke pantuan ku dah tulis aku. Aku ngano ngai ku lah pedes diingat. Ku ya.
2: Dah dah saya dimpo lah.
0: Ya. Ati ku dian layan kan. Ente nyak dah pedak ku gege ku nak medak nai ngan. Nyak ni nak penemu hari penemu ati kumpu. Aku sege lancar cepat.
3: Laban kita ke bekaku nak nemu bantuan nyadi ngarang ngarang kumpu. Tanya bila aku ka bantuan nguji nak meta na ingat na uli ya. Sigi ukai orang bot nemu orang bantu. Pengelani aku nadai dia.
1: Siti nya jangan pengelani beda oleh turun.
3: Na uli.
1: Nya jangan beda oleh turun. Tapi oleh turun.
3: Uli ya. Te beramban mimiat uliah nyawat orang.
1: Tanya mesti ka pesawat
3: itu. Pesawat au. Laban ya mesti ka siko
1: ngepun
3: mere, ya. Siku nyawat bukan nyawat
1: jual dan beli
3: au
0: beramban nyawat mayuh nak mimin bisa ketemu aku
1: au boleh non kunci ke mimin ni kena keraman
3: keraman
0: keraman lumang dai ku kita lumang dai
3: beralu-alu tanya alu sebuat alu tiwan kata
1: alu tiwan kata
0: dengan nyadi pak nyainnya pandai
3: kena ngawal leka kena kena mantai ke leka rambannya jak bekening
0: nya sebuat ngayawal nah
3: kalau sebuat bekal de pantuan tadi
0: au pandai kan nak panjai
1: pandai tahu
2: ni lah kau leh dek
1: dia nemu ya panjai lagi mudah dia rumian lagi
0: lumang nae kena ai nae lumang ku kena ai udura marin sa de punga aca kumana dai bini nama ka aku cuba udah sama yang ode darah udah sama yang ode kumamenti jako de urang ino abam paya gampai rante gila baru kami balaki udu rek pa media de singa e gani gabin umur de udah tua nyao 45 balak de udah buban naira lek pananya urang babini magang de siko agak aluna ujuang de to ila de singai amara gae tuai
3: Aku kena kelakai mana dah. Jadi, nanti terus dah. Nampak dah. Kita orang lakai mana nimbal terus. Nimbal sih dah. Nanti kita sudah merek berkata nimbal. Bisa sikok nimbal. Mesti kau betimbal. Timbal. Berembat. Sih tak enteran. Kita sih tak enteran. Ya. Agi darah. Ini nak kau uliah ke belabang ni semua. Agi darah. Laban agi adat lama. Nanti maya gawai. Orang bisa. Aku beramban ni tiruai. Nanti ba. deknya lagi. Ma dek bisa temu sidak, bisa orang ngayap ke dek bisa pangan ke. Lalu de berik sidak dia. Nyak kami itu tadi laban ke ngayal lah. Nitiah belakang sidak ke Brahman nya. Nyak berik sidak nyak sawat. Brahman aja oleh nima.
1: Nyemok orang nyelak oleh nyawa Rahman kita dek nek. Bisa hukum ya kini?
3: Bisa ngiru. Nyak
2: kan bisa kalah orang nolai nyawa Rahman. Kalau orang nak boleh nyawat?
3: Nanti orang ke...
0: Nanti kami bakal aku tu tadi. Maya orang bisa pengawak lah. Nimang ke... Lepas aku subak tu anak. Selalu pakai pengawak orang. Yeah. Selalu damai orang pakai pengawak Miriam.
3: Miriam.
0: Nanti aku ingat menyadik ke mata aku nak tinduk. Ya kita pakai pengawak nak tahu tinduk. Okay? Mm. Nyawa aku angkat dengan orang beramak. Beramak, udah kita induk. Orang laki, udah kita... Lelaki kita ini. Ya, aku ngelaban tidak, Brahman. Apa-apa rumahnya, semalam-malam.
1: Nak tidur, apa
0: ini? Nadai.
2: Nanti ibu rani, sumpah. Nanti kruke.
3: Nadai.
1: Nak nemu kruke, sumpah.
2: Ya, jelas. Tapi ini, sumpah.
0: Coba, nadai main kruke, nadai belagu, nadai semua. Nanti orang bisa pengawak. Anu ni, mang. Nya kerja kami coba.
3: Leban hari ni mangnya ke orang ke Brahman tadi. Nanti kita ngalah. Lalu nyawat. Lalu nitiah mah kita nyelitiah ya bakal aku subak ke aku mai ku mula ku nemu Brahman tu tadi. Nitiah ke sida ke nimang tu tadi. Leban leka di mang sida nya tadi. Bakal nyindir kita. Ni te ketemu sida tadi.
1: Ni ku ini tadi leka
3: tadi. Semadi datai ba nor ruai urang ke de timang ke sida ya baru limpang nya tadi. Ya menjalai niti ruai nya baru lagi.
1: Te reste.
3: Si mangka kita
1: baru. Lu reste ile ke duam te rumah panyai 100 pintu.
2: Sida ya.
1: Oh benar. Nimang ke timang.
0: Nak berasa leban kita ini nak kat
3: tim. Lebannya aja main lagi subak dan luan.
0: Ada main buka.
3: Ada main buka.
0: Ngajar. Ambil kelimpa hari kerja mainnya tadi. Ngajar.
3: Ngetu sila kenimang berambarnya tadi. Nyong ngajar. Nggak main asal orang.
0: Main buka. Ada yang ada subak.
1: Betul-betul.
3: Nggak lah laban pangan diri ngiruap. Sapa kenemu bepantuan. Ini naik bepantuan. Bukannya.
1: Sapa tumbang-tumbang.
3: Sapa tumbang-tumbang.
2: Jadi bakal ke detoknya tadi ini. Agi kita ngejawab ngawak bakal subak ya. Baru rumah kita tempo ke
1: kok. Agi Miriam.
0: Ada e baru
3: rumah. Miriam agi bisa eke agi bisa Miriam.
0: Ada e.
2: Bakal dua pintu dak kake. Bantuannya ke orang tua perambahan bakinya
3: bakal. Ada e.
0: Ada e Brahman dia tu. Nya ada agi.
1: Kan ada orang main ngepon dia
0: aku aku. Ka kini.
1: Jin wan ngepon ni. Ni mau bisa orang ni.
3: Laban orang tua nyu dah orang nyu dah mayo dah ada e. Ada orang nemu ka main Brahman.
0: Bisa empat lama cerita hari bos hari lembaga sungai datai kan pernah cerita bala cikunya dekangau pansuat cikok belagu pansuat cikok belagu nada main bukai
3: bah dia tu leban ke nyu natai orang nemu beraman bepantuan semua main asal natai cumi nak banyak lagi maya gawai bukannya kenyu berketeguan baru ay
0: grup saya kan dua-dua berimai ente aku lagi biar ente aku nak pedih patung aku nak kalah lebih banyak aku patung terus maga sungai ya ini melingkuk berjoget pucuk-pucuk lagi nanti aku ente aku lagi dapat nak pedih patung alah lah aku ini pucuk-pucuk aku ngau ya nama pendiahnya kok aku ngonok sidak pendiah
3: kenang rami keruai
0: Tariat sikuk ngai. Nekasih ya, kaku ngana guru besar. Dengar, dia lah yang angkat. Nyau tu dah tua, angkat belagu. Nyak, bisa indok sikuk ini. Nyak ke belagu ngai ya. Nanti aku lagi cuba anak, nak pedih patuh anak.
1: Nak ngelak korea.
0: Tua yang ketuk pun aku nak makualah jemurah yang ngai.
1: Nak ngelak korea.
0: Ya, lepas aku juga minat ke main niban, dia main asal ketiban.
3: Sebenarnya kak nyapuh keruai.
1: Tapi lalu kita, lepas kita itu, segi bisi ati kak bubute goreng, ati kak bubung yang goreng.
3: Tapi bakal kami agi ni yang ngapai suba lebannya ke munyi kutai ketuai. Nanti dia nak rami ngaura deruai dia. Orang nak rami babi liak kita baruai kita ikut ya. Ngalai mesti ka nanti inai mesti pengawas ite aku mesti dasuah ngau ngambil ke orang ramai rindu datai
1: mesti kita ngepuan
3: ah, ngepuan ke ngalai munyi kurang sampai ketua itu nyu bunga bunga nama nak malu kak begagai ngorang
1: rindu kita dengan
3: kita dasar itu rindu.
2: Ya, lebat. Tapi 3 jam 34 sudah cukup lebat di title.
1: Green tea. Ibu mereka kerum
2: buka. Ya, itu sebenarnya.
0: Kami dua udah mama buat. Ya.
1: Nah, itu. Alah, apa pun kone?
0: Alah ya
1: dulu itu yang.
0: Dulu ya rebah.
2: Lihat lah lebar ini dah.
0: Aku budi, kasih aku minta aku kat tuang lah ke bilia ya.
2: Lagi ingat ya.
3: Sebuat yang belamanya dua. Cerita ke belamanya.
2: Lama aja udah.
0: Lama
2: nya berapa?
0: Tahun berapa nya kode?
2: Nah, ingat kok.
3: Lama sudah dua menara terabli yang bakal subuh.
2: Ini kalau perahu.
1: Aku lama nerekin.
2: Nah,
1: coba ngena. Udah temu jalai. Halo. Sekali aja kini kuda kin udah temu jalai. Subuh sih kita perahu jam lemari melalui dalam
0: ya. Ya terus kumang dah bisa jalai jarang menteri datai berumah kami.
1: Bisa jalai kurang
3: menteri. Menteri datang kurang pun nyoba bakal subuh.
0: Ya. Nak bakal subuh. Datai menteri lagi. Sekejap aja udah miring udah jatuh lu nyau pulai. Jadi kami subuh nak malam.
1: Jadi nak malam, lama kena perahu.
2: Oh, tak pernah. Awak kemarau
0: kiri. Betul, kita biluan. Biluan yang tidak bermalam.
3: Bermalam.
2: Oh, malam.
3: Pagi subuh.
0: Paginya terjun mobil. Sarinya datai mobilun terengkah dia. Dia nak biluan pulai. Oh. Tidaknya tinggal. Pagi berorang ambil sedia.
2: Ramai.
1: Malam-malam.
0: Malam. Dia tu nak dai. Dia meram terdikak malam berumah.
1: Enggak tuan, lama tu ini tau nggak ngau menteri?
2: Ngambil kepala menteri nih ngau me?
1: Gagak program, ngambil menteri. Nih lama program yang asal, gagak tuan.
0: Aku nggak tua itu ngai harinya, aku dah bisa dia anyeknya.
3: Ngabang jadi dia,
1: jadi wabi.
3: Dia tu dah jadi wabi.
0: Jadi wabi. Bisa ya ngabang agak awan tengah deh lawan. Pulai nganya, madah ngono telepon geno. Inai baik nurun ku ya. Kak ku kak temu ini, nak munya tidak datai nurun sengkai kenal bapak nama hotelnya. Kalau aku terjun lalu payu, aku baik. Padahal aku biliannya penuh ram, pemancamnya pengulu munya tanya kenselam munya.
3: Balai hari beram.
0: Hari beramnya.
3: Ting lalo, seking lalo.
0: Padahal kaya tu bini sano subak tu bini sano ngangkat tu dah nambah tembanguang mengangkat tu dah ino nya bisa ino sikonya di temu. Ngangkat nabai aku nyembak aku kunya di webi kok. Alu diri yang sedak baik depan kelita webinya tadi aku.
3: Seginlah kala lupa ya.
0: Kami makai ba
3: sampai ke dia
0: tanya.
3: Udah nyadi webi age nyian kinai.
0: Ya udah. Kami dua bini aja di belakang. Tanya webi anyeknya luar, kami tiga aja. Kelitanya tadi penuhnya lah apa orang. Orang buka ya, so depan baru buka. Kelita orang buka.
1: Wah, apa badak?
0: Ya, ya, kaku mana ya. Agak gede ingat kaku. Enggak kaku. Agak aku ini, gelas aku coba.
1: Ya, gelas juga.
0: Gelas yang nyata tadi.
3: Gelas induk darang lentia.
1: Oh, darang
3: induk darang lentia. Ya, ingat ke belamang.
0: Ini gelas aku coba. Agak bisa simpan di nage. Kaku kumang kunak ngorong begagai dia. Tuh aku ngai ngasorong ngenak. Leban ente orang ngenak lagi. Dia popa lau tikau kurang.
1: Sayau.
0: Sayau.
2: Kalau ada ingat itu. Uji gagal di pantun.
1: Gelah
2: induk lentik. Mana mak nama lah namanya?
1: Gelah induk lentik.
2: Gagak kena pantuan ni lah.
1: Saya melihat gambar ni tadi amang lentik amang.
3: Aau. Mungkin aku tak pegai dia. Ngajadi pegai tu orang laki megai.
1: Jadi megai.
0: Megai kata. Special. Megai kebaruan. Muka itu si te.
3: Nya. Nya orang mana nanti. Betul datang di melaban kita nanti. Nanti nak.
1: Nak
3: megai gelas induk darang lentik. Kau tidak.
1: Orang apa sih kena nyanyi? Aau. Jak Korea kau. Gerintai orang
0: kita. Bisa gak mar oleh mawan megainya. Kami belaban hirup derwai. Oleh mawannya ngau hirup nyak me.
1: Megai gelahnya ke semua.
0: Sama. Tapi ya kaya aja. Udah hirup setengah. Dengan pagi ngelurup.
3: Lampai enak oleh ngirup.
0: Enak oleh ngirup. Kami buka itu tadi. Mangkuk denmu mangkuk sepia. Nyak me kenapa.
3: Mangkuk jaluang.
0: Mangkuk
3: jaluang.
1: Mangkuk jaluang.
0: Nyak me kena kami ngirup. ngai malah jam orang no.
1: Tu saya hati ikut dek. Saya hati ikut bertanya.
3: Lama sigi orang bunga.
1: Bedong bedong ilu udah ngapu aku bawa aku.
0: Mana nengah orang ratai aja kekisiak mati dia no ke kekisiak nama tu. Rino kak gagai.
1: Ya.
0: Ya, kebenar.
1: Nama lama nak bungkah tapi.
3: Ya.
1: Lama maya kena tiap maya maya pengalami je jauh selalu kita ketemu bala deh.
3: Ya.
1: Maya ada pengalami tadi. Lu tu saya kita ketemu. Lebih lagi ni aku tadi jalan ada temu pun pergi kita ketemu.
3: Ya. Ya. Ya. Makin jauh.
1: Makin jauh. So jauh.
0: Ya.
1: Ya. Oh, jadi terima kasih kan nanti nanti lepas lihat nanti kita tempo kayak konti kita terima FM itu.
4: Nya tadi peningan semua ranau kami sebuah tu tadi nya udah ambil ya. Jadi ngarap ke kelimpah hari aku nya tadi bertebah ke lagu merindang kita enggak macam-macam cerita ngarap ke kita terperindang belabuh hari pukul 6 tu tadi nyentuk ke pujo pukul rem tau. Jadi bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 hari Pala Berita.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun padazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpuh awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
6: Hai, terima kasih yang nagai RTM Jamaga Pengawal SSJ 90 dan Mujur. Terima kasih yang nagai para peminat yang penyokong kami di Albert Ari Subak serta di Depo nak menuju nak mulau. Thank you so much nagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ ke-9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Lagu ke Lulung, lagu ke Dizada Winnie Albert ke dah ngangkat ke ya beliah gelar vokal tau ke patah nyawa pemadu mana ACSJ ke 9 di Betung, okey? Malam tu pemerintah malam kita 3 jam di konti bergulai kau tu dapangan DJMA tau ke Tiu, okey? Ngerak ke bala kita nya Agi Meruan ninga kami sekali ke secara online ngena RTM klik tau ke ngena channel Astro 871 ngau lagu Aku Ukai Lulung Winnie Albert ungkap biasa itu 8 hari bulan 10 malam hari 4 tak berasa ini pagi lah udah hari 5 udahnya ujung minggu baru tajap ya agar ke semua pengawal ke di kerja kita ok mujur magang ya atau lagi kita yang udah nyingkang bulan 10 tahun 2026. Okey, hari lagu Winnie Albert berjam ke terbatu. Agi merindang kita engkau lagu-lagu kau dah dirintai ke ungkap ia pemerindang malam bala kita ke bisi minta lagu atau lawak ngagai FB kami sudah di update status sore kita ke berkali yang nyentuh ngagai tengah malam tu lagi pukul 12 tengah malam. Kau belon, kau lagi sedaya, udah nasib tua. Kedua lagi, nginjau Fabio Chloe. Kau lagu ya pergi, lalu endak pulai. Ya, aku dah terima jam kedai tuwi Jumat bang Jalan Alun. Anang kelu laju, anang megak ke lalu lubah. Kak Biluk, tamat simpang, pansi simpang, beri signal.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Direktur Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Ratcliffe. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun Cukah Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina nda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu nda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Ya, mulai ke pengingat kita ngenang senentang penumbuh sejarah radio kita jam 14 minaginya ke pukul 10 malam bakal selama pukul 10 nur kami nabur ke berita malam mari YFM Iban Kuching baru dah ningan lagu rancak Ari Edi Kunsi ngau lagu ya udah ditangkup orang ya okey bala kita ke bisi udah nampik ke komen tau ke lagu peminta kita ba FB kami lagi aku maca ba jam kedua ngau jam ketiga program kita malam tu pemerindang malam ya ke baru muka radio baru dekat beringkah gawa tau ke baru pulai gawa ya baru dekat belala mudahnya makan ke kita agi dengar kami di Selampur menua kita tahun itu. Terima kasih manyo-manyo ngarok ke terus mendiang ke kami nintiang hari nintiang jam ya tentu ya YFM segulai sejalai kita mendiangkan lagu di sada berangka jarup ngau lagu ya bisi ungkup diri dan yang mendiangkan lagu dari Handy Black hanya dalam lagu suara aku kenyedia diri maca ke kita berita malam ya terus ngau kami di Kota Samarahan 101.3 FM.

Malam tinggal kami nak berikan berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4 sehari itu 8 hari bulan 10 tahun 2026. Jematan Batang Paluh di Muka di Pelabar dekat dibuka ngagai mensiam manyuah kena ke 30 hari bulan 10 telak. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil Lariwo madah pengawat nyambung segmen kependuduk jematannya sehari itu nanda ke renggat ngagat jematannya nyau dekat tembuk. Yang madah ke kontraktor dekat nguna laluh tempoh 3 minggu dikena nembuk ke renggat kerja kepenudi sebedau jematannya dibuka ngagai raban pengguna. Jematan sepemanjai 1.7 kilometernya sebagai diprojek ngagak ngau nembuk ke jalan nebiang pesisir pantai Sarawak ngau ungkus kontrak RM298.98 juta ringgit. Penguat muka jematan tu dikarap oleh ngedegap kaki rantaian sambung jalan di menua pesisir nyengkau muka Serikai Sibunggau Kuching. Yang mansir ke jakunya ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke pengawat nyambung segmen kepenudi Jematan Batang Paluh di Muka. Perintah Sarawak terus ngemerat ke atur pelajar endak berbayar. Tu ngembuan tuju dekat ngada modal mensian ti berkualiti kelimpah tahun nangkup guna pengeraja pengawat negeri tu jemahila. Sapin Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mada inisiatif yang megah nentu ke manyuagi rakyat Sarawak oleh akses ngagai pelajar tinggi serta nada ditatiang ungkus belanja-belajar. Yang madah ke agih belanja Sarawak ungkup pelajar endak berbayar tahun tu manggai urung 500 juta ringgit lalu dipelabak tahun nambah ngagai 1 bilion ringgit. Yang masa ke jaku tu bak program Citra Minda Intergenerasi kediatur berserimbai ngau pengurami ari orang tuai umur ringgat bagi menua di Limbang. Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC ngau upis kampung Sarawak terus ngenegap ke kerjasama dalam pengawal ngintu rampak menua. Kerjasama tu dikerembai kagi dengan program nanam kayu begulai SEDC berizab kampung Sabal kena ke hari 4 tu tadi. Direktur Kampung Sarawak Dato' Hamdan Muhammad madah programnya mengukur pengawal nanam 500 pun kayu hari manyuh macam spesies asal Sarawak. Tunjing kaum belian, merantik bumbung, ngau selangan batu pasir. Yang ada ke kaul sektor korporat berbunamat dalam nyukung pengawal ngintu ngau ngatur pengeraja asal kampung secara meruan. Program tu dipasuk urung 100 iku orang mengukur rabanari SEDC ngau upis kampung Sarawak kelimpah hari raban komuniti menua dia. Operation Ngaga Ujan Tiru Siri 4 2026 Sarawak berengkah di Pejalai Sari tu tadi nyentuh hari 6 tu tinggi merat ke kandang endur tekat besai negeri tu dengan penerang begulai ngau upis Meteorologi Malaysia Met Malaysia Sarawak. Operationnya di Pejalai ke dikena mantu nambah ke pemanyuh air berindik dari fenomena El Nino di tahun ngerugak tikas air bak tekat air. Bari keterubah penerbai operationnya fokus ngagai zon A mungkur tekat air bakun ngau murum di Belaga serta megat tekat air Sika ngau Asyakirin di Bintulu. Pengawal ninja megat besi di Pejalai ke bak zon B di mungkur tekat air batang air ngau Bengoh kena nyedia kediri berjalan ke Operation Ba'ari City. Operation Ngaga Ujan Tiru di Perambu dekat di berjalan ke antara pukul 1 nyentuk ke pukul 3 ngali hari berpelasar ke data Gayari hari Met Malaysia. Operation 3 hari termungkur kerjasama antara Met Malaysia ngau Soldadu Langit di Raja Malaysia TUDM. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4-8.

Di bulan 10 tahun 2026, berita malam kita ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: waktu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTMK. YFM, lebih baik sejalan.

0: kita jatu menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, bertemu pada jam kedua kita ini pemerindang malam. Okey, bila kita ke Baru Muka Radio, hingga kami terima kasih memenuhi 10.13 minit malam. Okey, sebenarnya apa bila kita FB kami menyuh pesan kau dah dikirim bila kita wang. Terima kasih menyuh-menyuh ya. Lagi aku debah sekedari lagu ke dipinta bila kita ya agi berperindang. Enggak lagu kau dah disedia ke jam kedua. Temegainya lagu di Sada Doni E. Enggau lagu ya penyayau udah berbalik. Kedua lagi nginjau lagu dari Reza Reho. Enggau lagu ya kerapa Baba Semali. Terus ngau kami pemerindang malam YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Aki Cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku Nya Abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Hua Ren.

0: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kitai? Siti hari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ia nyak dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri. Hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira diri empu aja. Nada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: Ya, kunyuin ke stadium dulu ya. Ngagai FB YFM Iban. Pesan ke terubah. Ianya Reina Tanel Mangat MA. Minta lagu Heli Baduk Kiruh. Kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Selamat malam ke kia. Malam selamat kita megak selamat ya. Sada Unji megak sinyapa. Terima kasih ke tiga tu induk Kenawit. MA minta lagu Hari Bellary Ram. Kokia nuan bisi utai di pelalai kena berindang kaban FB ya. Enggan nuan mega sahabat tugas di konti enggau semua peminat YFM Iban ke malam tu ngarap ke terperindang. Peringat kita Emilia Sam, mari kenal kita. Terima kasih ya. Ke sekali tu Putra Borneo. MAD sibu dengan nuan minta lagu kena berindang kaban dia James Sepengiran. Who Kala James, Stamos Stevie Still Love, Wally Masing, Peter Tinggau Kujam, Donny Lim, Shasha Manda, Zila Hani, induk Kenawit Eric Jang, Daniel Jaiton S. Ngau semua kabar-kabar kenalam eh. Ngarap ke terperindang Syaiman Cien Mekat Sinyapa. Selamat malam, terima kasih Helene Igo. Ya, minta lagu Reza Reho. Dah lagu tadi kena perindang semua peningkat kita. Terima kasih Sisili Aku Minwaga. Minta lagu Tajuk Remawang MA Anti Meh Aku. Kena perindang semua peningkat kita. Gabriela George di Bintulu dengan Nuan tu MA minta lagu Ankun Bibi Sulu. Kena perindang semua peninga ngau peminat setia YFM. Kelebihan dengan Gai Maya di Sibudin sigit dengan radio berlama ke kia. Jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Sojo Soma Reno juga nampak ke pesan dia di Tuba Ulu Sebiawi minta lagu Ricky L. Kena rindang Isannya di Linggadin, Indai di Sibu, Zilahani, Emilia, Amy Richard, Mary Bon Martin, Richa Unup, Rosli Andu Kenawin, Jupang Semagun, Stamos, Stevie Silla, Ferry Jang, Tena Polimasing, Ibrahman Akib, Morrison, Manggi di Kuala Lumpur, kaban-kaban FB. Engkau semua peninga kita ke mendiang ke program ke malam tu ya. Ngarap ke terperindang. Okey, mendengar lagu di Sada Anderson Gala enggau lagu ya enggai jauh nuan. Ya, kedua lagi Ika Saiful lagu baru ya ceng ngaling-ngaling. Ya, ya, terus ngau kami pemerindang malam YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Ya, di menua semenanjung Malaysia dedin ya. Kalau ya semua palan-palan pelancar baru jaga upis menteri pelancar bak menua kengrikut baca indeks pengamah angin lebih hari 180 berengkah ditutup pagi lak nitiah ke penerangan di kepala Direktur Pelancar Menda kita Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad yang mana sekolah ke ditutupnya berindi hari jakuk ke dikeluar ke yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngambil ke semenjaga penglikun balan biar pelajar hingga bala pengajar hingga warga ke gawak bak sekolah-sekolah ya berindi hari penanggul sebuah nasab lagi nuntung tempat lagi bak kandang menua tunggak ke semenanjung Malaysia di Dengkalai sekolah-sekolah tahu ke institusi pelancar ke mereka kebaca IPU lebih hari 150 dalam ya 3 hari berjurut megak dekat ditutup berengkah hari 1 minggu baru dan biar pelajar dekat ngulu pelajar sidak ya ngena sesi ngajar hingga belajar hari rumah PDPR ya nyak di menua semenanjung Malaysia tadi yang bak kita ditu kira ke nyau kurang mimiat ya sebuah nasab sama-sama kita nyaga pengerai Ricky L A sampai Z kelagi Alex Wan merampau.

lagu rancari Alex Wan dengan lagu yang merampau. Okay, Lily and the News, siapa kita yang minta lagu Lucy M, Rara Bulu Palak. Kena berilang semua pendengar kita. Terima kasih Wanita Richard Megawati, siapa yang minta lagu Genevieve Lenya di Tundik Nuan. Okay, Reynolds Serinyah Megak minta lagu Kaban Sampai Mati. Wat Rock kena rindang semua pendengar kita. Nora Piling di Batu Niah minta lagu Uda. Okay, lagu Hari Berangkat Jarob BC Ungkap Diri udah berlagu tadi neh, kena rindang diri mpu. Kabannya Seri Enti menjadi Anita Sapit Kandau Nisa Kandau Indai Sangan Gau semua bala di Seloi Seratu di Kuching gerak semuanya terperindang. Marcos je lemah gasinya apa kita minta lagu Mawat Dayang Bintang. Salisha Ganyun sama tugas MA minta lagu Sherlina Nesal Nanam Pengerindu kena merindang. Kaban-kaban FB TikTok gau semua kaban ke ngelala. James Nuyeng MA di Betung berasai sunya mai Pasar Betung udah bekau Sarawakku sayang gau ACSJ temu diatur ke KM minta lagu lama Christopher Kelly kena merindang semua peningkat kita lagu lama Jeman Agi Ngena Kisiat Menyak ke KM. Terima kasih James Nuyeng BBF Sadum gau sinyapa minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subah kena merindang semua peningkat kita ke Bedau Tinduk malam tu ngarap ke terperindang. Rosana Misi Megak minta lagu Anderson Ngalai Enggai Jawa Nuan. Ui, udah berlagu tadi neh kena merindang diri mpu Mah MA malam tu. Terima kasih Catherine Robin minta lagu Kawan Sampai Mati kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Sidap Mamang Maya Sigat Ngau Hana ngarap ke semuanya terperindang magang selamat belelak ke Kia. Di Lentem gasinya apa kita yang minta lagu Reza Reho dah berlagu tadi kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Judy Band minta lagu Gelibat Gaung Ngiga Pancar Panas Malam kena merindang dari impung gau kaban-kaban FB gau semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Lagi aku nyapa baru au kita mulai ke pengingat dulu mendengar lagu lama dipinta kaban kita James Senu yang tadi di Betung lagu Christopher Kelly ngau lagu ya Nora lagi David Kimi udah bertukar nama. Jam ketiga kita nyingkang ngagai Romantika Wine.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pihnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ninggal aku lalau orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi babnua Malaysia, majak nama. Karatu palat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat babnua tu. Nama kebuah, karatu palat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak cerum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kepadur bukai kena kita nimun air.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarat.

Berjam ketiga kita nyau ngalih ngagain lagu-lagu pengerindu, lagu-lagu cinta kita dalam Romantika Y. Ini tu ngagai pengujung program kita lagi. Nah, tak sedangnya, menua kita berguna ke urung ia 14,000 volunteer dikenal sama ngemujur ke Lumbak C 2027 ke dekat diatur Ba 4 Bengkah, menua inya Kuala Lumpur, Sarawak, Johor Enggau, Pulau Pinang, Kalai, ya Lumbak tu dibuka 18 nyentuk ke 29 hari bulan 9 tahun baru ni tiah ke penerang hari ketua pembesar eksekutif Sekretariat Komiti Pengatur Lumbak C Malaysia Masok Enggau Lumbak Para ASEAN 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob ya Yamada. Urungnya 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer diguna di kluster Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Pelabak ke Urung 2,000 ikut volunteer di Sarawak yang berguna ke 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer ya. Kalau pemanyuhnya di Pelabak ke Urung 14,000 volunteer ungkap ya ke 4-4 kluster Lumbak C 2027. Okey, Lumbak Para ASEAN nangkan kenyak adakah diatur di Kuala Lumpur hari 17 nyentuk ke 23 hari bulan 10 tahun baru. Yang menua kita Sarawak Megak sudah dipilih dur menjadi ke Lumbak C 2027 ya. Nya pengerami besar antarabangsa ke dekat diatur di menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tahun baru. Bila kita beri data di menua kami melantang ke hati. Okey, selamat datang ngarak ke ngulih penlebak ke juga bagaimana manis ke kita di menua kami Sarawak Bumi Kenyalang. Romantika mulai kita ngau lagu ke nyebut nama induk tu Arisa. Ha, di sada tanah berunyang band lagu kau dah diceri boleh gelar champion ungkap ia ACSJ ke-9 kediatur kami di Betung minggu tu tadi ya. Agi lelengau ngau menua Betung neh. Kedua lagi nginjam Kenny Rogers, Lady.

kayu Selijabu, hari bintangnya Pernyan. Kembali lagu Lisa, aku udah juara ke malam itu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM, itu yang agak paket begitu, itu cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu, bercata sepa juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita sesiko, semua kita di pembasar ke Kumagang lah baru dah nyukung tanah Bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah Bernyang.

Romantika mahu kita jam dia tu ya 11:19 minit malam. Clarence Cundang MA minta lagu Kaban Sampai Mati. Kena merindang kaban-kaban kejauhan kau semua. Sini ke program kita ke malam tu ya. Harap ke terindang Yulan Bungamga. Habis ini apa minta lagu Reza Reho dah berlagu tadi ni. Darling Kumang di Semenanjung MA minta lagu Reza Reho Ninganuan ngena RTM Click. Okey, sudah berlagu tadi Reza. Kesekali itu Sasha Amanda Mega minta lagu Jacqueline Johnny Aman. Nadai guna ngetan lagi kena merindang kaban-kaban FB ya, Mak Pink Animate Emilia. Okey, ngagai rumah Clarence Medan Serini Cendan ngagai Putra Borneo Dublin K Baja CMS Frank Serena Sendai Janang Sendi N Iba Binsan Juni Ben Aki Muam Ujang Entering ngagai Stamos TV Still Love Samuel Mudin Bibiana Robina Inda Lubo dan dia tulis ngau kaban-kaban ba peminat YFM Iban ngau semua peningkat kita ke malam tu ngarak ke terperindang. James Pengiran Mega MA sama tugas seminta lagu Tangkat Penghidup Ari Jeffrey Lawrence atau ke Wat Rock Kaban Sampai Mati kena perindang. Kaban dia Putra Borneo Pita Tingkau Kujam jumpa selagun Donny Lim Toro Lentuet Hukala James Stamos TV Still Love Ang Tien Kiat Eric Jang Denel Indu Kenawit Alex Alberto Denelson Baro Dua agar ke semuanya terperindang tinduk jenak malam tu neh ke kia Richa Udah Megang di Jalan Simpang Semunjan MA bisi bersebun mimit ya ke kia you minta lagu Kelemah Yang Band Nuan Berulah kena merindang diri bungkau kaban-kaban FB ngarak ke terperindang Sindon Eddy di Miri minta lagu Walter Bana minta Nuan Pulai Baru kena merindang diri pun meh ke kia kaban dia Ricky Ribot Dublin ke Baja Bulan Pegari Resin Gunyau Stamos TV Still Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Serena Sendai Janang Roy Kuang Jeffrey Jam Jeffrey Jeff James Anyau Ngau Nuan Mega MA selamat bertugas di konti ngau semua peminat YFM Station pemerintah kita. Terima kasih Henry Orlando Niram Gadis Ibu dengan Nuan 2 MA minta suara lagu kena merindang semua kabar-kabar ke dalam

lagu Linda kok ya. Pulai lagi berjima. Terima kasih Mary Nantam sinya apa meminta lagu Ita Medin. Kena merindang di rimpung kau semua peringkat kita ke malam tu. Monica Giman MA minta lagu Bobo Kamat Jantang. Kena merindang kawan-kawan FB garak kereta perindang. Boniface Ipiah di selepian MA minta lagu Phoebe Chloe. Udah lagu tadi. Kena merindang semua kawan-kawan kita ke malam tu. Lagi aku nyapa baru. Kita terus berperindang. Romantika Wai kita ngau lagu di sadang Damasutra. Ngau lagu sidak ya. Sesat dalam rindu. Kedua lagi, Igu Anthony meligai pengerindu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Balik kita ke benar nanggam pengerindu ya. Okey, jaga mana hati orang ke sayau ke kita wai. Ngarap ke mujur begulanya untuk ke diri meligai pengerindu. Nah, lagu hari Igu Anthony. Enggak lagu ya meligai pengerindu romantika wai kita. Okey, ke hari ke malam tu engkau tumu pagi lagi di pelabak kemisi hujan. Abah sekadar dur di bagi benda kucing. Serian Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Kapit Bintul Miring Galimbang. Nandai hujan di kota Semarahan. Engkau muka gaya angin di benua kita. Tungak ke barat engkau utara Sarawak. Ya angin berpuput dari barat engkau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita yang bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Kesua pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Ya Gary, dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia kita ungkap ia sehari itu kena ke 8 dari bulan 10 beringkar pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ya 12 jam. Okey, balik kita ke baru beringkah ngali ke diri luai dekat tinduk tumuh ya. Okey, si pengawal pagi lah. Selamat malam ke kita. Lagu Disada Linda dipinta peninga kita tadi menyengkel lagu ke Disada yang gaul lagu ya cukup nakak ke udah romantika wai.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Yang singgah baru di FB kami baru renggat ke penudi itu. Okay, Rose Liao MA minta lagu Saung Ben. Kena merindang induk kenawit James Anyau, Mary Bon Martin, Sojo Samarino, Annie Tinggi, Stamos, TV Stilaf, Emilia M. Richard, Bojang Sinungenang, Sunti, Eric Jong Denal. Enggak semua kaban kena lama agar ke tinduk jenak boleh mimpi ke mana malam tu ya. Kekia Margaret Unci yang di Sibu MA minta lagu kena merindang kaban dari Ricky Ribbon and Desmond, Maribon Martin, James Anyau, Stamos, TV Stilaf, Annie Tinggi, Mami Abang, Cecilia Malon. Jangan lupa untuk bahagia jimat pulai lagi. Terima kasih Juliana Baliah Megat di Sibu MA. Mesan ke lagu kena berindang kabar-kabar di Johor Dian Kekia yang minta lagu Tungkat Semangat Ari Mawat. Kena berindang semua. Terima kasih Yahya. Okay, Mami Abah Megat minta lagu Winnie Albert. Kena berindang semua beria kita ke malam tu. Mary Ubon Martin, Margaret Uncing, Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richard Unum Gau, semua peninggal kita. Ingat genuan Mega MA, selamat bertugas di konti arena Mami Mega. Di selamat berjalan ke pengawal sehari itu MA Kokia pesan saya. Salam lelengau ngagai semua kabar belayan, kabar-kabar FB. Ngarap ke semuanya semampai gerai. Minta lagu Reza Riho. Dah berlagu tadi neh Lengu Nai Nai. Ninga kita secara online MA ngena RTM klik. Selamat tugas genuan agar ke semua peninggal kita terperindang ke Kia Alex Delta Winawata Barau di Skrong Engkelili MA Ninga Nuan tu ke Kia. Minta lagu Winnie Albert kena merindang bala kaban ke suah ngau berpesan ke ngelamat tu meh ke Kia. Agar genuan ke benar bertugas di konti, selamat bertugas, salam rindu, salam manis, salam sejahtera ke Kia. Terima kasih. P-Boy Iris di Sepawah MA minta lagu Arisa. Ui, udah berlagu tadi ya, Tanah Bernyang. Kena merindang bala petunggala di Sungai Berongan di Seratuk Din, menyadi Edi Suriaman. Selamat Hari Pengadang Agenuan menyadi ke Kia. Ui, happy birthday, panjang umur, murah jereki neh. Bala petunggala kebuka di Bintulu Agenuan. Okey, ngagai ayak ngau ibu ya deh. Di Suwania, okey, ngagai ayak ke benung gawat megak ba Lol Tian Restaurant. Kekia di Jalan Petungan. Guys, semua peninggal kita ngarok ke terperindang Donny Lim di Tabuan Megap Sinyapa. Minta lagu kena rindang kabarnya James Pengiran, Putra Borneo, Induk Kenawit, Stamos, TV Stelov, Ricky Ribot, CMS Fred Hukala, Jam Roland Tuet, Cecilia Malon, Peter Tinggal Kujam, Metu Nyambung Gau Kaban Kebukai. Kesekali tu ya, Alice Spencer di Sepawah Megap Sinyapa, Pemega Iba Binson di Sibu Jaya, Justin Jun Junior nyak ya bisi Candid kamera kita malamnya berbetuang ne. Terima kasih tuan sibuk nuan malamnya di pedak aku ke ya. Sigi mai Max Caga Bega, terima kasih si nyapa kita Bulan Pegari, Anita Nawai, Alex Delta Bina Watabaro, Lina Bugis. Habis itu singgah di ruai komen kita. Terima kasih Nginjam Tommy Patch. Gau lagu ya, Shoulder to Cry On.

Balik kita ke Benung Sililu. Okey, berasa buang nanti sati laban kami. Merindah kita ninting hari, ninting jam. Balik kita ke nantu berpengerainya wai. Okey, harap ke jumpa gerai. Makai ubat, belalak engkau. Hati ke cukup lantang. Okey, cukup jam ke kita. Niti hatur kudah dipadah bala lutur. Makai ubat kita ngicak ke jumpa gerai ya. Balik kita ke Benung Gawak. Palan-palan fasiliti pengerai di benua kita. Sepital klinik kini wai ke malam tu bagi ni kami. Terima kasih manyu-manyu. Ia ke dekat berengkah belelak dekat ngali ke diri. Okey, kita belelak ngawati ke cukup ia lantang tinduk malam tu boleh mimpi ke mana tinduk jenak ya. Ungkep ya malam tu 8 hari bulan 10. Terima kasih ngagai bala admin about fanpage kita ianya YFM station pemerintah kita hingga fanpage peminat YFM Iban PWI. Terima kasih. Okay, semampai update bala DJ ke gawak.

radio. Kita ini bertemu baru kena ke hari 6 ngelah tengah hari. Bakal selamat tentu ya randau minggu tu ngau carta kenyalang. Okey, bila kita ke nemu belagu rindu dekat belagu. Okey, tau datai ngagai konti neh sama nyukung program carta kenyalang kita. Tiga lagu di sini aku ungkap ya malam tu ya. Kena nutup romantika wang kita lagu di sana Gan yang Asan, Seminat Bertemu Dalam Mimpi. Kedua lagi Mei Dalam Kembara. Kepedulian Todi Udah Nasib Beri Petara. Udahnya kita mending ke Timang ke Rebak Tawas hari pukul 12 hingga ke pukul 6 pagi pagi lah ya. Ya, kemudian terima jam ke itu jimat bang Jalan Alun. Ingat pesan dah DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Aku Phoebe Chloe, Datuk Kitab Benung Mending ke YFM, segulai.

0: Sebulan sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkar kami Wi-Fi segulai sejalai.

Penyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia pulih report ngagai polis anti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Pakai okey.

influenza, kukerna atau ke tabin pi aja. Tentau merubah pengurai, baurang tidak tuai, nyiap-nyiap ngau sida kena berpengurai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaka hari kena rambin. Pampul mulut ngau hidung, lupa maya patu atau kerikasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengah, serta terus nganyum diri berubat untuk nyemak tindak nyamai si. Kepengguna aman, anak-anak berikut vaksin influenza di tahun kelantin mengerai diri. Penagang influenza nyata diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau upis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: jai mah gemurnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang mesti duit.
0: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak batinuan, ari kemersat. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: umumnya korang sebab antik nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM ya, antik nuan ada boleh sijil SPM, nuan pedis kan ngigap pengawak. Nama lalau nuan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ni?
1: Baku ngagai semua nebiak, kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak demiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara nama pemutus ke pangsut udahnya. Yang ti jemak ya, nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandiak rundiang ke bisi bak pengelandiak jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau.

0: entik ba penghidup kita ke dia tok tu deh. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi ba penghidup sida. Ianya tua lebih agik dikerindu tau ke orang dekat agik begulai ngah tua entik gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih agik.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan, aku selalu nak jaku Tuhan aban bak pelasa jurai tu ianya bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tiudah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tiudah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam otak kegagak Tuhan, tang kita berarti ke pemayu otak kegagak Tuhan dia kita mendak, Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak, tau nak sama nak sama cap jari kita dia mendak pemayu mensia tu, nanti kita tanya tadi kupis kini, orang ngambil cap jari tu, jari tu anak sepaka biar enggak kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan medak tetu tadi ianya semua kita kindo bekeni pun gaya tubuh kita. Buat

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega bergusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

tahu can pangan, jalai maya kenapa. Menguji ngerecah hai, nengah kereta atau ke motosikal, kejapan hai di pedak nak besar. Kapan malam hai nak ketemu, peneras nak di pedak, putih angin nak di sanggau. Dia megah, karena tau usur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh ngerecah hai bah, riba nak atur, penekak anang ditunda. Berjaga semangkai bersedia sebarang maya.

influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Isi
1: Timang Krematawas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: balana aga plastik tu ngaga diri. Nyau genting tu nyua jari laban dia. Balana aga nada sikuk di peda. Akai, akai.
1: Apo, besai na plastik di binci yang nuan ibu. Namau tak ada beli nuan ngemayuahnya.
0: Yeh, kena kau jakuk nuruan beli minyak makai. Ningahnya bisa setuak minyak paket bak kedai alien ding. Tambah mega bisa subsidi minyak paketnya. Nalah beli minyak butuhan mulai lo.
1: Nai, nanti beli minyak makai. Nak patut nyoruyun plus tiak nuan tu ibu. Pedak nuan tu. Garam 2 bungkus. Biciang 1 kilo. Asam jawa. Buduk gembung. Air urin tikam. Minyak mai 5 piket. Apo, pemakai mayau pun dah beli nuan sekali. Ukai nuan bisa nupik mayau ibu.
2: Ya, Pak Yano.
0: Udah jengkau 4 piket aku minyak makainya tadi. Nemu dan lo, lebih dekat membayar. Ini alih yang mana kena tahu nak beli barang dekat 120 baru tahu beli 4 piket minyak. Ya, atu hari perintah aku, Yano. Nyok rengkah agak tu dah aku untuk ngigak barang kena nyukup ke 120-nya tadi.
1: Eh, nadai kalak aku ingat tu bakanya ibu. Kadang nak bini alih yang nyak ngeraka nuan ibu. Dengar aku buat radio YFM Iban sampai lama. Upis Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang. Netap ke orang dagang nak tahu meja mensia mayuah beli barang bukai. Sebedar tak beli minyak piket sekilonya. Tak ditemu salah, tahu dihukum nitih ke Akta Kawalan Bekalan 1961. Nemu di ibu?
0: Parai dia ayah ke bini aliangnya. Ukai aku ajak tadi, nemu dia lo. Bini tuai rumah. Inai Juwel, inai Umeng. Ah, semua berbeli ke berkenyak magang. Apa ikut balak lagi? Mayu barang dia beli ya. Lama ya kenyangkuang berbeli ke minyak entua ya.
1: Dengar ibu. Nitiah ke penerang dalam radio. Ura dagang seminak diasuh bersekat, lebuh berjual minyak paket kena nentu ke semua orang ampit minyak bangsanya. Ambil ke bandiang tu ibu. Siko seminak dikemendar ke beli 2 piket aja ah.
0: Okey, rugi lah. Mereka kami tu tadi deh.
1: Nadai ko ngau, meibo utai ga udah.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Paya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Lau, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Penyedia aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya, ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia pulih, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

0: subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang selia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidai ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dia tandang, ke, nak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak je ku iban. Lepas banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar bejalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakuk perancang jakuk tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.

0: pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai ses ngapa? Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teh kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

jadi terima kasih. Aku cukup berhati, cukup nama tadi. Ada yang kak tadi tu sebenarnya. Aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik yang boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kepada nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke kerana menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni kerana menua Sarawak. Udah nyingkang, laban, diam eh. Kena mata dunia, kita boleh mansak, boleh lebih lagi. Hari aku, Mawat, Daya.

Ayo sila gabung hari bentar apa yang kembali lagu Lisa aku dah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9. Aku berusaha terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepa juara. Aku berusaha terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

terpuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Franklin Sarai, Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Matiun, Jisli Jabu,

ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SCS.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Pedak dia mah ketuanya. Patuak nak mampu mulut. Ya, mah anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang, tok pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lah.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Tengah saya diri

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh.
1: Mm-hmm.
0: Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh inu tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tok ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amat na ya amatnya.
0: Yeah.
1: Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tau. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai seminak ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita. Pepun bakti kita. No bak kita ti bakanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tambah kita ti Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak-nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dia kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: saya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah arus telefon kita mengkang bekas selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Assalamualaikum
1: ya. Au lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina pa YFM.

0: na magel nuan tu susah ti.
1: Eka ti na ibu, ay tu susah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya. Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar GRTM kini tau.
0: Aram.
2: Pemuju dagang pepangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan tawasia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak telefon menuju rumur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

3 buah kenang, 4 muai tikal rembus ke Pana Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di ngengkang Sungai Sarawak ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh penial Jematan tu, ti digagak menang gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau, turun kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung, dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel, di singit 48 degree, nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayu curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dua mendak pasar benar ya Kuching, ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maju.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri music. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, ada.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tubengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau dikena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedau makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang ngirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai bila kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah menahagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semua sepana nekong kene ke.
2: Udah gede pedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ke pembetul ke kapan kita tu aman ke nya ne
2: aman ke nya. Aman ke nya. Nana salah aja deh Sam.
1: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi ni. Nai nauf kau. Napa tu? Nai nyemurai. Nawa ada budak ku nyemurai. Nanti bunuh pam sikal. Ku ya tayam sikal. Ku ya neng dia nanya nama pengawak. Nama ada budak ku pam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan tadi. Berlebak ni. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu utumu ah tahun 54 ah. Udah orang putih yang kadu dengan orang di Singapura. Laban jamnya beberapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo menu kacau dah kau nya bisi guna ke aku pesan dia nya nadai lah ni kau nadai bisi mu
1: tang maya jaman nuan gawa Barido Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nah
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedang nganjuang maya nya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjuang kita ke main tulis nganjuang ke pes.
0: Orang kami minta lagu main tulis, nanti telefon.
1: Ngedep pos.
0: Ngedep pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berum pesan datai.
2: Ya, kagak tahu lihat kan sempat.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram, ngedep telegram.
1: Ngedep telegram na.
0: Cerita gawai, ngedep telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai menyok, ya. Ngedep telegram, habis telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu orang.
2: Ya, terima kasih.
1: Okey, ketemu baru. Terima kasih ya.
2: Okey, saya.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupulnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemardu bisa ga kupua kemimirahnya jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekutak maru du coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia gemsi kutak yang pun eh sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: tanaw ba telepon lebok mai kereta kita tau menatai ke pelusah gagai dirimpu.
1: Hello, ya, ba hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Aku Cikgu Emet. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertama ni ada tiga. Yang pertama urus masa kita. Ya, jadi kita nak mesti urus masa, kita bisik jadual. Terutamanya nanti kita nak bisik nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Bakal ni kita nak curi masa, tapi kita nak bisik ketai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita medak TV. Jadi kita curi masa kita medak TV nya tadi, nukar kita ketai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Ya, cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya nanti kita tu datai ke sekolah pukul 6.30 awal kita datai. Jadi bisik setengah jam sebedau pukul 7 kita udah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: Hai, dini ndur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul nek ke kita. Ha, kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyonyo beratur tadi ni kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mereka. Kadang sida yang pun nyebut deh mel. Atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita dibuat minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kedai ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngatu.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Sebelai Sejalan.
1: Sebelai Sejalan.
2: Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. O nuan Tuhan tinelap, o nuan siku ti mentas, serta penyinu, kami tu bala pengasuh bak pemetuang nuan, lalu udah bergumpuru, di baruh ayung kelemayang penyerakup suci nuan. Matahari penyinuk nuan mancar bak semua, lalu

semua pagar pemerhati, ti amat, lalu asuh penampak pengharap hati mancar bebendang. Gempuru semua mensia di baruh ayung pemisik nuan, lalu asuh sidak berserakup dalam seati, ngambil ke sidak tau nyadi baka selinggar panas sigit matahari, baka umbak sitik tasik, engau baka buah kayu sepun. Awak ke sidak tau ngirup ari mata air ti sama, awak ke sidak tau dihidup ke ngenak puput ribut ti sama, awak ke sidak tau nerima perencing ari pun penatai penampak ti sama. Nuan meh ti pemeri, ti sinu, ti pemaduk bisa. Abdu Baha. Saritu kita dekat berjaku pasal nama tuju kita hidup bak dunia tu. Lalu nama batang pengawak ti patut dikerja kita mensia. Nitiah ke pemanah pemansang spiritual kita. Mensia endang asal ia di tempat mulia. Ngambil ke kitai amat nitih ke pemulia semangat kitai. Kitai mesti nungak ngagepun penatai penghidup kitai, lalu ngigak pengerawang ati ari ia. Sitik cara dicukup berkuasa, kena ngulih ketuk ianya nengah sembiang. Syogi Effendi, pengibun pengarap, madah ngage kitai, batang tuju ianya, pemansang siku-siku engau raban mensia, ari tingulih ke pemanah engau kuasa spiritual. Semangat mensia patut diberi makai dulu, lalu pemakai semangat, semina ulih disedia ke nengah semiang, serta maca genteran ari tulis kudus tiap ari, lalu berperagam kereti ia. Maca genteran jakub petara tiap pagi engau lemainya, Siti ajar bahaulah ke pemanah pemansang spiritual. Bahaulah nyebut, oh anak roh, aku dah nampak nuan kaya, nama kebuah nuan ngemaruh ke diri empu ngagai penyerantak. Mulia aku nampak nuan, nama kebuah nuan menyatik diri. Ariayu penemu aku, merik nuan penghidup. Nama kebuah nuan nyiga penerang ari orang bukai kelimpah ari aku. Ari tanah pengerindu aku, udah nukuh nuan. Nama kebuah nuan ngiruh diri empu, angga orang bukai. Kuyang kepereniang nuan ngagai nuan pu, awak ke nuan tau menda aku, berdiri di dalam nuan, tegap, berkuasa serta penolong diri. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak ngau petara. Ia meh ti penyinu, ti pemaduk pemisi, o petara-petaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku deka ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai, dekat di tengah aku, tang menasan pengerinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak, engau sadang, serta penuh pengandal, ngagai pagi pengasih nuan, ti nadai tatak. Lalu lebuh jam terberingkas tawas, semangat aku tiikat di hidup, serta dikering ke dalam pengingat ke pemajik engau pemetul nuan. Ia tidak bantu oleh berkat pengasih nuan. Tajapan ia seminak setitik dekanya ditasik diluas, lalu indah atom kemit tidak sawup tengkujuh pengerinduk penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang titerang. Lindung di baruah jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemaduk pemisi, pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkuan tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil ke mengkang tegap, serta teguh dalam pengerinduk nuan. Lalu kemendar ke burung ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung,
dalam tansang pengudus.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikena kita ngelabuh ke benih, yanya munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada Dayak tarubak dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal gak

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam ubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilak lekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batuna udi.
1: Kami Nuri Bangkita Mintian Ngari bermacam lagu.

Okey, lagu hari Des tengah buang ya. Lama udah ngipa. Hau lagu dikenang pun ke awak penggerak pagi kita di YFM hari 5 ke Sarito ya. 9 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Ke ulih didinga kita di Serata Menua Sarawak hari frekuensi FM bak stesen RTM ke Semak ngau kita lalu pihak meka ulih didinga kita ngena live streaming RTM klik ngau meka bak channel Astro. Terima kasih ya milih YFM tumu pagi tu nyadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke nang tumu muka angkat Dani nyedia ke Derek ke dekat Nurun Kawak. Lebih lagi muka nganjung bala nembiak ke bersekolah pagi tau ya. Okay, jadi bawa penggerak pagi hari 5 ke Sarai tau kita bergulai dengan waku Sam. Sepenglama 3 jam tau lagi. Nang bakal selama bak tusun program kita ke pagi tau. 7 pagi tolki maca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tolki kita bergulai ba 2 pagi wai. Bisik topik ke dekat di baik dengan kebala peninggal kita yang nyak katusun tau kerintai awak penggerak pagi di YPM hari 5 ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sehari itu mucur di pejalai. Lebih amat harap ke kita semampai ligun semampai lantang maka pejalai ke pengawak kita bersari-sari. Okey, jadi terus merindang kita ke pagi itu ke mendiang ke YFM. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi itu Arya Alex One.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah ti deriba ti nak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat berkuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, Cing Aling-Aling, hari Ika Saiful megak lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peningah ya. Ke engkau dah tumu megak barantu jalai ke pagi tu ya. Harap ke berjimat mai cerita kita lebih ke jalai alun kita Ika udah berengkah bersekut ke pagi tu. Okey, hari tu hari 5-9 hari bulan 10 ya. Mega pelabak ku hari ke di anti-anti bala kita rakyat Malaysia. Laban ngalih hari itu lagi. Urung pukul 3:30 ngalih hari itu lagi. Dia ada Menteri Besar Menua Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Deka mantai ke bajet 2027. Tentu kita deka nganti berita mana. Lebih lagi bajet ke diungkap ke semua rakyat Malaysia ya, nadai di kelawang ke siko kan. Nak ngira kita ke orang gawa, orang kau dah berpincin, ungkup orang tuai, ungkup inai tunggal, ungkup bala nembiak ke benua belajar, bersekolah, ngau semua peranak benua Malaysia, anang bisi ungkup bajet ke disedia ke sebedau tu ya. Jadi bajet 2027 lemai tu lagi atau kengali hari tu lagi mega boleh didinga kita pukul 3:30 ngali hari radio YFM lalu pihak mega semua stesen RTM ya yang kau TV ngau mega radio kita boleh mendiang ke mega hari RTM klik. Jadi inti bajet 2026 tu tadi agih belanja ungkup bajet ke disediakan ianya 470 bilion ringgit. Lalu mega menua Sarawak mega nerima agih belanja 6 bilion ringgit. Jadi kita akan nemu mega ya bajet 2027 tu penyampau agih belanja ke disediakan lalu pihak mega agih belanja ke disediakan ungkup menua kita Sarawak mega ya. Okey, lalu topik dua pagi wai kita ke pagi tu mega. Bisi nyedia ke awak ngaki kita ke bisi pengarap hati. Tentu ya semua kita bisi pengarap hati berkawal ngau bajet 2027. Tahu komen apa topik kedua pagi wai kita ke pagi tu ianya nama pengarap hati kita bajet 2027 ke dekat dibantai ke Menteri Besar kita ngali hari tu lagi ya urung pukul 3:30 ngali hari atau komen pengarap hati kita dia lagi macam komen kita awak dua pagi wai kita pukul 7 pagi tu lagi. Okey. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Ya, merindang kita ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Bedau aku macam pesan berat ngau muka pesan ke babatang. Pukul 7 pagi tu lagi.

0: terima yang kau bajet 2027 tu, aku harap ke perintah Malaysia dekat nekat ulih yang dia ke menyuah penguat puan ke Bala Mendia di juga kerja. Bagi kami lepasan universiti itu juga kerja ke selaras dengan mati di pelajar kami. Nak mira penguat perintah tahu ke swasta, lepas kami bisa besar pengharap ke lepasan universiti boleh kerja di mana.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Ayu Selijabu, hari Bentana Pernyang, kembali lagu Lisa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku berusaha terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket berketau, dia cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dia agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, berkata sepanjang juara, aku berusaha terima kasih yang agak semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

0: ayah kena lakti hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Icin anak Brian madah ke Apai Sida. Ianya Brian anak Senuyang ya. Brian anak Senuyang tau ke Apai Wan udah nadai. Lalu Niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah anak ya. Ianya ba lorong 20H nombor 24 Sibu Jaya. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi ia penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan Rabah tu. Kita tahu bertelepon dengan lumur Icin 016-304-2427 atau kenucu apa ikiko ya? 016-576-2976. Jadi ia pesan tu nucu Kaban Belayan Pak Rumah Budin Nanga Buya Nanga Danau, Nanga Sama, Nanga Meke, Bala Bulo, Peraran, Pelagus, Di Kucing, Miri, Nanga Iran Sung, Nanga Lacan, Nanga Sawi, Nanga Tada, Nanga Menyan, Nanga Pasir Nai, Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian anak Senuyang. Brian anak Senuyang tau ke Apai Wan udah nadai. Lalu niang Brian anak Senuyang tau dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah anak Yampu ianya ba lorong 20H lumur 24 Sibu Jaya. Lalu niang tau dekat dikubur kari Minggu tau ilak. Jadi pesan ke dua tau hari Herman Leman anak Dennis Garit. Jadi pesan tu madah ke anak ya Right Pio anak Herman Leman. Right Pio anak Herman Leman udah nadai mereka. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba Ching Kiong Funeral. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya ba penam gereja Anglika Lambir. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu berlipun ngakai Herman Leman balumur 017-804-8937 atau kenuju Dennis Garit 013-840-0551. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga Kelangas Merurun Julau Batang Merurun Tawang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman Ba Lubu Debak di Bintulu Sibu Muka Kucing ngamaka Kaban Belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Right Pio anak Herman Man. Right Pio anak Herman Man udah nada ya. Lalu di Sengai Pala Mayu Ba Ching Kiong Funeral. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Anglika Lambir. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Bunsu anak bang madah ke ngeta sulit niang bini ya ianya niang selah anak ngasan ke dekat diatur pergila ya hari 6 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawalnya dekat diatur bar rumah sidempu, inya bar rumah jamu, pelikung sebetan 100. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Fetri Culat bar lumur 019-657-1034. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bar sungai anak sebetan Pelikung Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Kerikap, Tinting Ringka, Sungai Berangan, Batu Empat, Rumah Lim Tung, Sungai Ruan, Lubuk Nibung, Lubuk Ernit, Kali, Nanga Maras, Empayang Kabung, Lubuk Nibung Awi, Malung, Kemidan, Nanga Luau, jawi anak cungat apa temudo awiak ngau muka kaban belayan ke bukai em. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang selah anak ngasan tau ke indai jantai ke dekat diatur pegila hari 6 10 bulan 10 2026. Jadi pesan ke Siti tu peningah enya hari 5 anak dali madah ke laki ya tahu tahu ke apa ibu boy ya inya King Sehong udah nadai mereka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedempu inya pa rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi pesan tu nuju kaban belayan pa ulu sekerang kerun padi belawan ulu budo rumah panau entebro rumah giman kemendo rumah kedit sungai buluh rumah sang cere rumah japar kemali rumah gaseh ngau meka kaban belayan ke bukai kali pesan tu tadi madah ke tahu tahu ke apa ibu boy ianya King Sehong udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidampu ianya pa rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu atau ila. Okey lalu pesan

Cikgu Doris, Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindo anak guna, Sabat anak guna, Kaban Belayan ba semumu, Nanga Jauh, Bebangai Kiba, Engau maka Kaban Belayan ke Buka ya, ke nda ulih disebut itu makeng. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai iduat lancam balumur 012-889-2997 tau kenuju Gilbert Beji ya 013-807-4325. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang lancap anak guna kedeka diatur pergilah hari 6/10/2026 pukul 7:30 lamai apa rumah sidampu ianya apa lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Okey, udah tu lagi nampung maca pesan ke Bokai. Merinang kita dulu ke pagi tu hari berangka jarum bisi ungkup diri.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang ke YFM ke pagi tu. Jadi lagi maca pesan bukai ke diterima hari peningal kita ya. Pesan ke sekali tu hari layah anak sibat. Madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang indai sida. Ianya niang gangiang anak andua tau ke ini dia ya. Jadi pengawak tu dekat diatur pagi pergilah 10 hari bulan 10 2026, lalu muak ke malam ditangkan pengawak ngelumbung. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu, ianya ba pelajau 2C jalai bukit Goram Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah rulan bangau Sungai Tisa ai iung ngemah nanga dap baterjang merirai kapit nanga lajan suung nanga balang gat belawai musah suung ngamaka kaban belayan ke bukai ya. Jadi penerang ke sili agi bekawul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kiti 010-828-0074 tau kenuju imbuang 013-300-6124. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari mbun anak tambat ya, madah ngeta sulit niang indai sida, ianya niang lima anak lalin ke dekat diatur pergilah mega 10 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya, aba rumah sidampu inya aba rumah Bennett panggil uban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba panggil kemintin kelau ngkeramut nyelam selepung gua melugu kuari dur entulang askra batu besar kucing ngah muka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngah kai lumur mbun 017-548-1821 tau kenuju lumur Hizi Siang 016-943-6408. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah, ianya pesan area polis anak dulah madah ke ngeta sulit niang apai sida, ianya niang dulah anak nyadang ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 11 bulan 10 2026 pukul 11 pagi. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedempu, ianya ba rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Lacau Pelanjau Ngau Jukung ngau mega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Salih Hanadullah ba lumur 014-614-6837720. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari tuai rumah radi anak Melayu madah ke ngeta sulit niang menyadi ya, ianya niang antan anak Melayu ya. Kalai nguan ulit inya malam tu lagi lalu ngeta sulit pagi pergilah 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah radi nanga selabi Sungai Pakuh Uya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang Uya, batang Pakuh, batang Bunau Bekikir, skim Puruk Sekuau, rumah digat Sebindang Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih, Bayan Tasik, Batu Singit, Sengkabang, ibu bindung anak tereng ngau meka kaban belayan ke bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu betulipun ngagai tuai rumah radi ya bal umur kusung 13974 4011 tahu kenuju kuih anak acup kusung 11 992 6713. Hanya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang antan anak Melayu ya, ketika diatur pagi pergi lah ba rumah sedampu inya ba rumah radi nanga selabi sungai Paku Uya. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu hari Lolin lawas anak Julian madah ke ngeta solid ni yang apai sida inya ni yang Julian anak Dasi ya tahu ke apai sayang ke deka diatur pergila mega 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kedua berayang sungai Wong tapang hujan mudung rantau sukat kop ibus nanga derau suri tengah entawa Sri Aman metung pelunga sungai anak nyiar jelupang sungai antu sungai pasir empayang pelaso sedi beratung supu barit licu tingkat dabai sungai kelampai sungai berangan ngau maka kaban belayan ke bukai ya kena oleh dia sebut itu magang madah ngeta solid ni yang Julian anak Dasi ke dekat diatur pergila 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu ya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Michael Nanang anak Jackson Cree madah ke ngeta solid ni yang apai sida inya niang pegawai Warren Besara Jackson Negeri anak unggu ke dekat diatur pergila mega 10/10/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah rami sebemban asal jalai sebemban Selanjan Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Selanjan Lacau Encia Pantau Sungai Besai, Empaling, Balau Banting, di Bakung, Gua, Undup, Sungai Tengah, di Selepung, Keramut, Melugu, Kelawah, Pelanjau, Sungai Pinang, Semunjan, Gayau, Pantau, Karak, Ngau Muka, Kaban Belayan, Kebukai yang kena oleh disebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu telepon ngagai Michael Nanang, Balumur, Kusung, 19 6489329 tahu kenuju Sicilia 0148 886 5542. Okey, nyata tadi mega pesan ke basic diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, Hakim merinah kita ke pagi tu peninga ya. Lagu hari Gilbert Gawang Nika Pancar Panas Malam.

Gilbert Gawang ya, Ngiga Pancar Panas Malam. Setujuh setengah pagi itu lagi peningah. Nenabur ke berita pagi di YFM. Setiap kali lagu kena merindang, kita berdau kita mendiang ke berita. Atau lagu hari Yus Andrew ke pagi itu ya.

Selamat pagi, Begulai Enggau aku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 9 dari bulan 10, 2026 lalu ke Terubah Tok, Batang Berita. Bajet 2027 dikarap kemerit fokus ngenegap ke sektor pelajar negeri itu. Sarawak mansiat kerjasama ekosistem minyak gadung Begulai Enggau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiat baru sitak berpilih di Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isik berita. Sarawak bisa potensi jadi pemain strategik dalam pemansang rentaian bekal minyak gadung ungkup industri kapal serantau. Sekretari Kedua Politik Ekonomi Suruhanjaya Tinggi Australia, Laxlan Maxby, madah kegempung penegap dalam industri kimia ngau minyak Sarawak, dia penduduk Malaysia jadi hub pengangkut serantau, diumbak ke ngau pengelandi Australia buat pengawak ngasil ke minyak gadung oleh muka jalai ngagai kawal kerjasama ti bansanya. Ia madah ke ketiga-tiga rabannya dia tu benua mansiat pemansang ekosistem minyak kurang karbon di kena nyukung transaksi industri maritim gagai kuasa bersih. Ia madah ke Australia Megak bersedia berkongsi ke pengelandia sidak berkawal ngau pengawak ngasil ke minyak gadung atur pejalan kapal ngau aspek teknikal ke berkawal. Ia maksud ke jakutnya Rambau Awam Pengeram Berita, berindik hari penemuai basah ngagai Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Sarawak ngarap ke bajet 2027 ada kengberat ke agak sektor pelajar, kelebih agak berkawal ngau pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur sekolah, ngau perengkah guna pelajar. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan madah ke agih belanja kebesai diguna dikena manah ke sekolah ngau kuartus pengajar terpuak. Ia madah ke nyap guna amat berindik dari status Sarawak nyadi negeri pemaduk besai di Malaysia kelimpah peranak dituk tingentap ke peniau cara ngacir. Ia megah minta sekolah di Sarawak disikap ngau perengkah guna makmal serta sama ngeberat ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering, ngau matematik, STEM serta megah pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational, TVET dikenang negap ke pemansang moda mensia. Kelimpah hari infrastruktur ia madah ke pemberat guna bala pengajar serta peluang di tiket ke pangkat patut megah diperhatikan. Yang maksud ke jakut tu ngagai media, Rabau Demuai ngagai palan projek buat sekolah kebangsaan berlipat lawas. Komiti pengawak berpilih SPR bisa nerima 133 representasi berkawal ngau langgur pengawak mansiat baru sitak pengawak berpilih KSP bagian pengawak berpilih negeri Sarawak ketujuh. Sekretari SPR Datuk Khairul Syariah Idrus madah kari penyampaunya 126 representasi mantai ke bantah lalu tujuh nyukung langgurnya. Buat penerang media SPR madah kesidak dekat ngatur Aum Has dikenal meresa semua representasi tidak terima kelebih agik tinitih ke kriteria terpatut diperhati ke dalam local inquiry. Pemutus berkawal ngau proses local inquiry-nya dekat digagak sepengudah awam diatur. SPR sudah diberi tempoh 2 tahun, dua nembok ke pengawak mansiat baru peringkat 1 2009 tu kemarin. Notice proceeding local inquiry itu dekat dikeluar ke ngagai raban ke layak penghabis kurang 2 minggu sebedau proceeding-nya nyadi. Palan Penyakit Berhampit Sarawak, SIDC, sudah nyadi raban kunci projek pansi antarabangsa dikenal merti ke melabak serta nagang virus rengat babi Afrika, ASL. Dalam penerang media, SIDC madah ke projek kebungkus lebih 18 juta ringgit di pelanja UK Research and Innovation, UCRI, lalu bertuai ke Profesor Peter J. Dodd dari University of Sheffield. SIDC dekat bekerjasama dengan University of Sheffield, University of Liverpool, Bioteknologi Kebangsaan Thailand dengan UPS Service Veterina Sarawak. Nitiah kepenerang SIDC, tajapan ASF nadai merit risiko ngagai mensia dan ia ngerusak populasi babi kelitupik serta balat merempas ngagai ekonomi ngau daya hidup komuniti tengemeran ke pengawak betupik.
Projek Tembegak ngembuan juluk dengan mengangkat ke SIDC yang dipalan Reference Genomics Rantau Ungkup ASF kelimpah rinyukung pengawak ngagak strategi nagang gau vaksinasi. Kita dia tu benda-benda ke berita pagi hari YFM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar bergulai hingga urung 500 ikut Mensia Mayuh bak pengerami beri terima kasih ya. Berserimpai hingga pengerami ngintu hari pengadaya ke 80 bak Masjid Jamek di Kuching lemai kemari. Pengerami beri terima kasih renggat negerinya bela diguluk Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tono Peng serta Megak Bala Ketuai Pengerap Islam Negeri Tau. Pengawak tu dipun kengau sembiang maghrib ngau isyak lalu ditangkan kengau pengawak Macai Yasin serta sembiang terima kasih. Pengawak Macai Yasin ngau sembiangnya bertuai ke Imam Besar Sarawak Sahibus Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sama bersedah tai, Menteri Nembiak Lumbak ngau Pemansang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ngau Sapit Menteri Baupias Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Judaidi. Sarawak FM dekat nabur ke kemuncak Bintang Piramli 2026 bak radio ngau media rama kena hari Minggu tau. Pengawak tu dekat berengkah pukul 9 malam. Bala mayuh begak tau mendak pekit tu dengan Facebook Sarawak FM ngau RTM Klik. Pengatur media rama Sarawak FM Muzaldi Rofai madah kesidak udah berjalan ke mayuh macam aktiviti promosi bergulai ngau raban pemekit kelimpah kaban strategik nyerumak pekit renggat final kedekat diaturnya. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dipasuk 6 ikut orang ke berpekit berebut ke gelar champion. Pengawak tu dekat diatur oleh Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS lalu dekat ditabur keterus kena 11 hari bulan 10 atau ilah. Ia berjakut ngagai media rambau pengerami nyuak ke pakaian kaban strategik Bayu Somerset ngagai staf radio ngau media rama Sarawak FM berserimbai ngau kemuncak Bintang Piramli 2026 di Kuching. Pengawak ngambil bagi buat kemuncak Bintang Piramli 2026 merik penelebak ke baru ngagai pemekit kelimpah berpeluang mansik ngau dalam serta merti ke hasil karya seniman Niang Tan Sri Piramli. Pengari Zon Selatan Muhammad Rizwan Muhammad Tayyip madah ketuk ke Terubaya masuk peketuk no yang ulih ke penelebak serta belajar di pemekit bukai ke lebih berpenemu. Ia madah ke pengerinduk ia bak karya Piramli berkah rimit lalu lagu Niang udah nyadi ke sumber belajar ke bidang muzik. Berbangunnya pemekit Zon Tengah Musyawir Abdul Rani nerang ke pekitnya nyadi pelasa dikenal meri basa ngagai jasa Piramli ternyadi legenda seni menua. Bapak pengawal nyikap pekit finalnya, bala finalis mega ngambil bagi bermayuh macam aktiviti yang kaum sesi berbeli ke pakaian gau kaban strategik make fashion. Peramung mansang ke teka taik melata di kampung Simuti Pedawan bisik potensi dikena nyungkat bekalaik kudah diperubat gau ngasil kekuasa karan ungkup kandang endur ke ngelingi. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil madah ke kandang dur ngandang air di Semuti oleh dikemasan dengan projek sistem akut dikena nangkup guna air ngau kuasa. Ia madah ke projeknya dikarap ke oleh merik penguntung ngagai kandang menua Semuti si bakar si buang ngau sadir. Kelimpah hari bekal laik ngau kuasa yang madah ke kandang menuanya megak bisik potensi dikemasan kenyari palan eko dagang temuai ketegar pemanah gaya rampak menua ngau pengeraja asal ti dikemisik. Yang maksud ke jakut tu berindik dari pengawak nemuai ngabas ngagai palan ke di perambu nur ngagak teka taik melata di kampung Simuti Pedawan. UPS Pengregister Bangsa JPN sudah keluar ke 169,346 itik MyCard rebak baru di strata menua antara 17 hari bulan 9 nyentuk ke 6 hari bulan 10 atau tadi. Ketua Direktur JPN Datuk Badrul Isham alias madah ke Sarawak ianya ketiga pemaduk mayuh dikeluarkan ianya 15,777 itik kad. Yang madah ketimbal ngagai MyCard rebak baru cukup merangsang yang berindik dari pengawak ngangkat ciri pengelikun berteknologi tinggi hari 23 ngagai 53 bengkah ciri. Dikena nangkuk penambah pemintanya, JPN Megau dan nambah ke penyampau palan ngeluar ke kad di serata menua hari 60 ngagai 70 buah.
Tajak pihak yang lalau mensia mayuah ngambil kena berumban nukar maikat lamak sida entik cipnya agik mana. Dikenang ujung ke berita pagi tutup batang berita dibaca baru. Bajet 2027 dikarap kemerik fokus genegap ke sektor pelajar negeri itu. Sarawak mansiak kerjasama ekosistem minyak gadung bergulai enggau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiak baru sita berpilih Sarawak. Yang nak berita kita ke pagi tu peninga, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Leka jaku sar itu ianya sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan, tau ketakut. Contoh ayat, nda boleh padam ke asai sendam, lebih keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai maya bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi penyatu randau malam tu. Nyanaka seleka jaku sar itu, ianya sendam.
1: Seleka jaku sar itu, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

info te buat. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai, Sri Aman, tak kemuka di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubuk Hatu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubuk Hatu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Hatu itu nitiak pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya sebab udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubuk Hatu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubuk Hatu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk hantu itu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngaga siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke ukiriban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke dari antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah jeman menyak bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seluai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuh keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seluai Jampi itu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak. Beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam ya kedibai ari bilonnya tadi lah buah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang adat hati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Ngagai kita ya kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu siti arinduar ya kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah ngambil kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tu, luar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kena kesidak kenguan menua tau air wong merah tu. Ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega tidak akan muai keluar tu bisi tertemu ke bungai refresia ini tadi sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan amai mana ngagai sida ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itik ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu penatai kita. Endang disambut kami ngau ati gagah.

agak menolak SCSJ di sebelah itu dan mau jual. Terima kasih dengan para peminat dan penyokong kami dari Albert Anies Sumba sampai dia pun nak menunjuk nak melembau. Thank you so much bagai curi-curi malam tu ya, curi-curi lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SCSJ ke sembilan tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.